0: 3. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan resiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, sibi, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flights untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak. Sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669 dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita sekarang sudah ada di informasi cuaca ya, yang bekerja sama dengan BMKG Minangkabau. Sudah terhubung juga ya, salah satu perakirawan BMKG ada Bang Edo di ujung telepon sana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Lydia.
1: Selamat berhari minggu, tapi masih bekerja kita ya. Oke deh, Bang Edo silakan informasinya.
2: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang sore hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan berawan dan diperkirakan didominasi kondisi hujan ringan yang hampir merata di sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Juga dapat potensi hujan yang sedang lebat di wilayah Pasaman, Agam, Padang, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk malam hari, cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman, Kota Pariaman, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Kemudian dapat potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di wilayah pesisir selatan. Untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat masih diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Untuk masyarakat yang berada di wilayah, terutama yang disebutkan tadi, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama akan melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Harap berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak dan perhatikan lingkungan sekitar, terutama di daerah yang rawan jadi bencana hidrometeorologi. Serta selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.minangkabau.com. Aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store serta mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Mbak Lydia.
1: Oke, Bang Edo, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
0: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
0: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
0: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
1: Ini sayang, teman Mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
0: Oh, pantesan.
2: Tahukah kamu

Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama samparan petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Nah, mana nih? Iya. Nah tuh. Oke, ini ada informasi dari Porprov ke-16 ya. Sebanyak 168 atlet dari 10 kabupaten dan kota mengikuti cabang olahraga arung jeram Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat. Pertandingan berlangsung 3 hingga 7 Oktober 2026 di venue Arung Jeram Porprov ke-16 Pasaman Barat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasaman Barat Afrizal mengatakan, para atlet mengikuti sejumlah nomor pertandingan putra dan putri yang telah disiapkan panitia penyelenggara. Kompetisi tersebut menjadi ajang bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding menuju kejuaraan dengan level yang lebih tinggi. Ia juga menyampaikan, pertandingan arung jeram menjadi kesempatan bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan melalui persaingan antar daerah. Pembinaan melalui kompetisi daerah diperlukan untuk mempersiapkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu, Ketua Pengprov Federasi Arung Jeram Indonesia atau Faji Sumbar sekaligus Technical Delegate Arung Jeram Riohan Davis menyebutkan seluruh 168 atlet telah diverifikasi untuk mengikuti pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan lintasan, perangkat pertandingan, sistem kompetisi, juri, perlengkapan keselamatan, tim penyelamat, dan dukungan tanggap darurat. Wih, semangat buat para atlet, semoga bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang maksimal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, berdasar data Badan Pusat Statistik Inflasi Tahunan pada September 2026, Sumatera Barat turun mencapai angka 3,5%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, BI Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Abdul Majid Ikram, mengatakan penurunan inflasi tahunan terutama ditopang deflasi sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Cabai merah memberikan andil deflasi 0,23%, bawang merah 0,16%, dan telur ayam ras 0,03%. Namun, Majid menyebutkan penurunan inflasi tahunan tertahan oleh kenaikan harga daging ayam ras, emas perhiasan, dan juga beras. Menurutnya, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi meningkatnya biaya produksi seiring kenaikan harga bahan baku pakan. Sementara inflasi beras terjadi akibat penurunan produksi menyusul kerusakan lahan sawah pasca bencana serta terbatasnya pasokan dari luar daerah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Baik pendengar, kita akan mengikuti program Mimbar Kristen ya oleh Evi Lira dengan judul Percaya Dalam Doa.
3: Selamat datang di program radio Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat.

Pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, tentunya kita diberikan kesehatan dan juga sukacita serta kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita. Saya Evi Lira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, menemani kita pada saat ini dalam mimbar Kristen. Pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, kini saatnya kita mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena ada kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui siaran RRI Mimbar Kristen. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh, bukan hanya berdoa ketika menghadapi masalah, tetapi senantiasa datang kepada-Mu dalam setiap keadaan. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya kepada-Mu dan menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan pada saat ini dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom pendengar RRI Kota Padang. Dalam mimbar Kristen kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Markus 11 ayat 24. Begini firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Selamat pagi pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini, Tuhan mengingatkan kita dengan tema yang saya ambil, percaya dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tentu mempunyai kebutuhan, harapan, pergumulan. Ada yang sedang dalam menghadapi persoalan keluarga, masalah pekerjaan, kebutuhan ekonomi, sakit penyakit, hubungan dengan sesama, atau sedang menantikan sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, saudaraku, ketika menghadapi keadaan seperti itu, sebagai orang percaya, kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, yaitu doa. Sering kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita berdoa. Doa bukan sekedar mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Melalui doa, kita datang kepada Tuhan, menyampaikan isi hati, memohon pertolongan, mengucap syukur, serta menyerahkan segala kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Yesus mengajarkan dalam Markus pasal 11 ayat 24, saudaraku, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Markus pasal 11 yang merupakan bagian dari perjalanan pelayanan Yesus menjelang penderitaan dan kematiannya. Dalam bagian ini, Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya mengenai iman kepada Allah.
Yesus ingin mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh hanya berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata. Ada saat-saat ketika kita menghadapi keadaan yang tampaknya mustahil, tetapi kita tetap dipanggil untuk percaya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Namun, ayat ini saudaraku, bukan berarti doa adalah alat untuk memaksa Tuhan untuk memenuhi semua keinginan kita. Doa yang benar adalah doa yang disertai iman, penyerahan diri, dan kepercayaan kepada kehendak Allah. Mari kita lihat saudaraku, doa adalah bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Benar saudaraku, doa bukan hanya dilakukan ketika kita membutuhkan sesuatu. Seringkali manusia baru sungguh-sungguh berdoa ketika menghadapi masalah. Ketika keadaan baik, kita lupa berdoa. Tetapi ketika masalah datang, kita langsung mencari Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki agar kita mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Dia. Melalui doa, kita dapat mengucap syukur. Melalui doa, kita dapat memohon pertolongan. Melalui doa, kita boleh meminta hikmat. Melalui doa, pengakuan kesalahan dan memohon pengampunan. Melalui doa, menyampaikan pergumulan dan menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Doa harus disertai iman. Markus pasal 11 ayat 24. Di sini, saudaraku, kita melihat bahwasanya doa yang ada pada Markus pasal 11 ayat 24 menekankan kata percayalah. Artinya apa, saudaraku? Artinya ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan mendengar doa kita. Iman bukan berarti kita mengetahui secara pasti bagaimana kita mempercayai doa itu. Bagaimana Tuhan akan bekerja? Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja dan kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Kadang-kadang saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir jawaban Tuhan datang sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda dari permintaan kita. Kadang-kadang pula Tuhan meminta kita menunggu. Dan terkadang Tuhan menutup suatu jalan karena Dia mempunyai rencana yang berbeda bagi kehidupan kita. Dalam semua keadaan itu, saudaraku, kita dipanggil untuk tetap percaya. Doa bukan memaksa Tuhan, saudaraku. Kita perlu memahami dari Markus pasal 11 ayat 24 dengan benar. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bukan berarti semua keinginan manusia pasti akan diberikan Tuhan. Allah bukan mesin pemberi keinginan kita. Berdoa kepada Bapa yang mengetahui bahwa apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu, iman dalam doa bukan berkata, Tuhan harus memberikan apa yang saya mau. Tetapi, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saya menyampaikan permohonan saya kepadamu. Tetapi saya menyerahkan hasilnya kepada kehendak
Itulah iman yang dewasa, saudaraku. Doa memberikan kekuatan menghadapi kehidupan. Masalah mungkin tidak langsung hilang setelah kita berdoa, tetapi doa dapat mengubah hati dan cara kita menghadapi masalah. Ketika kita berdoa, kita belajar untuk tidak menghadapi kehidupan seorang diri saja. Kita mempunyai Tuhan yang menjadi tempat kita berharap. Karena itu, ketika menghadapi masalah, saudaraku, jangan hanya bertanya, bagaimana masalah ini bisa selesai? Tetapi tanyakan juga, Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan kepada saya melalui keadaan ini? Saya memiliki ilustrasi, saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak yang sedang berjalan bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, anak itu melihat sebuah batu besar yang menghalangi jalan. Dia mencoba mengangkat batu tersebut, tetapi tidak mampu. Dia kemudian berkata kepada ayahnya, "Pak, saya tidak bisa mengangkat batu ini." Ayahnya menjawab, "Apakah kamu sudah menggunakan seluruh kemampuanmu?" Anak itu menjawab, "Sudah, Pak." Kemudian ayahnya berkata, "Belum, kamu belum meminta bantuan ayah." Anak itu kemudian meminta bantuan sang ayah membantu mengangkat batu tersebut. Dan mereka dapat melanjutkan perjalanan. Nah, demikian kita juga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berusaha menyelesaikan semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita memikul beban sendiri, memikirkannya semuanya dengan sendiri. Bahkan menangis sendirian. Kita memikul beban sendiri. Padahal, saudaraku, Tuhan berkata kepada kita, "Datanglah kepadaku, berdoalah, percayalah kepadaku." Doa mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menerapkan Markus 11 ayat 24 dalam kehidupan sehari-hari? Karena sebelum memulai pekerjaan, atau sebelum sekolah, atau sebelum mengadakan pelayanan, atau aktivitas lainnya, luangkan waktu untuk berdoa. Kita dapat berkata, "Tuhan, sertai saya hari ini. Berikan saya hikmat, kekuatan, dan hati yang benar dalam menjalani semua aktivitas." Yang kedua, saudaraku, berdoalah ketika menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh kepada manusia ketika ada masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau persoalan lainnya. Bawalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan berhenti berdoa ketika jawaban belum datang. Ada doa yang jawabnya tidak langsung kita lihat, saudaraku. Jangan menganggap bahwasanya Tuhan itu tidak mendengar doa kita hanya karena jawaban doa kita belum datang. Tetapi marilah belajarlah menunggu waktu Tuhan. Yang keempat, saudaraku, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadikan doa sebagai rutinitas tanpa hati. Ketika berdoa, arahkan hati kepada Tuhan dan sampaikan apa yang sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Yang kelima, sertai doa dengan tindakan. Iman bukan alasan untuk menjadi pasif. Ketika kita berdoa agar mendapatkan pekerjaan, kita perlu berusaha mencari pekerjaan. Jika kita berdoa
agar hubungan keluarga dipulihkan, kita juga harus belajar meminta maaf dan mengampuni. Jika kita berdoa agar kehidupan menjadi lebih baik, kita juga harus melakukan bagian kita dengan bertanggung jawab. Yang keenam, saudaraku, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Setelah berdoa, jangan terus hidup dalam ketakutan. Katakan, Tuhan, saya sudah menyerahkan ini kepadamu. Saya percaya Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi saya. Nah, itulah saudaraku yang terkasih. Mari kita sama-sama menerapkan itu semua sebagai bahan renungan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pendengar yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah menjadikan doa sebagian bagian dari kehidupan saya? Apakah saya berdoa ketika sedang mengalami masalah saja? Apakah saya benar-benar percaya kepada Tuhan setelah saya berdoa? Dan yang paling penting, apakah saya bersedia menerima jawaban Tuhan, sekalipun jawabannya berbeda dari apa yang saya inginkan? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perenungan bagi kita masing-masing. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari Markus pasal 11 ayat 24, kita belajar tiga hal penting yang boleh kita ketahui. Yang pertama, berdoalah. Jangan menyimpan semua pergumulan seorang diri. Datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah. Percayalah bahwa Tuhan mendengar apa yang kita doakan dan bahwa Dia sanggup bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Iman bukan berarti Tuhan harus mengikuti keinginan kita. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan sekalipun dalam kehidupan, sekalipun kita belum mengetahui bagaimana Dia akan menjawab doa kita. Karena itu, marilah kita membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Ketika kita kuat, berdoalah. Ketika kita lemah, berdoalah. Ketika kita bahagia, berdoalah. Ketika sedang menghadapi masalah, berdoalah. Dan ketika jawaban doa belum datang, tetaplah percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayat 24 mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang mendengar doa. Jangan berhenti berdoa hanya karena keadaan belum berubah. Teruslah percaya. Teruslah berharap, teruslah melakukan bagian kita dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Semoga setiap keluarga, setiap pribadi, dan setiap pendengar yang sedang menghadapi pergumulan mendapatkan kekuatan untuk berkata, "Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan bekerja, tetapi saya percaya Tuhan memegang kehidupan saya." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami belajar bahwa Engkau
menghendaki kami datang kepadamu dalam doa dan percaya kepadamu. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Ajarlah kami menjadi pribadi yang tekun berdoa, memiliki iman yang teguh, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa setiap pendengar RRI ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, berikanlah hikmat. Bagi yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, berikanlah kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang mengalami kesedihan, berikanlah penghiburan. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, berikanlah kesabaran dan iman untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap permohonan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk setia, tetap berharap, dan tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kementerian Agama. Boleh kita berkomunikasi melalui WA 0812-7737-3055. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda baru saja mendengarkan program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Dek!
4: Ya!
3: Adek!
4: Apa sih?
3: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
4: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
3: Elah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
4: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
3: Pasti dong.
4: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
3: Jangankan duit, dek, jodoh aja Abang gak punya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101 Girl Informasi dan Inspirasi. Pendengar, aduh, seger-seger enak nih pagi-pagi begini ya. Ada yang namanya minuman unik dari Sumatera Barat, Ayaka. Ayaka, Ayatawa. Nah, itu kalau aku kecil tuh namanya Ayatawa-Ayatawa gitu ya. Tapi Ayaka itu lebih sering disebut ya. Di balik namanya yang unik, Ayaka, ini ternyata punya cerita panjang dari tradisi kuliner Minangkabau. Minuman berbahan cincau hijau ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, seger. Wih, iya, enak banget ya. Apalagi yang santan tuh. Kalau mau obat yang asem ya. Ayaka ini dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat yang udah lama hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Ya, minuman ini dikenal dengan sebutan ube tawa ya, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Secara harfiah, ayia berarti air ya, dan aka berarti akar. Melansir dari berbagai sumber yang dikutip dari rri.co.id, dulunya ayia aka dibuat menggunakan saripati akar tanaman kalimpanang ya. Namun ketersediaan daun tersebut terbatas sehingga membuat ayaka itu menggunakan jenis cincau hijau. Penggunaan bahan ini membantu masyarakat tetap membuat ayaka ketika kalimpanang sulit diperoleh. Dalam prosesnya sendiri, daun cincau diolah secara tradisional dengan meremas daun menggunakan air kemudian menyaring hasil perasannya. Dan cairan ini lalu mengental serta membentuk cincau dengan tekstur lembut seperti agar-agar ya. Ditambahin deh nanti kalau tergantung request ya, ada yang nambahin santan, gula merah atau gula aren serta perasan jeruk nipis. Nah, itu biasanya itu yang ada yang jeruk nipis aja pakai santan aja gitu. Jadi ada yang manis, ada yang asem. Aduh, jadi pengen.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Yang ini enak nih kayaknya. Wah, yang ini juga.
1: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja.
0: Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga. Hah, ini juga.
1: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek atau apa gitu?
0: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
1: Gitu, Ben-nya pinter.
0: Iya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi, bayarin dulu ya.
2: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Instagram m.favia pada Selasa 15 September 2026 yang menampilkan klaim jika kandungan maltodextrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Ugar ini disertai narasi. Nemu ini barusan, beneran ikutan speechless lihat grafiknya, baru tahu kalau indeks glikemik maltodextrin lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, ugar ini telah mendapat lebih dari 200 tanda suka dan menuai hampir 200 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hawks, melakukan penelusuran artikel mengenai maltodextrin melalui Google dan menemukan artikel Okezon berjudul Maltodextrin di susu formula mulai aman, bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak, yang terbit Rabu 4 September 2024. Artikel tersebut memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodextrin dalam susu formula. Maltodextrin umumnya dibuat dari pati sumber karbohidrat seperti jagung, serealia, dan umbi-umbian. Bahan ini juga digunakan sebagai pengganti laktosa dalam susu khusus bebas laktosa. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kedua pakar tersebut, klaim bahwa maltodextrin dalam susu pertumbuhan berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal pada anak tidak didukung oleh penjelasan yang disampaikan dalam artikel tersebut. Faktanya maltodextrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu, termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak. Jadi unggahan berisi klaim, susu formula mengandung maltodextrin berbahaya untuk bayi adalah konten menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Noval, lihat deh, ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang, kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cok, suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bro, saya tuh kanal informasi dan inspirasi. Kau curi lagi semua. Baiklah pendengar ya. Hari Minggu waktunya refreshing otak ya. Setelah mungkin banyak sekali drama-drama kehidupan dari Senin sampai Sabtu. Jadi saya tuh sekarang bisa lah ya sekali-sekali mau nonton keluar, mau nonton bioskop. Relax sejenak ya dari aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan. Nah, ya hobi nonton. Jadi salah satu ada film yang namanya Desember Jani ya, merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga 4 perempuan dari 3 generasi di 1 Oktober 2026. Film garapan Aryani Darmawan ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Desember Jani berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Kepergian Julia membuat hubungan Jani dengan ibunya Winnie semakin merenggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Winnie merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Kesibukan Winnie mencari nafkah membuat komunikasi dengan Jani semakin berjarak, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Dan di tengah hubungan yang renggang tersebut, pendengar, Jani justru merasa paling nyaman bersama Oma. Perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia. Kehadiran Oma menjadi tempat bagi Jani untuk merasa diterima ketika hubungannya dengan Winnie belum kembali dekat. Meski begitu, Jani sendiri ternyata masih berkomunikasi secara diam-diam dengan Julia sehingga dirinya menghadapi pilihan sulit untuk menjaga rahasia tersebut. Kondisi itu membuat Jani harus menentukan sikap ketika persoalan keluarganya perlahan mulai terbuka dan semakin rumit. Cerita kemudian mengikuti perjalanan Jani selama 4 hari pada Desember yang mempertemukannya dengan persoalan keluarga dari berbagai generasi. Melalui perjalanan tersebut, 4 perempuan itu perlahan menghadapi percakapan yang selama ini mereka hindari karena perbedaan cara memahami kasih sayang. Aktris muda Cempa Putri berperan sebagai Jani, Sigi Wimala memerankan Winnie, Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hiori Mika sebagai Julia. Keempat pemeran tersebut menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan dan dari 3 generasi dalam sebuah keluarga. Film yang disutradarai oleh Aryani Darmawan dengan skenario ditulis penyair dan penulis Cynthia Haryadi. Cerita film tersebut dikembangkan oleh Aryani dan Cynthia sebagai 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifesto Flora.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Okay, pendengar. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ya, ini identik dengan lagu yang emang viral ya, sedia aku sebelum hujan. Dan It Gitaf and Ripley Ripley ini menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration and Creative Arts atau GCAF 2026 ya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album It Gitaf ke dalam sebuah karya visual. Sesi ini berlangsung sebagai bagian dari rangkaian GCAF 2026 di Agora Mall Jakarta Sabtu 3 Oktober kemarin. Dalam sesi tersebut, penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan It Gitaf pada barang spesial kolaborasi keduanya yang hanya ada di GCAF 2026 aja. Dikutip dari rri.co.id, sebelumnya It Gitaf dan Ripley Ripley ini menghadirkan kolaborasi sebagai salah satu special drop dalam Jakarta Illustration and Creative Arts GCAF 2026. Kolaborasi tersebut menerjemahkan album kedua It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan ke dalam bahasa visual melalui ilustrasi Ripley Ripley. Dikenal melalui single CD Aku Sebelum Hujan, It Gitaf membawa cerita personal dan atmosfer musik melalui album penuh keduanya. Album tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam Ripley Ripley melalui perspektif visual berdasarkan bagaimana musik didengar, dirasakan, dan juga dialami. Siapa yang udah kesana ya? Dapetin tanda tangannya It Gitaf? Wih, keren pasti.

0: Din, tahu nggak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger gak sih?
1: Iya. Lihat deh, Nay. Cakep banget kan?
2: Hah?
1: Maaf, mas. Salah orang. Nay!

0: merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
1: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
2: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
3: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Bro 1.

Gadis dari Samson Sierra. Ini lagu enak banget. Enak. KD, untuk kalian yang baru pulang dari CFDN jogging ya, bawa makanan apa aja? Banyak ya kalau dari CFDN tuh. Ini kadang lapar mata. Lihat ini, lihat itu, lihat onoh ya, banyak yang dilihat. Ditambah masih ada uang ya, langsung beli. Nyampe rumah, aduh kenapa ya beli ini ya? Kalau dimakan, alhamdulillah ya, jangan sampai mubazir aja ya. Dan pendengar ya, seperti ini harus pamit juga dari non-garena semuanya, karena abis ini akan edarkan saya Adrianto Jasman lanjut menemani Anda di Padang Siang ini ya. Ada program Idola untuk Anda akan hadir ya, perbincangan mengenai anak. Ditunggu keseruan obrolannya pendengar. So, Didi pamit dulu. Masih ada dua lagu lagi yang bakal hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Selamat pagi, jelang siang, happy weekend, dan sampai jumpa.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Menteri UMKM Helvi Yudi Moreza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumbar telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan agar bantuan tidak digunakan untuk konsumtif. Helvi menjelaskan pendampingan mengibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan Bank Indonesia, hingga lembaga jasa keuangan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami RRI.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk kesempatan Padang siang ini ya. Ini sudah hari keempat Oktober 2026. Dan pendengar, untuk Anda semuanya masih dengan rangkaian acara siaran, juga hiburan dan juga informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Selain itu juga pendengar, untuk Anda yang menyimak siaran kami kali ini di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita akan masuk kita udah akan masuk ke dalam program selanjutnya dan nanti Anda bisa langsung menyaksikan juga untuk Indonesia Layak Anak ya, program Idola kesempatan siang hari ini. Anda bisa bergabung juga melalui line interaktif kami di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Ya pendengar, untuk Anda juga silakan saksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan di live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar, kita akan masuk dalam program Idola untuk kesempatan siang hari ini. Silakan untuk Anda nanti bergabung juga untuk menyampaikan atau menyampaikan pertanyaan gitu ya untuk para narasumber kita nantinya. Dan pendengar, kita ikuti bersama-sama. Selamat mengikuti.
2: Saatnya kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
1: Ya mendengar, siang ini kita akan membahas sekaitan dengan peran organisasi perempuan dalam perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah ini narasumber kita menyempatkan diri untuk datang ke studio ya. Ada Kak Wanda Laksmana SHMH ya, yang merupakan Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia. Terus juga ada Ibu Oktarina Risnaldi, SPD-MPD, merupakan Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga Bapak Ilham Rahmat Syah ya, Pak Ilham Rahmat Syah Putra, STP, Kepala Dinas SOS P3A Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini ada tiga narasumber kita langsung datang studio. Selamat pagi, selamat siang ya, udah siang ya, Kak Wanda, Bu Rina, Bunda
3: siang.
1: Ya, Bundo ya.
3: Umi.
1: Oh, Umi Rina dan juga Pak Ilham.
4: Siang.
1: Sehat ya, Bapak.
4: Alhamdulillah.
1: Umi.
4: Alhamdulillah.
1: Kak Wanda.
4: Alhamdulillah.
1: Selalu nih kayaknya ya. Kalau Kak Wanda ini kemana-mana terus nih kayaknya. Ini baru balik dari Pesisir Selatan, jangan-jangan nih ketemu sama Umi nih ya.
4: Mau ke Pesisir Selatan, hari Selasa ada kegiatan.
1: Oh, Selasa ada kegiatan.
4: Sama dinasnya Pak Ilham.
1: Oh, mantap. Jadi ini masih banyak PR nih kayaknya
4: masih
1: ya.
4: Masih banyak PR.
1: Oke, ini menarik ini, peran organisasi. Nah ini yang mungkin memang perlu apa, jadi kayak jadi pertanyaan juga sama orang banyak mungkin ya. Atau ada hal yang mungkin memang perlu diketahui oleh publik ya, sekaitan dengan perlindungan anak. Ini masih isu yang sangat-sangat klasik sekali ya, Umi ya.
3: Iya.
1: Terus juga Pak Ilham mungkin di di gawainya Bapak dan Umi juga, ini masih akan menjadi PR besar. Terus juga termasuk Kawanda ini yang selalu mencerdaskan publik untuk sekaitan dengan perlindungan anak. Ini mungkin Kak Wanda dulu nih, kita pengen tahu ya. Kita langsung aja ke topiknya, Kak Wanda. Kan memang organisasi ini kita bisa bilang geraknya gak kurang-kurang sebenarnya. Terus juga lembaganya juga gak kurang-kurang sebenarnya. Sumber dayanya juga sebenarnya gak bisa diragukan juga gitu kan. Nah ini Kak Wanda melihat yang mungkin sudah mengedukasi banyak, terus juga sudah sampai ke advokasi mereka juga gitu kan. Sejauh ini mungkin apa ya, kalau isu dan informasi kepada publik itu sekaitan dengan perlindungan anak itu sebenarnya nggak kurang, knowledge mereka juga sebenarnya nggak kurang. Tapi kenapa? Ada nggak sih kelemahan yang memang masih masih membuat isu perlindungan terhadap anak itu masih kayak jauh dari harapan kita gitu? Menurut kau Anda apa itu sebenarnya?
4: Dalam pasal 72 Undang-Undang 35 2014 sehubungan dengan perlindungan anak, itu mengatur bagaimana peranan organisasi masyarakat untuk perlindungan anak di daerah. Mm-hmm. Nah, peranan ini ditafsirkan oleh banyak pihak bahwa bukan hanya organisasi masyarakat yang fokus pada isu anak saja. Mm-hmm. Tetapi organisasi masyarakat yang selama ini sudah eksis di daerah, apakah itu nanti kita kenal sekarang ada Ibu Ketua GUW nih, gabungan organisasi wanita, yang mana di sana banyak organisasi wanita ya Umi, terhimpun dalam sebuah organisasi. Kemudian nanti juga ada semacam komunitas-komunitas lainnya yang sebetulnya mungkin selama ini belum berorientasi kepada isu perlindungan anak secara langsung. Namun dengan adanya program nasional perlindungan anak yang nanti kita kenal dengan penamaan Kabupaten Kota Layak Anak, di sana memberikan penegasan bahwa peranan lintas sektoral termasuk organisasi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perlindungan anak bisa dapat tersentuh dengan isu perlindungan anak. Kita tidak menginginkan sebetulnya isu anak ini menjadi isu yang eksklusif, Kak Yan. Harusnya dia inklusif, bisa dibicarakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun.
1: Gak hanya di momen-momen tertentu aja.
4: Tidak hanya di RRI ini saja, tetapi seperti organisasi wanita, kita sebut saja lah Majelis Taklim. Iya kan, Bumi ya? Majelis Taklim salah satu perkumpulan yang mempunyai agenda mingguan, bulanan bahkan pertemuannya. Tapi catatan selama ini yang kita temukan, pertemuan Majelis Taklim itu diisi oleh penceramah dai, diisi oleh ustadz. Bolehkah itu? Boleh saja. Tapi isu-isu yang merambah pada sifatnya muamalah, apakah itu isu perlindungan anak, KDRT, perempuan, itu kurang tersampaikan dalam forum-forum yang sebetulnya bisa kita dorong untuk menghadirkan itu. Pertanyaan mendasarnya, bolehkah seorang psikolog menjadi penceramah dalam kegiatan Majelis Taklim? Boleh gak, Kak Ian?
1: Sebenarnya itu kan berarti ada vertikal dan horizontalnya harus diselaraskan gitu.
4: Iya,
1: ya.
4: Kan boleh saja.
1: Boleh-boleh saja.
4: Bolehkah kepolisian bicara di forum Majelis Taklim? Boleh saja. Tapi kan selama ini menarik. Dianggap sebagai ini adalah materinya tentang fokus agama saja. Maka yang disibukkan oleh pengurus Majelis Taklim Umi, siapa ustadz minggu depan?
3: Nah, betul.
4: Iya kan, yang ditanya siapa ustadz minggu depan. Nah, kenapa tidak pertanyaan mendatang itu, bisakah psikolog kita undang di Majelis Taklim? Bisakah puskesmas kita undang di Majelis Taklim? Bisakah Babin Kamtibmas kita undang ke Majelis Taklim? Sehingga isu-isu anak, apakah itu anak berhadapan dengan hukum, anak KDRT, ya perempuan juga demikian, bicara hak anak atas kesehatan, stunting dan seterusnya, wadahnya ada. Itu salah satu contoh kecil saja organisasi perempuan yang selama ini telah lama eksis di daerah tetapi belum dioptimalkan untuk isu-isu perlindungan anak.
1: Padahal majelisnya itu dekat dengan anak gitu kan?
4: Pertemuannya teragendakan. Mingguan, bulanan, gitu.
1: Jadi masalahnya sekarang isunya dieksklusifkan gitu ya, padahal inklusif.
4: Harusnya gitu ya. Inklusif.
1: Jadi bagaimana Umi menanggapinya? Ini masih dieksklusifkan, harusnya inklusif. Sementara kan Umi udah membawahi banyak organisasi juga itu. Apakah itu memang terjadi gitu?
3: Sebenarnya itu di lapangan memang terjadi gitu, Pak ya. Nah, kalau jadi sebenarnya masalah kasus anak yang inklusif atau eksklusif tadi itu, itu sebenarnya tergantung kepada penanganannya. Semuanya bisa dibawa orang-orang lembaga yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat tadi atau perempuan tadi, itu bisa dibawa bekerja sama kemudian dalam penanganan kasus tadi. Jadi semacam berkolaborasi kita.
1: Sesuai
3: dengan kata Kak Wanda tadi, memang berbagai macam lembaga perempuan tadi, organisasi perempuan tadi juga bisa ikut andil dalam penanganan kasus berbagai macam anak, apakah bully, apakah kekerasan, segala macamnya tadi. Nah, dibantu dengan di pihak, kalau pelaporannya dibawa, dibantu dibawa dinas sosial.
1: Jadi kayak Pak Ilham tadi Umi menyebutkan soal pelaporan sebagai macamnya. Sebenarnya kalau dari kedinasan seperti apa sih mekanismenya untuk menindaklanjuti hal seperti itu, Pak Ilham?
5: Ya, biasanya kami dari dinas sosial tuh juga kolaborasi juga dengan beberapa dinas tentang pelaporan itu. Jadi kami di sini di dinas sosial pertama mengupayakan bagaimana pencegahannya. Itulah yang kami lakukan dengan mengadakan semacam sosialisasi dengan tokoh-tokoh agama, perangkat negari segala macamnya lah.
1: Yeah.
5: Juga kita juga dengan pihak kepolisian nantinya. Jadi yang sampaikan Pak Kak Wanda tadi memang rasa perlu nanti Kak Wanda kita terapkan. Siap. Nanti juga di apa kan di pesantren nanti rasanya Pak
1: ya. Jadi apa namanya edukasi ini udah jadi kebiasaan gitu seharusnya gitu. Udah jadi habit bukan momentum-momentum aja gitu ya. Iya. Jadi enggak cuma di momen-momen tertentu. Tapi ini dari mungkin dari kegiatan-kegiatan kali sosialisasi sebenarnya seperti yang disebut Pak Ilham tadi ya, Umi ya. Kan GOI baru-baru ini kabarnya ini mengadakan kegiatan Hari Anak Nasional dengan lomba bertutur ini kalau enggak salah ya. Oke. Iya. Ini baru hari di Hari Anak Nasional ya.
3: Iya,
1: di
3: hari peringatan ya, Hari Anak Nasional.
1: Iya. Oke, lomba bertutur aku dan keluargaku. Nah, ini kita dapat bocoran nih ke Wanda ya. Ini yang melibatkan anak-anak dari berbagai organisasi perempuan. Nih, gimana nih kalau GOW sendiri memastikan kegiatan ini tidak cuman menjadi apa ya? Jadi kayak seperti yang disampaikan Kak Wanda ini cuman jadi eksklusif bukan inklusif gitu. Jadi gimana gitu GOW untuk memastikan segala kegiatan including dalam gerakan bertutur ini, lomba bertutur ini akan menjadi satu kontinuitas yang akan menjadikan itu menjadi inklusif bukan eksklusif gitu.
3: Ya, ini kami sudah dari GOI Kabupaten Pesisir Selatan baru kemarin sebulan yang lewat itu sebulan kami memperingati ya. Hari Anak Nasional di bulan September kemarin. Itu Hari Anak Nasional yang ke-42 dengan temanya bertutur bercerita anak tadi dalam aku dan keluargaku. Nah, di situ kami membawa pesertanya dari tingkat SMP. Tingkat SMP. Nah, kami mencoba bagaimana cerita dari anak tadi berlakai latar belakang sekolah. Ada anak-anak tadi yang berasal dari panti, dari SMP, MTSN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian yang hadir. Itu mereka yang berceritakan itu kisah nyata. Kisah nyata anak tadi, berbagai macam ceritanya. Ada yang
1: dan itu lepas ya mereka
3: itu lepas
1: bercerita,
3: dibebaskan ya? Kebebasan mereka bercerita itu dilepaskan diberi kebebasannya. Nah, jadi itu bukan hanya ajang untuk promosi apa kegiatan yang eksklusif, tapi kami juga ada mengadakan kegiatan inklusif tadi. Kami dalam bentuk kegiatan adanya ajang sana, kami meninjau ke panti-panti. Baru yang ada terdata ada 3 panti yang di bukan 4 panti yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan di bagian baru di bagian utara kami turun. Yang itu dananya kami berikan, kami buka semacam donasi yang kurang lebih dari 15 hari. Kemudian kami kumpulkan dari dana GOW tadi, apakah dia bisa berdiri dari secara pribadi atau ke organisasinya dia menyumbang. Maka kami memberikan mengunjungi dari panti tadi, masing-masing panti kemarin ada dari Kecamatan Tarusan, 4 Jurai sama Kecamatan Lengayang, baru 3 panti. Di 4 Jurai itu ada 2 panti yang kami temui. Ya, mereka bercerita, inilah kondisi kami Umi, inilah kondisi kami Umi. Yang insya Allah itu akan tetap menjadi suatu agenda rutin yang akan dilaksanakan di GOW tadi.
1: Oke. Jadi akan rutin selalu gitu
3: insya Allah.
1: Jadi akan menjadi perhatian ini.
3: Menjadi tugas dan tanggung jawab kami.
1: Ini perkara Kak Wanda menyebutkan eksklusif inklusif nih tadi ini. Jadi harus diawasi terus ini. Jadi Kak Wanda tadi kan sebenarnya memang di kegiatan ini anak-anak itu memang lepas gitu bercerita gitu kan. Itu peran organisasi udah terlihat tuh. Hanya ini agar yang mendengar sekarang teredukasi juga nih Kak Wanda supaya anak-anak ini bisa lepas bercerita. Supaya mereka memang benar-benar nothing to lose lah gitu untuk bercerita apa yang mereka alamin gitu Kak Wanda. Sebenarnya lingkungannya sendiri deh, apa yang harus dilakukan sama lingkungannya, circle-nya itu gitu.
4: Nah, kita ingin bagaimana program GOW yang kemarin lomba memperingati Hari Anak itu ya Umi ya, itu pendekatannya ke depan adalah by system Kak Ayan. Maksudnya by system adalah kalau itu dijadikan sebagai agenda tahunan, dikhawatirkan nanti alhamdulillah tahun ini ada anggarannya. Tapi bagaimana kalau tahun depan ternyata anggarannya diefisiensikan. Maka dari itu ada perkembangan terbaru saat ini Umi, Pak Kadis, bahwa kemarin itu telah ada surat keputusan bersama 3 menteri, mm-hmm. SKB ya, surat keputusan bersama 3 menteri, mm-hmm. Mendagri, Menteri mm-hmm. Desa, dan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, mm-hmm. tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia. Mm-hmm. Nah, Ruang Bersama Indonesia ini adalah tindak lanjut dari program sebelumnya yang kita kenal dengan penamaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Hmm. Atau Nagari Ramah Perempuan Peduli Anak. Sekarang diperbaharui untuk indikatornya menjadi programnya Ruang Bersama Indonesia. Apa yang perlu digarisbawahi dari program RBI ini, bahwa Mendagri, dan Mendagri terutama memberikan penegasan kepada kepala daerah, apabila tidak tercantum program Ruang Bersama Indonesia dalam RKPD 2027, maka dokumen RKPD itu dikembalikan. Nah, pertanyaan mendasarnya, ini program untuk siapa nih Kak Wanda, RBI ini? Adalah program satu untuk perempuan dan anak. Basisnya di mana? Di Nagari. Di desa. Sehingga nanti kita akan melihat role model Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai lebih kurang 180 sekian.
5: 189.
4: Nah, tuh saya kurang terpelita, tapi 180 sekian negari itu terbanyak loh Kak Ian. Di Sumatera Barat.
3: 164 negara.
4: Nah, tuh. Nah, bagaimana nanti negari tadi menyelaraskan dana negarinya Umi untuk program pelindungan perempuan dan anak? Nah, sekarang kita lihat apakah program perempuan dan anak itu di Nagari sudah mempunyai posisi yang strategis atau belum.
1: Okay.
4: Umi kan ngangguk nih. Kalau memang belum,
1: dicatat.
4: Kalau memang belum, program RBI inilah menjadi awal mulanya kita menyadarkan Nagari bahwa dana Nagari bisa dioptimalkan untuk pelindungan perempuan dan anak. Dengan cara, satu, bagaimana Nagari mempunyai pernak tentang perlindungan perempuan dan anak. Ya, ada indikatornya Kak Iyad. Dan itu yang insya Allah Umi hari Selasa besok, saya akan diundang sama Pak Kadis hari Selasa ke Painan besok ini. Sosialisasi itu. Nah, tapi baru di Kecamatan Empat Jurai. Artinya kan Nagari-Nagari yang di sana aja dulu nih.
3: Jadi piloting.
4: Hari Selasa besok kita sosialisasikan itu di sana. Jadi biar Nagarinya mempunyai peranan juga, bisa kan nanti GUW berkolaborasi dengan Nagari? Sangat bisa.
1: Bisa.
4: Karena saya bilang tadi kan, GUW dia punya organisasi perempuan. Sehingga nanti Nagari juga memetakan organisasi perempuan yang basisnya Nagari, sudah terberdayakan belum organisasi perempuannya.
1: Tinggal dikoordinirkan aja nih sebenarnya. Koordinasikan aja ini sebenarnya.
4: Kan udah dapat bocoran sama Uka Umi nih. Semoga nanti bisa direspon itu. Siapa tahu nanti di Pesisir Selatan kita punya role model kan. Bagaimana pendekatan isu perempuan dan anak itu, kalau kece orang Minang kok Kak Ian, mambasui dari bumi lah. Indak dari titian, dari atel ya Bang Ian. Artinya apa? Pendekatannya bottom up, tidak lagi top down. Bottom up-nya dari mana? Dari Nagarinya.
1: Kalau dari top itu kayak kesannya ngatur gitu ya.
4: Ngatur. Kebayang enggak Bang Ian? Kacamata orang Jakarta digunakan untuk melihat Nagari Nagari Ampe Jurai.
1: Enggak
4: bisa.
1: Enggak bisa.
4: Harus dengan kacamata Nagari Ampe Jurai
1: melihat Ampe
4: Jurai.
1: Kita punya kearifan lokal.
4: Kita punya kearifan lokal. RBI ke sana Umi.
1: Pendorongan
4: program.
1: Nah, itu kalau Pemda gimana tuh Pak Ilham untuk mengakomodir itu, baik secara maybe regulasi, kalau tadi sebenarnya kalau regulasi kayak kesan ngatur gitu kan, nanti takutnya kan, atau ada akomodasi yang lain gitu yang diberikan Pemda?
5: Ya, mungkin tadi yang sampaikan Kak Wanda, memang kita akan mengundang Kak Wanda. Kita kalau dapat setiap negara itu ada yang disampaikan ke Wanda.
1: Oh, lanjut ya, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
5: Ya, itulah yang kita nanti ya ke Wanda itu. Memang kita berharap nanti memang dari negara itulah muncul, dari bawah itulah, bahwa untuk perlindungan terhadap anak, untuk perempuan itu ada pengetahuan. Jadi kita nanti berkolaborasi juga dengan dinas untuk penganggarannya nanti ke Anda. Nanti Nagari menyediakan anggarannya. Kalau saya rasa kami dari pemerintahan sangat mendukung sekali ke Anda. Insya Allah besok dengan ada sosialisasi itu kita akan laksanakan.
1: Tapi action itu kan sebenarnya harus sinkron juga dengan apa namanya, data-data, terus juga ya untuk membuat sebuah kebijakan juga ada evaluasi juga lah gitu kan Pak. Dari Pemda sendiri, evaluasi apa yang sejauh ini yang mungkin memang perlu dilakukan, atau ada data yang memang perlu diperbaiki? Maksudnya bukan perbaiki, maksudnya dari data yang seperti ini mungkin masih rendah nih gitu. biar ini bisa lebih ditekan lagi, apakah itu harus lebih baik, apakah harus dikurangin. Nah itu bagaimana Pemda untuk menindaklanjuti hal-hal seperti itu?
5: Oh, jadi mungkin teman-teman Pemda juga tadi mengumpulkan data-data kegiatan, apa data-data yang terjadi di Kabupaten Cilacap,
1: kasus ya, atau sebagainya macamnya terjadi, gitu ya.
5: Karena memang di Cilacap itu banyak sekali juga kasus yang masyarakatnya kurang paham bahwa bagaimana kekerasan terhadap anak, bagaimana perlindungan anak, dan juga kalau terjadi kekerasan terhadap anak, bagaimana tahap pelaporannya, yaitu juga akan kita terapkan nantinya terlebih dahulu.
1: Oke, jadi ada hal-hal yang mungkin memang menjurus ke sana yang memang dilakukan supaya apa, mekanisme ini bisa dijalani secara bersama gitu ya Pak ya, agar tidak apa ya, apalagi ini sosialisasi juga penting juga kan Kawanda ya. Nah kalau dari organisasi-organisasi ini bagaimana ini tanggapan mereka? Mungkin ada sebagian hal yang membuat kalau kearifan lokal itu ya ada mindset yang sekarang itu ya kalau gini-gini ya udahlah gitu. Kadang-kadang kayak gitu gitu. Kalau di kampung itu ya kayak gitu gitu. Ya udahlah, mending cari duit gitu. Kadang-kadang kayak gitu gitu. Nah untuk concern hal-hal seperti ini kan memang perlu effort yang luar biasa yang pertama. Terus juga ada pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, misalnya pengorbanan waktu, mungkin tenaga, pikiran, nantilah kalau soal materi gitu. Yang mungkin tanggap yang ditanggapi oleh organisasi-organisasi ini seperti apa ini Umi?
3: Ini yang pertama kami bahas dulu sebentar ya kalian ya, mengenai ada RBI Ruang Bersamaan Indonesia tadi itu merupakan suatu informasi baru bagi kami langsung. Nah ini jadi kan
1: untuk ketemu di sini ya.
3: Jadi kami tidak tahu dengan agenda Pak Kaian yang untuk hari ya, Kak Wanda, yang hari Selasa ke Pesisir Selatan. Mudah-mudahan bisa mendampinginya besok. Ini temanya di Nagari tadi. Yang terendah. Kalau dari segi organisasi kami ada atasannya juga Kak Ian, dari Kowani, BKOW yang itu berada di provinsi, baru GOW yang ada di kabupaten, dan perintah dari Naga Kowani itu juga harus mengikut sertakan membentuk kadernya sampai ke Nagari. Itu insya Allah akan kami laksanakan sampai pengurusan organisasi perempuan tadi yang ada yang ada di Nagari. Nah kemudian insya Allah terrealisasi besoknya. Nah ini dalam bentuk permasalahan kekerasan terhadap anak tadi, mindset yang tadi, mereka merupakan malu untuk melaporkan. Karena salah satunya aib katanya, anaknya sudah
1: jadi
3: gitu,
1: tabu ya.
3: Jadi tabu ya permasalahannya tadi. Mereka takut untuk melaporkan dan tidak tahu kemana mereka melaporkan. Nah sama siapa, karena salah satu kemungkinan besar mereka yang mengalami kekerasan tadi itu pada orang yang
1: keluarga
3: yang dekat, dan juga mohon maaf yang ekonominya yang rendah. Nah, jadi dengan pelaku yang mempunyai suatu kekuasaan, mereka langsung diancam. Itu yang pernah kami lakukan, yang kami temui di Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadi itu. Saya lihat itu tadi memang di sini masih kita harus menjalankan yang namanya birokrasi juga gitu kan. Di sana karena rantai komando itu juga penting kan, gimana nanti mengambil tindakan dan juga kebijakan. Nah ini mungkin menarik juga ini kita bahas kaitan dengan kaitan juga organisasi, birokrasi, sebagainya macamnya gitu ya. Nah kalau mungkin Kawanda di sini sebagai praktisi lah gitu ya, yang memang sangat-sangat penting juga something yang emang kayak ini urgent dan harus ditangani immediately gitu. Ini bagaimana ini menghadapinya kalau seandainya ini masih akan harus kita menunggu regulasi dulu, kita menunggu koordinasi dulu, kita menunggu ini dulu, padahal ini urgent sekali gitu. Nah ini menarik ini, nanti supaya Kak Wanda menanggapi juga hal ini, tapi kita break sejenak dulu Kak Wanda, karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Untuk Anda semuanya pendengar jangan kemana-mana, boleh yang ingin bergabung silahkan, kita nanti akan terima juga di WhatsApp, di telepon juga, dan tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk, mau nuker dolar yang kemarin nih yang masih sisa pas waktu liburan.
7: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi Ara, kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga. Loh, Emangnya ngaruh ya fisik uangnya? Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Idola Indonesia layak anak untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
5: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Idola ya, di Pro 1 RRI Padang, dan masih bersama para narasumber kita, Kak Wanda, ada juga Umi, Rina, dan juga Pak Ilham ya. Tapi sebelum tadi, Kak Wanda, Umi juga sudah sampaikan sebenarnya tadi ada koordinasi di situ sangat penting sekali gitu kan. Cuman di masyarakat kita itu kadang-kadang memang pengen cepat segalanya gitu. Ada hal-hal yang urgent, harus segera juga dieksekusi waktu itu juga. Di Pemda juga sebenarnya ada mekanisme yang harus dijalani dulu gitu kan. Dalam paradigma masyarakat itu sebenarnya nggak ada gitu. Tapi seharusnya gitu, ada mungkin ada kejadian, harus ada pengkajian dulu, ada penyelidikan sebagai macamnya, itu sebenarnya harus dijalani juga gitu kan. Ada juga permasalahan yang mungkin memang ada aduan sebagai macamnya, ada yang nanti kalau segera ditandatangani nanti malah salah vonis sebagai macamnya, ada proses di sana. Nah, proses ini seberapa jauh pentingnya dan seberapa yang hal yang memang harus diurgensikan gitu, Kak Wanda, menurut Kak Wanda, mungkin di sisi birokrasinya, sistemnya, atau mungkin regulasi-regulasinya gitu, Kak Wanda.
6: Kami melihat bahwa bicara isu anak itu sebenarnya isu yang apolitis, Kak.
5: Apolitis ya.
6: Artinya tidak menjadi isu yang seksi dalam sebuah ya taruhlah bicara tentang mana ada anggota dewan yang ketika dia mau mencalek itu bicara, ketika saya jadi anggota dewan nanti anak sekian, itu tidak menjadi isu yang politis
5: ya.
6: Makanya terkadang karena dia tidak menjadi isu yang politis, biasanya permasalahan itu akan direspon kalau sudah terjadinya kasus.
5: Okay.
6: Kalau sudah ada kasus,
5: inklusivitasnya nggak ada lagi berarti ya.
6: Kalau sudah ada kasus, baru semuanya heboh. Tetapi nanti kalau tidak terjadinya kasus atau belum diketahui, maka dianggap ya seperti permasalahannya tidak terjadi.
5: Yeah.
6: Nah, ketika dia menjadi apolitis seperti saya bilang tadi, maka nanti orang akan beranggapan bahwa aturan hukumnya belum ada. Tunggu dulu aturan hukum yang di bawah, yang di atas maksud saya.
5: Okay.
6: Sebenarnya kan bicara tentang nana nagari contohnya, kan bisa jadi saja kalau wali nagari punya kepentingan yang sangat concern bicara perempuan dan anak terutama, nggak harus nunggu SKB 3 menteri ini dulu. kalau dia menganggap isu anak ini penting di negari dia, banyak anak mungkin yang putus sekolah, banyak anak yang tidak punya akte kelahiran, banyak anak yang kena bullying seperti itu, pertanyaan saya, haruskah nunggu ada aturan yang menegaskan bahwa dana negari boleh digunakan untuk itu? Kan tidak. Karena menganggap isu anak belum menjadi isu yang seksi dalam sebuah ya kami menilai seperti itu Kak. Makanya okelah, itu kan pandangan yang memang butuh waktu supaya masyarakat menyadari, terutama para pengambil kebijakan. Tapi dengan adanya peraturan dari pusat yang baru ini, ini peraturannya baru tanggal 14 September 2026 ini. Itu menjadi sebuah legitimasi nanti bagi nagari supaya lebih meningkatkan sensitivitas pelindungan anaknya berbasis nagari. Tadi kami udah bincang-bincang sama Umi, kenapa tidak nanti Umi GOW Kabupaten punya nagari percontohan yang bisa didampingi oleh GOW dalam program RBI ini. Ke depan. Itu yang pendekatannya base system Kak.
5: Siap. Demikian. Nah, itu sebenarnya penting sekali. Ini tinggal di pemerintah mungkin ya, bisa Pemda juga di sini. Tapi Pak Ilham, ini ada dari WhatsApp ya, dari Fitra katanya, Pak Kadis, apakah Pemkab Pesisir Selatan sudah menyiapkan SK atau regulasi koordinasi perlindungan perempuan dan anak termasuk dalam kondisi darurat katanya. Nah, ini mungkin sejalan juga dengan pertanyaan kita tadi soal urgensi gitu ya Kak Wanda. Ini bagaimana nih Pak Ilham, ini Pemkab sendiri apakah memang sudah menyiapkan SK atau regulasinya?
7: Ya, untuk istilahnya menyediakan apa tadi
5: Ini SK atau regulasi ya, koordinasi perlindungan perempuan
7: sudah,
5: gitu.
7: Kami sudah ada menyiapkannya di dinas sosial itu dari sesuai dengan sistem tadi. Bagaimana telah masuk laporan ke kami, baru kita bisa turun dengan penjangkauan kasus terlebih dulu, melakukan asesmen segala macam dengan masyarakat. Itu ada di bagian perlindungan anak di UPT.
5: Jadi memang posisinya dinas ini sebagai eksekutornya ya, gitu ya.
7: Eksekutor ya. Jadi yang penting ada laporan dulu dari masyarakat, nah baru kita bisa melakukan penjangkauan kasus ke bawah. Kita satu saja dengan mengadakan assessment, bagaimana tindak lanjutnya nanti kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kami sarankan juga kepada masyarakat, apabila terjadi ini di bawah, tidak usah takut dan ragu untuk melaporkan ke dinas sosial.
5: Jadi
7: kita akan tindak lanjuti, karena juga tadi sampaikan wisata ini 15 kecamatan kayak cukup luas, cukup panjang, jadi kami tidak bisa menjangkau semuanya kalau tanpa ada laporan. Jadi dengan yang sampaikan Kak Wanda tadi itu, kita akan terapkan juga nantinya bagaimana peran nagari nanti. Kalau nagari sudah ikut berkolaborasi bagi Cik Kak Wanda di membasik di bawah itu,
5: benar-benar
7: yang akan kita usahakan nanti dengan adanya SK 3 Menteri ini.
5: Umi, saya mau headline ungkapan dari Pak Kadis itu, jangan takut dan ragu. Kalau jangan takut, kita mungkin ada perangkat hukum gitu ya. Jadi gak perlu takut gitu. Cuman yang ragu ini, kadang-kadang karena di daerah itu paradigma itu hal-hal yang seperti ini menjadi satu aib ya. Aib keluarga gitu, atau menjadi nama baik yang buruk gitu untuk keluarga gitu. Jadi mungkin gak takut, enggak, tapi ragu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi kayak, jadi apa ya, akan menjadi klasik terus ini, karena kearifan lokal kita gitu kan, itu akan dicecar, akan dicaci maki di kampung, akan menjadi aib semacamnya. Nah, kalau organisasi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, agar mengedukasi mereka untuk ya kalau ada kejadian lapor lah gitu, nggak perlu ragu gitu. Nah, itu bagaimana itu peran organisasi di sana?
8: Kalau dari GOW kami pernah melakukan hal semacam itu langsung ke tempat kejadian. Memang kami dialog dengan si ibu korban, mereka takut untuk melaporkan. Memang itu jadi suatu permasalahan yang umum gitu,
5: nama
8: takut
5: baik
8: melaporkan
5: ya?
8: Nama baik semacamnya. Jadi di situ kami mengunjungi dengan beberapa anggota, kemudian kami bawa kabit PPA-nya langsung. Itu berdiskusi mereka, kami berdiskusi, kemudian kami mengarahkan tetap memberikan semangat, kalau terjadi lagi silakan lapor, kami siap menerima pelaporan. Lapor kepada yang pertama kalau dengan wali kampung atau ketua pemudanya, wali kampung, dan sampai kecamatan maupun sampai kepada dinas sosial langsung, kepolisian juga bisa. Kami memberikan pengarahan itu, tidak ada takut karena mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
5: Oh,
8: itu hak kita untuk melaporkan, hak kita untuk tidak usah ragu karena kita membutuhkan pembelaan. Itu itu yang kami sarankan semangatnya. Dan jadi, juga kepada si korban kami juga pernah menyarankan untuk mereka di masih sekolahnya masih tingkat SMP, kami menyarankan kalau mereka pun di sekolah, anak tadi di sekolah juga dibully, kami menyarankan untuk dipindahkan.
5: Okay.
8: Nah, tapi yang dalam hal ini mereka juga masih dalam masa bingung juga, anak tadi menentukan meninggalkan si ibunya di rumah sendiri, tapi kenyamanannya juga tidak ada, mereka masih mementingkan menemani ibunya dulu.
5: Nah, ini menarik nih, inklusivitasnya itu Kak Wanda. Tadi kan antara takut dan ragu. Okay. Kalau misalnya memang dua-duanya kita gak bisa catch up dua-duanya gitu kan. Mungkin kita di lingkungan yang harus mengenali gitu. Kak Wanda, menurut Kak Wanda gimana itu? Apakah emang ada strategi gitu supaya di kita yang di lingkungan anak-anak ini gitu, agar supaya mengenali gitu, apa mungkin mereka punya atau mereka punya apa mengalami hal-hal seperti yang kita sangkakan seperti itu, mungkin kita bisa mengenali dari perubahan perilaku atau mungkin ada hal ada indikator yang bisa mendeteksi hal seperti itu sedini mungkin gitu Kak Wanda.
6: Harus ada upaya untuk meningkatkan sensitivitas pelindungan anak. Sensitivitas ini akan muncul kalau isu anak tadi dia inklusivitas. Ketika dibicarakan dalam pertemuan majelis taklim, ketika dibicarakan dalam pertemuan Bundo Kandung, ketika anak dibicarakan juga dalam kerapatan adat negari
5: atau apapun itu forumnya gitu ya,
6: sehingga isu anak tadi itu tercerahkan dalam semua segmentasi. Ketika sudah dapat tercerahkan itu, muncul sebuah kepekaan untuk peduli dengan isu anak. Jadi tidak harus menunggu adanya kasus baru peduli. Tapi kalau ada indikasi ke depan, maka kepedulian itu telah muncul supaya tidak terjadinya kasus. Nah, permasalahan yang selama ini muncul adalah memang kalau udah ada kasus baru semuanya peduli, Kak Ian. Nah, kita baru menyelesaikan pada tahap permasalahan di hilir, belum di hulunya. Nah, dengan pertemuan seperti ini saya rasa dapat mendorong kesadaran ya. Apalagi nanti Bu GW pasti bersama timnya akan mendorong ini, bagaimana program ini bisa terrealisasikan dengan menggerakkan semua elemen masyarakat yang ada. Dan tak kalah pentingnya sebetulnya kita juga harus mendorong kearifan lokal itu juga didorong dalam isu anak. Salah satunya dengan pendidikan Sumbang Dua Baleh. Nah, ini perlu yang kami sampaikan tadi, memandang kacamatanya itu harus dengan kacamata di nagari tersebut. Sumbang Dua Baleh itu kan kalau kece orang Minang tak lapuk di ujuan tak lakang di paneh. Artinya Sumbang Dua Baleh zaman ibu dulu waktu SD bu sama dengan Sumbang Dua Baleh ketika adib masih SD juga. Itu tidak akan pernah berubah. Nah, kenapa itu tidak kita dorong dalam bicara kearifan lokal seperti yang Kak Ian sampaikan tadi.
5: Jadi memang ini ya, memang kita yang harus sensitif gitu ya, soal apa tadi punya indikatornya, karena juga ada edukasi. Karena tadi juga apapun itu edukasinya harus di semua forum sebenarnya. Sekalipun itu ada forum majelis taklim, gak harus ustadz yang soal keagamaan segala macamnya gitu ya. Karena kan memang kalaupun memang majelis taklim kan harusnya kita gak menggurui ya gitu ya Kak Wanda. Sebenarnya kalau dalam agama pun kan sebenarnya ada hubungan vertikal dan horizontal gitu kan.
6: Nah,
5: itu hablu minannas, hablu minannas, hablu minannas

0: Ya, mungkin dengan masuknya data yang sekarang ini sudah ada yang kami tindak lanjuti, ya, Pak. Ya, dan juga ada yang sedang berjalan. Jadi kami juga tadi berharap juga dari Dinas Sosial untuk masyarakat ikut berperan di sana, karena jadi kami sudah mengadakan juga sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kandung untuk menyampaikan bagaimana hak anak, apa yang harus anak terjadi kepada anak ini harus dilaporkan. Jadi di sini kita tidak usah ragu dalam melaporkan. Jadi di sini kita tidak intinya tidak membukakan aib aib keluarga, kan? Karena ini jadi menjadi semacam aib lah keluarga, di keluarga. Jadi melapor bukan berarti mempermalukan.
1: Mempermalukan.
0: Jadi itulah kita harus memperhatikan juga psikolog anak, karena kita juga di Dinas Sosial juga menyediakan psikolog nanti untuk turun ke bawah untuk melakukan asesmennya. Jadi memang kami berharap peran masyarakat untuk proaktif.
1: Ya, dinas siap gitu ya, memfasilitasi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tinggal inilah, tinggal apa, kolaborasi nih ya, Umi ya, bersama Pemda juga gitu, GOW juga, organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, itu kolaborasi ini. Mungkin di sini yang menjadi apa ya, sebenarnya nggak kurang gitu ya, untuk kolaborasi ini celahnya juga, ruangnya juga sebenarnya banyak gitu, Umi. Cuman bagaimana mungkin Umi itu mengkoordinir secara apa ya, karena di sini kan kita nggak cuma membutuhkan bekerja apa sama-sama kerja, tapi kerjasama gitu di sini. Nah, ini bagaimana mungkin memastikan gitu semua organisasi itu memang benar-benar bekerja sama, nggak cuma sama-sama kerja aja gitu. Ini ada paradok di sana ya, Kak Wanda ya, sama-sama kerja, kerja sama-sama. Nah, ini paradok ya,
2: beda tipis kan,
1: beda tipis gitu.
2: Jadi kalau untuk GOW ini mengajak, itu yang pertama kita sadar bahwa organisasi perempuan tadi merupakan organisasinya ibu-ibu. Jadi yang ibu-ibu ini berperan lah, berperan dalam satu cara, dalam berbagai cara itu sharing dengan anak tadi. Nah, itu salah satu mengatasi atau permasalahan anak-anak tadi dalam bentuk berbuli, kekerasan, semacam. Mereka terbuka untuk berbicara, karena si ibu tadi merupakan itu wadah pertama dalam keluarga tadi. Mereka bercerita sama si anak, membawa dengan tahapan perkembangan si anak tadi, anak yang di mana, yang dalam bentuk kasih sayang, yang bisa di dalam tingkatannya tadi, ya, namanya tingkatan usianya tadi. Nah, di sini kami juga mendorong ibu-ibu tadi bekerja sama, bukan bekerja saja tapi bekerja sama dengan masyarakat langsung gitu. Untuk maksudnya bekerja sama menerima aduan, menerima apa namanya, apa saja masalah-masalah yang kemudian di kami kelompokkan, dan juga bisa dijadikan suatu pelaporannya kepada dinas yang terkait. Istilahnya kami di sini menjemput bola, bukan menerima segala pelaporannya lagi.
1: Tidak hanya menunggu aja.
2: Tidak
1: gitu
2: menunggu,
1: Yomi,
2: menunggu
1: ya.
2: Cara terus dengan menjemput bola tadi. Nah,
1: ini menarik ini juga ya, sekaitan dengan Kawanda mungkin bisa menanggapi gitu ya. Sudah jemput bola, dinas juga sudah melakukan asesmen sebagai macamnya pendampingan, juga ada ya sebut saja itu perlindungan apa sih, perlindungan saksi sebagai macamnya, merahasiakan data mereka, itu kan termasuk sebenarnya udah sangat-sangat sudah sangat memberi perlindungan sebenarnya gitu, Kak Wanda. Hanya saja dalam tadi saya sempat membahas kaitan prospeknya bagaimana tuh gitu, Pak Ilham gitu mungkin punya data dari 2005-2006. Kalau Kak Wanda melihat sendiri, apakah memang perubahan data atau peningkatan atau penurunan, pokoknya fluktuatifnya data itu, apakah memang akan menjadi indikasi keberhasilan atau bagaimana? Mengukur keberhasilan itu sebenarnya seperti apa itu untuk untuk permasalahan anak ini sendiri? Apakah mungkin ini dari data itu cukup, atau kita harus benar-benar jelimet gitu melihat, wah anak ini udah nyaman nih di daerah ini, sudah benar-benar anak ini sudah ceria sebagai macamnya. Kau Anda bagaimana melihatnya?
3: Kalau data tentu menjadi rujukan awal sebuah kebijakan ya, Kak Ian ya.
1: Iya.
3: Bicara tentang kenapa banyak kasus sekarang di kabupaten contohnya ya. Kan dia tanya, berapa data

0: yang terlaporkan.
1: Yeah.
0: Jadi itu baru data yang terlaporkan kasusnya.
1: Belum dengan data lanjut,
0: ya, dengan data yang terlaporkan itu, tentu nanti ada program-program untuk mengintervensi sesuai dengan jumlah data yang masuk.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu secara kuantitas okay, dibutuhkan dalam sebuah pengambilan aspek kebijakan pasti itu. Tapi dalam bicara data secara kualitasnya, pertanyaan saya, apakah tidak ada kasus lain di daerah kita yang sebetulnya terjadi tapi dia tidak terlaporkan? Ada kan? Nah, jadi itu memang dua hal yang tak bisa dipisahkan, Kak Ian. Artinya kasus yang selama ini terlaporkan ke dinas melalui sistem sinfoninya, melalui sistem pendataan UPTD PPA-nya, itu adalah kasus yang memang baru sebatas terlaporkan ketika ada organisasi yang meresponnya. Tapi ada di luar sana, organisasinya belum kuat, permasalahannya terjadi, maka kasusnya gak terblow up ke media, gak terlaporkan ke lembaga layanan. Sama seperti fenomena anak Krakatau lah ya, bukan fenomena gunung es, yang menyebutnya fenomena anak Krakatau. Sekarang kan yang muncul, udah muncul cucunya lagi, cucu Krakatau, Bu. Di bawahnya itu ternyata masih banyak lagi nih yang tidak terlaporkan, Pak Kadis. Nah, ini yang perlu kita dorong dengan basis data yang kita miliki tadi. Jadi boleh saja sebenarnya basis data itu menjadi rujukan awal dalam mengintervensi kebijakan. Tapi kita harus sama-sama paham bahwa itu tidak mencerminkan juga realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, Kak Ian.
1: Iya, jangan-jangan nanti malah datanya cuman asal Bapak senang aja takutnya. Bisa jadi. Gitu,
0: contoh kan? Ada 100 kasus yang terlapor dalam tahun 2026. Siapa tahu ada 500-an yang enggak terlaporkan tapi terjadi di masyarakat.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, dengan adanya program mengintervensi nagari ini melalui organisasi perempuan, saya rasa bisa mendorong semua pihak itu harus berani melaporkan. Ya, apalagi kalau kasus-kasusnya bersifat extraordinary crime, kejahatan seksual.
1: Benar-benar.
0: Gak bisa lagi dengan kasus damai itu. Bapak menghamili anaknya, paman mencabuli kemenakannya, kakek mencabuli cucunya, gak bisa damai. Oknum, oknum guru, ini apalagi Umi. Umi kan guru nih. Umi ini guru nih, jadi tahu betul kan bagaimana ternyata ada pula oknum tenaga pendidik yang melakukan pelecehan seksual kepada siswanya. Itu gak bisa damai.
1: Benar.
0: Ada proses hukum yang harus dijalaninya.
1: Okay.
0: Ini yang perlu kita dorong dalam pemahaman itu, Kak Ian.
1: Pak Gadis, ini sinkron kayaknya dari yang ditanggapan Kak Wanda itu. Itu gak bisa damai. Tapi ini masih dipertanyakan lagi nih, terkait pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini masih di WhatsApp ya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkadang penyelesaian masalahnya dengan kekeluargaan, ya, yang mana tidak berpihak pada korban, katanya. Itu yang mungkin sempat yang membuat Kak Wanda menyampaikan, oh nggak bisa damai. Tapi di sini pendengar ini menyampaikan terkadang penyelesaiannya itu dengan kekeluargaan, yang mana itu kadang-kadang tidak berpihak pada korban gitu, Pak Kadis. Nah, ini bagaimana Bapak menganggapnya itu? Kan kalau dalam penyelesaiannya okay, dalam catatan di atas kertas, wah udah selesai nih urusannya gitu. Tapi mungkin masih, sebenarnya mereka masih ke dalam penilaian orang itu kayaknya itu gak adil deh gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Kadis itu?
2: Ya, biasanya tadi lah kita dengan turun dengan mengatakan asesmen ke bawah itulah kita juga bisa melihat mana-mana yang memang ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau bisa kita selesaikan dengan keluarga, memang harus keluarga, karena kita juga di sini mengutuhkan adat ya di Minangkabau ini, adat di Sarap kan, Sarap sendiri kita pula. Tadi juga sampaikan Kak Wanda tadi, kalau memang itu sudah ratunya kerana hukum, kita tidak juga untuk harus dilakukan secara adat. Kita juga mendukung untuk pidana. Kita bukan melakukan tindakan yang tidak apalah namanya, semacam apalah itulah. Memang ini harus dilakukan dengan pidana, itu memberikan efek jera juga kepada masyarakat. Jadi tidak semuanya harus kita selesaikan dengan secara adat, Pak Kak Ian.
1: Oke, berarti kalau ranahnya itu udah kriminal, ya udah dikriminalkan gitu ya, Pak Kadis ya. Gak bisa, gak cukup dengan damai secara kekeluargaan aja gitu ya. Nah, itu kalau dari itu tadi, mungkin ini yang ibunya mungkin langsung menanggapi. Umi bagaimana itu menanggapi hal-hal seperti itu, Umi, yang kadang-kadang memang itu tadi dalam kearifan lokal kita itu ada hukum adat gitu, yang mana ada hal-hal yang mungkin cukup dengan diselesaikan secara kekeluargaan gitu, sementara mungkin pihak korban itu merasa masih kayaknya kurang, gak adil nih, nih. Sebenarnya di situ apa jalan tengahnya di situ gitu, Umi?
3: Sebenarnya Itu permasalahan antara
1: ini agak berat.
3: Iya, agak berat jawabannya. Iya, agak berat. Kalau pandangan Umi sendiri itu sebaiknya sesuai dengan apa? Hukum yang berlaku gitu. Hukum adat bisa dipakai, kemudian hukum negara juga bisa dipakai.
1: Oke, okay, oke, okay, nah, oke.
3: Okay. Kalau seandainya di pihak dari seri kekeluargaan saja udah selesai, tapi si korban masih merasa ketidakadilannya gitu. Tadi mereka mempunyai hak untuk mengadukan kepada pihak negara itu, okay, atau kepolisian tadi.
1: Berarti secara adat selesai.
3: Secara hukum juga harus diselesaikan gitu
1: ya, karena kita di hukum punya hukum positif gitu, iya, di negara gitu, di hukum positif gitu. Betul. Ya harus diselesaikan. Ini efek jera kayaknya, iya, ya
3: efek
1: Umi
3: jera. Dan juga ada pihak ketiga yang semacam psikolog juga harus memberikan semangat dan dorongan juga. Tetangga dan keluarga juga harus berperan untuk meningkatkan semangat bagi si korban kembali.
1: Benar-benar, oke. Okay. Terakhir, ini menarik sih sebenarnya ya, karena tadi Umi sempat agak berat nih. Ini ada yang harus kita bahas lagi, tapi karena waktu kita yang membatasi ini, Pak Kadis mungkin ada tambahan sedikit, ya mungkin ada dari dinas itu, anggaplah memang akan mengeksekusi semua pelaporan, tetap ada mekanismenya. Mungkin di kedinasan sendiri ada harapan tersendiri gitu, ada goals yang ingin dituju gitu, atau ada himbauan mungkin karena memang dari Pemda sendiri ada kewenangan di situ gitu, Pak Kadis.
2: Ya, kami di sini mungkin ada semacam pesan lah untuk anak itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kita pemerintah Kabupaten Persis Selatan mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan, menyediakan layanan dan melakukan penanganan. Tapi perlindungan anak ini dimulai dari rumah tangga, selanjutnya baru ke sekolah dan lingkungan masyarakat negara, semuanya, seluruh unsur yang ada di Kabupaten Persis Selatan. Jadi dan khususnya kepada mungkin organisasi perempuan ini, kami berharap peran ini terus diperkuat. Mari kita jadikan organisasi perempuan ini bukan hanya sebagai wadah pemberdayaan perempuan, tapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga yang kuat, masyarakat yang peduli, dan lingkungan yang aman bagi anak.
1: Baik. Itu saja. Kalau Kak Wanda, apa mungkin tambahan sedikit saja untuk ya peran organisasi sebenarnya yang kita tekankan juga di sini ya, yang memang yang kita headline di sini peran organisasi itu tadi. Bagaimana Kak Wanda?
0: Isu anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas membidangi perlindungan anak saja.
1: Oke, benar.
0: Tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi yang punya nama kategori anaknya. Tidak hanya organisasi yang mungkin selama ini belum bicara tentang perlindungan anak, tetapi isu anak itu adalah isu semua elemen sebetulnya. Kita diposisikan sebagai seorang keluarga, punya anak, punya cucu, punya kemenakan, punya keluarga kita juga yang memang kita mempunyai seorang anak di sana.
1: Benar.
0: Maka dari itu posisikanlah kita adalah ayah bagi anak kita gitu ya. Juga jadi ibu dari anak kita. Organisasi masyarakat yang selama ini eksis, kita dorong supaya mempunyai sensitivitas yang concern dengan isu perlindungan anak. Kedepan dengan adanya peranan organisasi ini mendorong agar isu anak tadi bisa menjadi isu yang inklusif, tidak lagi eksklusif, dan mendorong juga semua pihak bisa berkontribusi dalam perlindungan anak.
1: Okay, sip. Terakhir Umi, ada tambahan ini karena memang organisasi ini Umi banyak membawahi juga gitu kan. Ada harapan mungkin atau mau nambahin himbauan gitu Umi?
3: Okay. Kalau himbauan itu yang pertama, itu yang pertama itu ada edukasi dulu.
1: Okay.
3: Kita sebagai GOW Kabupaten Pesisir Selatan itu memberikan edukasi bahwa pola asuh perlindungan anak tadi itu dalam salah satu juga ada pola asuh pengundian pencegahan mengenai kekerasan itu harus diberikan sedini mungkin. Itu yang pertama, ada pendidikan, ada pengarahannya, bimbingannya. Kemudian yang kedua ada kolaborasinya, bahwa GOW Kabupaten Pesisir Selatan itu bersedia bekerjasama dengan dengan pihak pemerintah atau pihak yang lainnya menangani masalah tadi. Kami siap mendampingi karena itu menjadi satu tanggung jawab bagi kami dari organisasi perempuan tadi.
1: Okay.
3: Kemudian yang ketiga pencegahannya. Bagaimana cara pencegahan tadi, kita bergerak tidak hanya setelah terjadi tapi menjelang terjadi atau mencegah terjadinya. Tadi kami harus itu yang akan kami akan kami laksanakan. Jadi kami beri kepada masyarakat seluruhnya bahwa apabila terjadi itu silahkan laporkan dan insya Allah kami akan membantunya.
1: Iya, iya, benar-benar. Jadi ada mitigasinya juga lah gitu ya, Umi ya. Oke, menarik jadi. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas lebih lengkap lagi ya, Kak Wanda, di lain waktu karena waktu yang membatasi juga. Makasih banyak, Kak Wanda. Umi, makasih. Pak Ilham, ini jauh-jauh dari Pesel nih, menyempatkan diri ke sini. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu, Bapak, Ibu, ya. Dan kita sudahi dulu pendengar untuk kesempatan kali ini. Setelah ini langsung kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Idola Indonesia Layak Anak.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion NHK, maksud kami HNK RJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
7: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
8: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. The ball was on the very highest level. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Exter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumbangkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Ya, sekaitan dengan informasi

ganti setiap hari dengan 2 sampai 3 tim yang masing-masing terdiri atas 5 penyelam. Ya, penyelaman mulai dilakukan sekitar hari ketiga setelah kecelakaan pada Ahad 13 September 2026 dengan waktu operasi pukul 9.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Hingga hari ke 21, metode tersebut telah menghasilkan evakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia dari dalam kapal.

0: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya

0: tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya nggak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
1: Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, ia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1,

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kontingen Kota Solo membuka perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026. Emas pertama itu datang dari 3 atlet taekwondo putri di nomor Pumsai Bergu. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang diraih atlet tersebut. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Solo dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Adapun 3 atlet yang berhasil menjuangkan medali emas tersebut yakni Nailah Revalia, Nadira Rahadatul Aisy, dan Nadifa Rahadatul Aisy. Ketiganya tampil membawa nama Kota Solo pada nomor Pumse Bergu Putri cabang olahraga taekwondo. Informasi ini selengkapnya silakan Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringatan Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selanjutnya tepat di pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu salat zuhur untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kita update harga emas sebatang di Pegadaian menunjukkan tidak ada pergerakan pada perdagangan hari ini, Ahad 4 Oktober 2026. Kondisi ini terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS, setelah melemah pada perdagangan sebelumnya. Nah, melansir sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.506.000 per gram, dan harga emas UBS juga dipatok Rp2.530.000 per gram seperti sehari sebelumnya, pendengar. Ya, produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersebut mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai hingga 5 gram hingga 500 gram. Nah, hal tersebut menunjukkan memang kondisi harga emas yang memang saat ini menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan hari ini, pada Ahad 4 Oktober 2026.

0: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
1: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
0: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya? Yang hitam, ya yang hitam.
2: Totalnya 2.300.000 ya mbak?
0: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
2: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
0: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
1: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih dari kbrnrri.co.id pendengar. Dan kita ke lapangan hijau, para penggemar Lamine Yamal mungkin ya sekarang mengikuti perkembangan terbaru dari pertandingan yang dia lakoni. Lamine Yamal terus menunjukkan ketajamannya bersama timnas Spanyol setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan awal UEFA Nations League 2026-2027. Nah, penyerang Barcelona ini kini telah mengoleksi 11 gol bersama timnas senior Spanyol, dan Yamal mencetak 1 gol saat Spanyol mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada 26 September lalu. 3 hari kemudian, dia kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 assist saat Spanyol menang melawan Kroasia 4-1. Saat menghadapi Inggris, Yamal membuka keunggulan Spanyol pada menit kedua dan ia merebut bola dari Marc Guehi. Ya, sebelum melepaskan tembakan mendatar yang melewati kiper James Trafford. Dan Kroasia sempat menyamakan kedudukan untuk pertandingan melawan Kroasia melalui sundulan Dion Beljo, namun Spanyol kembali unggul kurang dari 3 menit kemudian melalui sundulan Marc Pubil. Yamal kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-63 setelah menerima umpan Pedri di dalam kotak penalti, dan ia melepaskan tembakan dari sudut sempit yang tidak mampu dihentikan kiper Dominic Livakovic.

Indonesiaku, Indonesiamu, tanah pusakaku, tanah pusakamu, Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam ikatan satu cinta.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita daerah siang untuk Anda semuanya dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Nah, mudah-mudahan insya Allah pemerintah kita akan senantiasa berada pada jalan yang lurus sebagaimana semangat yang telah dihadirkan oleh para pendiri-pendiri kita.
3: Secara fisikal, secara teknikal, taktikal, dan mental kita sudah siap untuk menghadapi PSBB yang baru. Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai.

0: Sari berita, Gubernur Mahyildi mengingatkan sejarah perjuangan Sumbar harus diwariskan kepada generasi muda. Sebelasan Semen Padang FC bidik 3 poin dalam laga melawan PSPS Pekanbaru malam nanti. Ya, pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Ahad 4 Oktober 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Semangat perjuangan para pendahulu dinilai menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk terus tumbuh dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengingatkan pentingnya mewariskan sejarah perjuangan Sumatera Barat dan kontribusi masyarakat Minangkabau dalam perjalanan bangsa kepada generasi muda. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Subuh Mubarak ASN Pemprov Sumbar edisi Oktober dan Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat tahun 2026 di Masjid Syekh Khatib Al-Minangkabawi pagi tadi. Mahyildi mengatakan penetapan 1 Oktober sebagai Hari Jadi Sumatera Barat telah melalui kajian panjang dan memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk mengingat kembali perjuangan masyarakat Sumatera Barat dalam mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia. Gubernur menilai perjalanan sejarah Sumatera Barat menunjukkan besarnya kontribusi putra-putri Minangkabau dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Sejumlah tokoh asal Sumatera Barat seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, Sultan Syahril, Muhammad Yamin, dan Hamka disebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa.
2: Maka ini, itu makanya DNA daripada orang Sumatera Barat ini adalah DNA pejuang, DNA meluruskan yang bengkok-bengkok. Nah, mudah-mudahan insya Allah pemerintah kita akan senantiasa berada pada jalan yang lurus, sebagaimana semangat yang telah diajarkan oleh para pendiri-pendiri kita. Nah, salah satu semangat yang diajar oleh pendiri kita itu adalah bagaimana keberpihakan kepada Palestina.
1: Mahyildi menambahkan, hubungan Indonesia dengan Palestina sudah terjalin sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Ia juga menyinggung bantuan Palestina kepada masyarakat Sumatera Barat setelah gempa bumi 2009 serta hubungan kerjasama Kota Padang dengan Kota Betlahia di Palestina. Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat, Mahyildi mengajak masyarakat menjaga semangat perjuangan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Semangat tersebut sejalan dengan tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh yang diharapkan menjadi kekuatan untuk terus membangun daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi Indonesia dan kemanusiaan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kreativitas dalam mengolah bahan pangan dinilai penting untuk meningkatkan minat anak mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG. Selain itu, kebiasaan makan masyarakat Minangkabau juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan menu. Kembali Widi Dwi Putri Liani menurunkan laporannya.
1: Pengelola program makan bergizi gratis atau MBG perlu menyesuaikan menu makanan dengan selera dan kebiasaan makan penerima manfaat. Langkah tersebut penting agar makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dikonsumsi secara optimal oleh anak-anak. Pakar Gizi Masyarakat Universitas Andalas, Dr. Dennis Simon kepada RRI hari ini mengatakan, penilaian terhadap penerimaan makanan dapat dilakukan melalui uji organoleptik yang mencakup rasa dan penerimaan terhadap menu. Menurutnya, selera makan sangat dipengaruhi kebiasaan serta pola konsumsi masyarakat di lingkungan masing-masing. Dennis mencontohkan, kebiasaan makan masyarakat Minangkabau lebih cenderung menyukai makanan pedas dan berbumbu. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun menu MBG agar makanan yang disajikan lebih mudah diterima penerima manfaat.
3: Nah, dengan ada siklus menu, maka dengan sendirinya setiap hari apa makanan yang disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, tentu saja agar makanan yang dimakan oleh penerima manfaat itu bisa diterima, maka itu sangat tergantung yang namanya, ahli gizi itu nyebutnya namanya uji organoleptik. Nah, tentu kalau rasa, ini sangat terkait dengan bagaimana kebiasaan atau kebiasaan makan dari orang Minang itu sendiri, contoh sukunya ya, makanan yang enggak pedas, dia senang makanan yang sedia pada keadaan di lingkungan dia.
1: Dennis juga mendorong ahli gizi dan pengelola dapur MBG lebih kreatif dalam mengolah bahan pangan menjadi makanan yang menarik bagi anak-anak. Sumber protein seperti daging ayam dan ikan dinilai dapat menjadi pilihan, namun perlu diolah dalam berbagai bentuk sesuai selera penerima manfaat. Sementara itu, Corporate Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, Nelson mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi menu melalui uji organoleptik dan masukan dari siswa. Penyusunan menu dilakukan chef bersama ahli gizi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan protein dan kandungan gizi bagi penerima manfaat.
4: Yang diuji juga bukan dari kita juga, dari pihak sekolah juga nanti ada uji organonya juga. Terus dari penilaian dari nanti siswanya juga ada tuh. Jadi menu ini enak apa tidak, mereka suka apa tidak, seperti itu. Biasanya seorang chef itu, yang benar-benar chef itu dia yang lebih variatif. Jadi dia bisa menciptakan seperti nugget ikan lah, terus otak-otak ikan, terus nugget ayam dan lain-lain yang disukai sama anak-anak. Cuman tidak menyampingkan kandungan gizinya gitu.
1: Nelson menyebut telur menjadi salah satu bahan makanan yang masih cukup banyak ditolak oleh anak-anak sehingga perlu diolah dengan penyajian yang lebih menarik. Ia menambahkan olahan ikan seperti nugget dan otak-otak dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan variasi menu sekaligus membuat sumber protein lebih disukai oleh anak-anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Sanggar Sayo selangkah dari Kota Solo menampilkan tari piring di Ateh Karambia pada Saraso Fest 2026. Kesenian ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo, Kecamatan Lubu Sikarah, Kota Solo yang terus diwariskan kepada generasi muda. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
5: Pelatih sekaligus Ketua Sanggar Saiyo Salangkah, Sabinar, mengatakan penggunaan kelapa dalam pertunjukan ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo. Tari ini biasanya ditampilkan dalam kegiatan masyarakat seperti perayaan, alek, dan berbagai acara lainnya.
6: Oh, itulah tradisi kami, tradisi kelapa itu, Pak. Itu tradisi dari kami, Pak. Perayaan panen, perayaan beralek, acara-acara kota. Pemain selapan, Pak, selapan orang. Gerakannya ramo-ramo begalu, cancang, barapah mandi, ramo-ramo, tudung payung, patah kayu. Kegiatan ini harapannya Pak Yo sampai ke atas, Pak. Dan sekitar-sekitar Solo sekami itu, Pak.
5: Keberlanjutan kesinan ini ditopang oleh para pemain muda. Menurut Sabinar, sebagian besar pemain berasal dari kalangan pelajar SMP dan SMA yang masih aktif mengikuti kegiatan sanggar. Salah seorang penari, Reva Amanda, telah mempelajari tari piring sejak duduk di sekolah 6 SD. Reva mengaku tetap menikmati proses berlatih, meski harus menjaga keseimbangan piring saat menari di atas kelapa.
7: Ya, cukup sulit kalau di bagian kelapa. Menjaga keseimbangan itu susah kalau di atas kelapa. Ada tekniknya dari guru. Seneng banget. Semoga selalu bolehlah tampil selalu dimanapun acara yang ada, Kak.
5: Reva mengaku senang mendapatkan kesempatan tampil pada Pekan Kebudayaan Daerah dan berharap kesenian ini terus mendapat ruang untuk dipentaskan. Setelah rangkaian utama Saraso Fest berakhir, sejumlah kegiatan kebudayaan lainnya masih dijadwalkan berlangsung di Taman Budaya Sumatera Barat, termasuk workshop dan andalas sinema. Febian Syafitra melaporkan.
0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan dan menyimak berita informasi di Pro 1 RR Padang. Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Semen Padang FC membidik 3 poin saat menghadapi PSPS Pekanbaru pada pekan keempat Liga 2 musim 2026-2027 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi malam nanti. Informasi ini selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
8: Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita.
9: Pelatih Kepala Semen pada FC Neil Mazer mengatakan timnya telah melakukan persiapan dari berbagai aspek, mulai dari fisik, teknik, taktik hingga mental pemain. Ia berharap seluruh persiapan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal saat pertandingan nanti. Neil mengakui PSPS Pekanbaru bukan lawan yang mudah. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, PSPS Pekanbaru mampu mengoleksi 6 poin sehingga memiliki modal positif menghadapi Kabosira. Meski demikian, Neil menegaskan timnya fokus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan.
8: Secara fisikal, secara teknikal, taktikal, dan mental, kita sudah siap untuk menghadapi PSPS Pekanbaru. Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan semoga pemain siap untuk berjuang demi Semen Padang. Ya, ini pertandingan yang sangat luar biasa, derby Melayu, ya. Dan mereka 2 kali pertandingan dia mendapatkan 6 poin, dia menang lawan Sumsel dan menang lawan Persiraja. Tapi penting buat saya dengan tim pelatih, dengan pemain, kita bagaimana bertekad untuk nanti malam bisa melakukan seluruh kemampuan kita.
9: Terkait komposisi pemain, Neil menyebut tidak akan banyak melakukan perubahan pada starting 11. Namun 1-2 perubahan tetap mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terakhir pemain sebelum pertandingan. Sementara itu, pemain Semenpada FC, Bagas Kahpa menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan penampilan terbaik. Menurutnya, meski bertindak sebagai tuan rumah, namun dukungan supporter akan menjadi tambahan motivasi untuk memperjuangkan 3 poin.
10: Saya mewakili pemain, tentunya saya rasa semua pemain juga sangat siap untuk menghadapi laga. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita main di kandang dan kita semoga mendapatkan 3 poin.
9: Memasuki pekan keempat Semenpada FC, Sani berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin. Sementara PSPS Pekanbaru menempati posisi 6 juga dengan 6 poin, sehingga laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisi di klasemen. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Cabang olahraga Sambo Sumatera Barat siap bertanding pada pekan olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumbar 2026 yang mulai digelar Senin 5 Oktober 2026 di Gedung Bela Diri KONI Sumbar. Persiapan dilakukan tidak hanya dari sisi arena pertandingan, tetapi juga sumber daya manusia termasuk perangkat wasit.
9: Ketua Harian Pengprov Perkumpulan Sambo Indonesia Persambi Sumatera Barat, Henry Gusmandarma, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan. Persiapan tersebut mencakup arena pertandingan serta kelengkapan teknis yang diperlukan selama kompetisi. Selain sarana pertandingan, Sambo Sumbar juga mempersiapkan sumber daya manusia melalui seminar dan ujian wasit daerah. Kegiatan tersebut menjadi agenda wajib dalam setiap pelaksanaan kejuaraan Sambo untuk memastikan pertandingan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11: Ya, Sambo Sumbar sudah mempersiapkan bengso, arena pertandingan, venue. Kemudian kita juga mempersiapkan SDM. Kita seminar dan ujian wasit daerah yang merupakan agenda wajib setiap mengadakan sebuah kejuaraan Sambo.
9: Henry menjelaskan pada Porprov 16 tahun 2026 terdapat 32 kelas pertandingan yang terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok Sambo sebanyak 16 kelas dan Combat Sambo sebanyak 16 kelas. Dari seluruh kelas tersebut, diperebutkan sebanyak 32 medali emas, 32 perak, dan 64 medali perunggu. Ia menambahkan peserta yang terdaftar berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Kontingen yang ambil bagian diantaranya Kota Padang, Padang Panjang, Kota Solo, Bukit Tinggi, serta sejumlah kabupaten kota lainnya seperti Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Darmasraya. Dengan kesiapan arena, perangkat pertandingan, dan atlet dari berbagai daerah, Sambo Sumbar diharapkan mampu menghadirkan persaingan yang kompetitif selama Porprov 16. Pertandingan yang dimulai 5 Oktober tersebut sekaligus menjadi ajang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat provinsi. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Ya, selanjutnya pendengar, kita simak kumpulan berita sepekan yang disampaikan Iwan Setiawan.
9: Rangkuman berita informasi penting selama satu pekan yang diimpun dari Padang. Bersama saya Iwan Setiawan, inilah kumpulan berita sepekan. Senin 28 September 2026. Mitigasi terhadap seluruh potensi bencana di Sumatera Barat perlu benar-benar dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Bidang Pariwisata Kaden Sumatera Barat Joni Mardianto, mengingat dalam kurun waktu 3 tahun, Sumatera Barat diterjang bencana, khususnya bencana meteorologi. Menurut Joni, imbas bencana berupa kerusakan infrastruktur jalan dan akses sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata ke Sumatera Barat, mengingat wisatawan dari provinsi tetangga yang datang menggunakan jalur darat. Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Fasilatul Fadi kepada LRI, mengatakan sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengulur jadwal Porprov. Selasa 29 September 2026, Bank Indonesia Sumatera Barat mendorong kabupaten kota di Sumatera Barat mereplikasi keberhasilan Kabupaten Tanah Datar dalam mengendalikan inflasi. Tanah Datar meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID kategori Kabupaten Kota berprestasi selama 6 kali berturut-turut. Kepala BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan keberhasilan Tanah Datar sejak 2021 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Hal tersebut didukung konsistensi mengembangkan inovasi untuk menekan ongkos produksi pertanian sehingga hasil pertanian tetap terjangkau masyarakat. Rabu 30 September 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut diwujudkan melalui GBR Pajak Sumatera Barat 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Alamin mengatakan GBR Pajak Sumatera Barat 2026 menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Abdul Malik Badadari mengatakan budaya Minangkabau menjadi salah satu perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kontribusi Sumatera Barat telah terlihat sejak zaman pergerakan masa setelah kemerdekaan hingga pembangunan Indonesia saat ini. Akmal menjelaskan secara administratif, posisi Sumatera Barat memang sama dengan provinsi lainnya. Namun secara biologis, Sumatera Barat memiliki keunggulan karena banyak tokoh dan masyarakat asal Minangkabau yang berkontribusi di berbagai wilayah Indonesia. Kamis 1 Oktober 2026, Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddin mengatakan ukuran kemajuan daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Karena itu peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, keberhasilan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan apakah telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan tumbuh di berbagai wilayah. Jumat 2 Oktober 2026, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten dan kota. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat disarankan untuk melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah. Harga sejumlah komoditas cabai di pasar Padang mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Kenaikan terutama pada cabai merah keriting dan cabai hijau. Pedagang sembako di pasar Padang, Royce, mengatakan harga cabai merah keriting asal Pulau Jawa kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Sementara cabai keriting hijau dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut Royce, kenaikan harga tersebut mulai terjadi sejak pekan lalu. Kondisi itu dipengaruhi berkurangnya pasokan cabai merah yang masuk ke pasar Raya Padang. Sabtu 3 Oktober 2026, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas kepada RRI mengatakan, ombak menjadi salah satu keunggulan Mentawai dibandingkan destinasi surfing lainnya. Menurut Aban, Mentawai memiliki lokasi surfing dengan karakter ombak yang beragam, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan peselancar mulai dari pemula, tingkat menengah, hingga profesional. Potensi tersebut tidak hanya mendukung prestasi olahraga, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Demikian Pembunuhan Berita Sepekan, Produksi RRI Padang.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Ya, Gubernur Mahyildi mengingatkan sejarah perjuangan Sumbar harus diwariskan kepada generasi muda. 11an Semen Padang FC bidik 3 poin dalam laga melawan PSPS Pekanbaru malam nanti. Ya, dengan demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masuk dalam opsi untuk kesempatan siang hari ini ya. Seperti biasa, kita akan undang lagi untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon ya, 812878, atau bisa juga di 0811666975. Ya, pendengar, untuk siang hari ini ada lagu-lagu yang Anda bisa pilih kembali untuk opsi di kesempatan siang ini. Ada Dewik featuring Ipang ya dengan BT, terus ada juga Serius dengan Proposal Cinta, Hello dengan Dua Cincin, Seventeen Menemukanmu, Gamal Cuma Kamu, Judika dengan Cinta Satukan Kita, Bye Bye dari Gigi ya, terus juga ada The Massive featuring Iwan Fals satu-satunya, Rosa Tak Sanggup Lagi, Dikta Cinta Aku Menyerah, terus ada lagi Peter Pan dengan Topeng, Yoda dengan Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka dengan CINTA, Last Child featuring Giselle dengan Seluruh Nafas Ini, Kepompong dengan ini darinya Sinden Tosca ya, Kepompong. Sudah ada juga Kotak dengan Tinggalkan Saja, Dio How dengan Ada Aku Di Sini, The Overtune dengan Mungkin, terakhir ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Oke, okay. Silakan untuk yang ingin bergabung, kita akan undang di line telepon dan juga di WhatsApp. Bisa di telepon juga di 0811666975. Oke, okay, kita terima yang pertama terlebih dahulu. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Kalian
0: sudah siang.
1: Indonesia. Alhamdulillah tersambung saudara.
0: Alhamdulillah.
1: Nafi lagi.
0: Iya, siap. Apa kabar, Bang Nafi?
1: Alhamdulillah, aman, amin, lancar, lucut, sentosa.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, okay. Udah makan apa belum?
1: Udah makan, Bang Ian.
0: Makan apa?
1: Makan siang.
0: Makan siang.
1: Ya, pakai daging ayam bakar.
0: Pakai daging ayam bakar ya.
1: Ya.
0: Oke deh, siap. Mau yang mana? Tadi lagunya udah banyak sih kita sebutin tadi ya.
1: The Overtune mungkin.
0: The Overtune.
1: Yeah.
0: Mungkin ya, oke, okay, siap. The Overtune mungkin. Mau disalamin buat siapa dong?
1: Salam pertama buat Bang Ian, aman, amin, lancar, luncur, sentosa, merdeka,
0: merdeka.
1: Bersama keluarganya, uninya, uninya udah wife Asani,
0: okay.
1: Ya, buat Niken Litabing, Bu Nancy Veteran, Bang Gary, kemudian salam buat Bu Izanum, Bang Teddy, buat Kak Rahma, Kak Mary, Uncle Gazi, kemudian salam buat Kak Diana, Kak Ulan, buat Bang Hendra, buat semuanya aja Bang Ian.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu aja, terima kasih udah siang.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita lanjut lagi. Ada yang pengen gabung lagi? Oh iya, siap. Halo.
2: Halo.
0: Iya, sudah siang.
2: Iya, sudah siang ya.
0: Ibu Ir.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Ir?
2: Aman, amin, lancar, lucur, dan sentosa.
0: Merdeka. Enggak gitu.
2: Iya, lupa merdeka. Nafi tadi ya.
0: Iya, iya.
2: Iya.
0: Apa kabar Bu Ir? Siang ini
2: aman, pacap
0: maksudnya.
2: Oh, pacap.
0: Yeah.
2: Pacap lagi keluar sama
0: enggak ikut
2: sepupunya.
0: Bu Ir enggak ikut kan weekend ini sekalian liburan gitu kan.
2: Enggak. Ibu ada acara ntar sore di rumah arisan keluarga. Sibuk deh.
0: Oh, sibuk.
2: Arisan.
0: Arisan keluarga gitu maksudnya. Bukan
2: iya,
0: komplek,
2: iya.
0: Bukan apa
2: komplek
0: gitu.
2: Lain lagi ntar.
0: Oh nanti ada keluarga besarnya ada arisan gitu ya?
2: Iya. Arisan kebetulan
0: gitu.
2: Tempat ibu.
0: Kira-kira itu akan berapa orang itu akan datang itu ramainya?
2: Iya 15 lah.
0: 15.
2: Kira.
0: Boleh tambah lagi nggak satu lagi?
2: Boleh, siapa yang datang boleh. Tengah ya, tak bisa.
0: Nggak harus jadi member keluarga dulu dong?
2: Ya enggak lah. Enggak diharuskan.
0: Oh, enggak diharuskan. Oke lah kalau gitu. Boyer mau pilih lagu yang mana tadi? Ada lagu banyak.
2: Seventeen aja deh.
0: Seventeen ya, menemukanmu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Mau disalamin buat siapa?
2: Salamnya buat Anavi tadi, salam kembali buat Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buat Bang Teddy, buat Cik Abang Tamame, buat Ika, buat Diana, buat Angkal Gazi, Rama dan Mary, buat Widira, buat Bu Hen, buat Hendra Sungayang, buat Gary Pelebaru. Terus buat pokoknya buat semuanya aja lah Yan, yang biasa gabung di Pro 1, salam sehat selalu.
0: Oke,
2: siap. Makasih Yan. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ir di Para Pisang ya. Terus juga tadi ada Bang Nafi di Rimbo yang masih datar sampai sekarang ya katanya ya. Oke. Kita coba invite lagi. Selamat siang.
3: Selamat siang dan siang sekusen Indonesia.
0: Sekusen Indonesia benar-benar. Kenapa langsung ketawa? Selesai.
3: Aku. Oh.
0: Nanti selesai dulu ngomongnya baru ketawa.
3: Aku di WA kemarin. Oh, katanya nanti gabung sama Ian tuh katanya. Oh. Lagu bagus-bagus itu katanya. Maksudnya apa katanya? Opsi katanya. Kalau bayangkan teknologi sama Aminacung itu.
0: Lah itu kenapa?
3: Iya, aku diajak sama Mbak Ing kemarin Lubang. Kami makan sushi. Sushi di Tasma.
0: Oke.
3: Okay. Katanya besok ajak bayangku katanya. Oh jadi kan. Oh ini aku barusan dapat WA dari Marin nih. Oh katanya Marin ku dia ingin mendengarkan aku dari Game Massive dan Iwan Fals lah.
0: Oke, okay, The Massive.
3: Iya, katanya hanya kamu lah satu-satunya aku tanya kan. Memangnya siapa Marin kamu lah satu-satunya? Bukan aku kan katanya. Itu dia baca.
0: Ya, selesai dulu ngomong baru ketawa.
3: Iya bang, saya tanya kan siapa yang bukan satu kamu yang satu-satunya itu siapa main? Kau tidak jawabnya doh. Nanti dia selalu jawab ke WA pos aku katanya.
0: Iya.
3: Iya. Saya tamu untuk bang yang dulu ya.
0: Ya, thank you.
3: Jatuh main. Oh, di UKKPK WMP ya ada. Aini, ada Wafa, Wak, ada Kak Rana ya, jadi buka KPK UMP juga ya. Ditambah sama Bang Hanafi, Bu Izanom, Bang Ade di Parang Pasir, Dato untuk Bipo, Dato ada pula Kak Ika di Batipu, ada juga Bang Teddy, Angka Gazi, Kak Ahmad sama Kak Mary. Terus juga ada yang di Bogor kayak di Tegingga, di Bukmur, di Kabing. Terus di Kering juga di Kabing. Terus semua Kak Fabi Elvia di Jakarta, Lydia di Jakarta, semuanya aja ya.
0: Semuanya aja.
3: semuanya bang.
0: Kalau semuanya tadi disalamin, kenapa harus di absen satu-satu tadi? Langsung aja semuanya.
3: Kan yang ya pengamannya bang. Tadi kan yang sama kan bang.
0: Terus
3: sama sama teman-teman. Buka KPK WMP, terus ditambah ini. Ya, bagi yang apa tuh disebutkan bang, kalau
0: gitu.
3: Semuanya gimana bang?
0: gimana?
3: Ya, coba bang.
0: Itu lu udah makan kan berarti ya?
3: Sudah bang.
0: Udah.
3: Oh,
0: Oh, makanya kayak senang, kayak senang banget aja, gitu bang, ya.
3: Kalau disebutkan namanya. Oh, untuk maling sama menikmati lagunya ya.
0: Assalamualaikum. Ketawa-ketawa aja dari tadi ya. Entah apa yang terjadi. Oke, okay, kita lanjut lagi. Kita coba invite lagi kalau misalnya ada yang ingin bergabung lagi ya. Di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Jadi masih banyak sih lagu pilihannya ya. Itu udah kita ini ya, udah kita sebutin kan semua, udah selesai kita sebutin semua kan ya. Oke, kita coba ke sini. Selamat siang.
1: Selamat siang, sudah siang.
0: Iya, sudah siang. Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Uncu.
1: Iya, udah.
0: Solo, gimana Solo?
1: Cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Iya bisa. Tempat udah gimana?
0: Tempat di sini cerah-cerah mendung juga hampir sama sih. Kayak oh, iya, kita iya. Langitnya hampir sama lah gitu kayaknya.
1: Ah iya, kan masih Sumatera Barat juga dah.
0: Iyalah, masih Sumatera Barat kan.
1: Iya, buat kele, buat Kak Ipa dan Kak Ipa dan anak-anak pergi ke Padang.
0: Hah? Oh, ngapain ke Padang?
1: Lagi barale.
0: Oh, barale. Siapa yang barale?
1: Gak tahu, saya ada dapat undangan. Tadi katanya aku, tadi katanya jam 9 pagi. Tadi pamen aku mau pergi ke Padang sama anak-anak. Tadi barale. Dia tinggal cuma kakak ipar dan tinggal lagi mamanya udah gak ada lagi.
0: Oh iya.
1: Iya, tanggal 4 kemarin.
0: Baru banget berarti ya.
1: Ya udah sebulan.
0: Oh iya, pas sebulan ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Siap. Jadi mereka bertiga aja lagi, yang satu masih menunggu wisudanya sampai kerja gitu.
0: Iya. Oke. Uncle lagi. Uncu mau pilih lagu yang mana dulu nih?
1: Itu belum tahu lagunya tadi. Uncu dari belakang ada Blitzy
0: ya. Oh iya. Ada Dewi, Serius, Hello, Gamal, Yudika, Gigi, Rosa, Dikta, Peter Pan, Yoda, Yuka, Last Child, Sinden Tosca, Kotak, Dio Hao, dan Rizky Febian.
1: Peter Pan apa tadi dah?
0: Apa? Peter Pan yang topeng.
1: Topeng
0: ya? Iya. Buka dulu topengmu.
1: Hah? Udah cepat banget ngebetinnya, aku jadi gak tahu itu
0: aja. Iya, karena tadi udah disebutin tadi. Jadi yang mana jadinya?
1: Gajah lah yang pilih ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Aku jadi okay. Gak tahu lagu-lagu dah.
0: Oke, okay, siap. Terus mau salamin buat siapa?
1: Ini aku nomor 2 apa nomor 3 dah?
0: Nomor 3. Uncu.
1: Ayolah. Salam dan spesial ya tuh udah ya dah.
0: Oke, okay, makasih Uncu.
1: Terima kasih buat yang udah menyalamin semuanya dari awal sampai akhir.
0: Oke.
1: Okay. Akan menyalamin, terima kasih yang mendengarkan juga. Terima kasih salamnya. Salam aja lah untuk semua-semua ya dah.
0: Untuk semua-semua ya.
1: Ayo, jadi tunggu lagunya ya dah.
0: Oke, okay, Uncu.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, udah 3 penelpon ya. Tadi ada Bang Anafi, terus Bu Ir, terus habis itu Uncu. Yaudah, kalau gitu kita puterin dulu. Nanti kita balik lagi. Dan masih di opsi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih lah ya, kita masih di opsi. Kita masih akan coba invite lagi di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya, pendengar, kita coba cek fakta terlebih dahulu. Senin 7 September lalu beredar video di X ya oleh akun Black Rangers at Black Rangers 85717 yang menampilkan beberapa orang yang mendorong patung Ganesha ke dalam air dengan narasi setelah banjir kehancuran melanda Nepal, sebagian besar penduduk di sana telah memeluk Islam karena mereka nampak membuang berhala mereka ke laut. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, kitab Allah, sunnah Rasulnya. Salawat dan salam semua tercurah kepadanya. At Abnal Merkab. Oke. Ya, pertangkap layar ini dibuat unggahan tersebut sudah dilihat 434 kali, mendapatkan 2 jawaban, dibagikan 2 kali dan disukai oleh 5 pengguna X lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Chernbeck House itu memeriksa foto yang disebarkan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan beberapa sumber yang dapat digunakan ya untuk mengklarifikasi. Akun YouTube Puja Sarkar atau @pujasarkar0 itu membagikan video pada 17 September 2026 ya di kolaborasi didukung oleh beberapa referensi hasil pencarian dari Google dan X ya, menggunakan kata kunci Ganesh Visarjan. Berdasarkan petunjuk dari hasil pencarian Google Lens, faktanya video yang disebarkan adalah rekaman ritual Ganesha Visarjan oleh penganut agama Hindu yang mengembalikan patung tanah liat untuk kembali ke bentuk asalnya karena larut dalam air dan kembali ke bumi. Jadi unggahan berisi video dengan narasi masyarakat Muslim di Nepal buang berhala ke laut merupakan kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang I.
0: Iya, sudah siang Bang T.
1: Betul, apa kabar Bang I?
0: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
1: Dah, merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya, kalau patut ditambah kita tambah.
0: Apa tambahnya? Apa tambahnya?
1: Iya, merdeka kan tambahnya. Enggak, itu udah biasa juga itu.
0: Udah biasa sih.
1: Oh, berarti.
0: Atau ada tambahannya? Atau ada tambahan yang lain?
1: Lancar, luncur, sentosa, merdeka, berarti 6 suku kata. Mau yang ketujuh ya, Bang Iya?
0: Padahal kita mau bahas lagu gitu, kan? Ini malah bahas salam.
1: Iya, ada 6 suku kata saat di sini. Itu Bang Teddy baca lagu yang Bang I sebut tadi, ada itu penyanyinya bahasa Cina, Yu Hao. Siapa Bang I?
0: Yu Hao.
1: Dia orang Cina, Bang I?
0: Bukan.
1: Orang Mandarin lah, kayak, kalau enggak Cina
0: ada orang itu, Mandarin. Yu Hao itu malah lagunya kayak lagu-lagu reggae gitu kalau enggak salah sih, Yu Hao.
1: Oh, musiknya reggae. Iya, namanya namanya Mandarin tapi musiknya reggae gitu ya, Bang I?
0: Enggak juga sih, kayak Hao itu kayak ini sih, kayak tulisan namanya itu D H I Y O D I O Hao. Hao itu H A W gitu, Hao.
1: Oh, berarti namanya masih nama Indonesia lah ya, cuma orang bacanya Hao itu kayak nama Mandarin begitulah. Ya, kira-kira Bang I?
0: Ya mungkin bisa jadi.
1: Iya mungkin. Apa judul lagunya Bang I?
0: Ada aku di sini judulnya.
1: Wih, judul mantap itu Bang I.
0: Gimana kita angkat?
1: Iya kalau nggak ada Bang I, mana sama siapa Bang T ngomong kalau nggak ada Bang I? Angkat aja itu lagu.
0: Angkat, oke. Okay.
1: Angkat aja. Siap, prediksi siap. Sedikit Bang I.
0: Apa itu?
1: Timnas gimana besok Bang I? Juara kah? Lawan Thailand?
0: Kayaknya bisa lah, karena kan
1: bisa lah.
0: Biasanya dengan squad
1: ini mainnya sportif loh Bang I.
0: Kalau sama Thailand. ASEAN kayaknya kalau squad-squad utama kita itu kan memang udah melampaui ASEAN sebenarnya kan.
1: Oh, udah melampaui, udah masuk, iya, udah melampaui. Harusnya sejajar
0: walaupun,
1: dengan
0: walaupun Asia mungkin, lah ya. Walaupun Thailand mungkin rankingnya tinggi, lumayan tinggi lah ya.
1: lumayan tinggi betul.
0: Tapi bisa dibilang kayaknya kalau skuad utama kita itu udah melampaui ASEAN sebenarnya gitu. Sebenarnya makanya kan setiap AFF itu yang diturunin bukan skuad utama kan, karena memang betul, bukan agenda FIFA, makanya skuad utama itu nggak bisa masuk gitu kan.
1: Ini Santi yang nggak tahu sih Bang Isa loh, Bang
0: Isa Bapak. Itu kan udah standard knowledge aja sih sebenarnya kan.
1: Iya betul Bang.
0: Ya kan emang bener kan, buktinya kan kita benar, masuk round 3 iya, tapi enggak ya, cuma ASEAN yang masuk round 3 siapa coba?
1: Kita aja di AFF ASEAN di babak misalnya udah KO kita
0: Bang. Iya. Di fase grup udah KO ya.
1: Udah KO. Jangankan semifinal yang kita ijak. Di fase grup aja udah 2 kali berturut-turut KO terus.
0: Iya, karena yang diturunin bukan skuad utama kan.
1: Ya,
0: kalau junior
1: yang utama gitu.
0: Beda ya. Tapi kalau misalnya dibilang ya skuad utama kita ya. Coba ASEAN, negara ASEAN yang masuk ke kualifikasi round 3. Negara mana coba di ASEAN?
1: Indonesia.
0: Nah, itu makanya. Berarti kita udah melampaui Thailand kan sebenarnya gitu.
1: Iya.
0: Ini tinggal strateginya aja nih besok nih, tinggal strateginya.
1: Strategi betul.
0: Karena kan terakhir strategi lawan Malaysia itu kan cukup mengecewakan kan.
1: Cukup mengecewakan.
0: Iya, betul, karena kan sebelum-sebelumnya itu kan sebenarnya Malaysia itu udah kayak ya di Malay lah gitu ya, di Malay.
1: Iya.
0: Tapi ya mungkin strateginya mungkin agak kecolongan kemarin. Mudah-mudahan lah di final gitu ya. Karena kalau Thailand itu nggak bisa dipandang sebelah mata juga kan.
1: Betul banget. Cukup. Kalau Bang I jadi komentator. Beda-beda sama Tito, lain pula cara komentatornya. Sama Bang I, iya itu makanya ini yang bikin Bang T-nya senang.
0: Iya
1: ini.
0: Makanya.
1: Thailand, sama Bang I nanti gimana pula nih cara pandangnya.
0: Thailand
1: ini.
0: Itu beda susahnya itu cukup berat juga sebenarnya Thailand itu kan. Betul. Karena strateginya tapi hebat, kalau terus juga pelatihnya luar biasa itu. Nah kalau iya, sama Vietnam itu beratnya karena main kotor aja.
1: Betul banget ya, alasan Bang T Bang kayak gitu. Jadi lebih senang lah kayak gini aja lah poinnya ya Bang Iya. Kita ketemu lawan Thailand. Kalau Thailand juara monggo silahkan gitu ya. Karena dari peringkat dia memang hebat, tapi dari materi pemain kita yang
0: bagus,
1: yang tinggi daripada dia.
0: Kita gitu, rata-rata pemain Eropa banyak kan.
1: Iya rata-rata pemain Eropa semua itu kan.
0: Walaupun,
1: tapi yang namanya
0: walaupun yang pure lokal itu ada juga yang main di Eropa kan.
1: Contoh?
0: Terakhir dong, contoh. Terakhir kemarin si ini kan si Marcheng main di mana? Oxford mana sih?
1: Marcelino.
0: Ya.
1: Oxford City sama kayak Ole Romney dulu.
0: Iya sama.
1: Di divisi ini entah dua di Liga Inggris atau satu.
0: Iya.
1: Iya, Elkan juga pada. Oh ya, yang lokal keluar lah gitu ya.
0: Iya.
1: Iya. Ingat Bang Iya.
0: Siapa lagi yang lokal main di?
1: Yang lokal ya, yang main luar ketahuan Marcelino Ferdinand aja sih Bang Iya.
0: Baru Marcelino.
1: Maksudnya yang lokal ke Eropa ya Bang Iya, jangan yang ke Asia, ke Thailand juga ada dulu, ke Jepang juga ada.
0: Tapi kalau yang naturalisasi banyak rata-rata semuanya main di Eropa kan.
1: Rata-rata semuanya betul banget di Eropa gitu ya.
0: Cuman Jordi Amat yang Malaysia ya kayaknya ya.
1: Jordi Amat pernah dari Malaysia. Sekarang beliau di Persija ya Bang I?
0: Persija ya benar-benar.
1: Persija jadi back juga itu. Kok di Persija dia nggak tangguhin dikit, tiba di timnas nggak cocok ini kalinya si Jordi Amat ini Bang I. Kadang-kadang hoki pemain kayak gitulah ya. Yang lama-lama cerita bola.
0: Timnya beda kali. Kan sebenarnya dia main nggak sendirian, makanya kalau timnya support ya sama aja gitu kan. Sama kayak CR7 kan kalau timnya nggak support ya gimana?
1: Iya, nggak ada hebat soalnya. Contohnya Messi di support lah Bang I, didukung semua pemain.
0: Gacor.
1: Gacor banget walaupun udah tua ya. Tua keladi beliau itu Bang I.
0: Tapi kalau nggak di support gimana? Dia pulang langsung pulang dari ini kan.
1: Iya. Ronaldo juga kalau nggak di support juga nggak juga itu.
0: Itu makanya. Tergantung timnya ya.
1: Iya.
0: Oke, mau disalamin buat siapa? Bang T?
1: Ada lagu pilihan buat Bang T, Bang I, ada Bang I?
0: Katanya tadi Dio How diangkat.
1: Oh ya udah Bang I kasih. Ah ini kalau kayak ini lali Bang Deddy, Bang I. Maaf Bang I, lali lupa. Karena saking cerita bolanya gak takana aja na lain do gitu. Masuk lagu kula Bang T minta ya Bang I ya. Maaf okay, okay, banget okay. Bang I. Okay, okay, okay, salam okay. Buat yang udah gabung, yang akan gabung, salam istimewa buat Bang I. Spesialnya buat Trio Macan Badun Sana Bang I. Terima kasih banyak Bang I.
0: Sama-sama Bang T.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Cendro Rawang ya kalau nggak salah ya. Oke. Jadi mungkin bolehlah kalau kita ulang lagi ya. Masih ada beberapa lagu lagi yang tersisa. Ya Anda bisa pilih The Massive ya. Sorry. Jadi The Massive udah dipilih bukan ya? Sebenarnya cinta udah Nah kan bener kan. Gue harusnya satu-satunya cinta tadi di Massive featuring Iwan Fals tadi ya. Sorry Vitro ya, maaf. Oke okay. Terus ada Dewik featuring Ipang BT Serius dengan Proposal Cinta, Hello dengan Dua Cincin, Gamal dengan Cuma Kamu. Ada Judika, Cinta Satukan Kita, Gigi, Bye Bye, Rosa, Tak Sanggup Lagi, Dikta, Cinta Aku Menyerah, Peter Pan, Topeng, terus juga ada Yoda, Kasih Jangan Kau Pergi, CINTA Bayuka, Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini, terus juga ada Kepompong by Sindentoska, terus terakhir ada Tinggalkan Saja by Kotak ya, oke? Okay? Kalau ada yang pengen coba lagi, boleh, kita akan undang lagi di 8128778 atau bisa juga di 08166666975 ya. Jadi kita emang pure 100% 100% Indonesia. Jadi kita bisa mainkan lagu yang tadi kita udah sebutkan, tinggal Anda pilih mau yang mana. Kan berarti kan memang enggak semuanya bisa diputar kan tadi ya di playlist kita ya. Tapi tinggal Anda nanti yang milih mau yang mana yang diputerin. Oke? Okay? Silakan. Kalau ada lagi, misalnya ada, kita langsung mainkan. Kalau nggak ada, oke. Okay. Kalau nggak ada, kita langsung ke lagu yang dipilih sama Bang T tadi ya. Yang lain boleh, nanti kita coba invite lagi. Yang penting tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Biar

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
6: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, masih di Opsi 100% Indonesia. Ada yang ingin bergabung lagi, kita coba terima ya. Selamat siang.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Iya, sudah mau sore.
1: Iya, sorry. Mana sore?
0: Udah hampir sore maksudnya.
1: Iya, menjelang sore lah.
0: Apa kabar Kak Ika? Apa kabar Kak Ika?
1: Alhamdulillah baik-baik aja. Tunggu dulu.
0: Kenapa? Tunggu apa yang mau ditunggu?
1: Ini gangguin.
0: Siapa yang ganggu?
1: Siapa?
0: Si Meng-Meng. Ayo, gimana? Udah makan siang apa belum?
1: Belum. Makan snack aja.
0: Snack apa tuh snacknya?
1: Macam-macam, ada Jerry, ada Potato.
0: Sebutin semua dong mereknya. Aduh, yadih. Oke, tapi yang penting inilah ya, cukup untuk mengisi perut lah ya.
1: Iya.
0: Mengisi lambungnya biar nggak asam lambung.
1: Kerjanya belum keluar sedikit lagi.
0: Apaan tuh kerjaannya?
1: Banyak aku kerja hari Minggu nih.
0: Apaan tuh?
1: Ngepel, bersih kaca, halaman rumah, nyapu ya gitu.
0: Jadi ada
1: masaknya udah
0: 5, 6 masih bisa makanan. Dihitung kalau masih bisa dihitung nggak banyak itu namanya.
1: Iya, temannya kan berat-berat temannya.
0: Iya, siaplah kalau gitu. Mau dibeli?
1: Aku request Fatima Zahra dulu.
0: Ngapain sih?
1: Yang lain. Enggak, aku itu dulu.
0: Jadi, mau lagunya mana lagunya? Yang tinggal itu Dewik, Serius, Hello, Gamal, Judika, Gigi.
1: Judikanya ada nggak?
0: Ada, Judika Cinta Satukan Kita.
1: Judika.
0: Oke, boleh. Mau disalamin buat siapa, Kak Ika?
1: Salamnya buat adiknya Fatima Zahra, keluarganya. Jadi Fatima mau udah lama. Fatimanya cepat jadi presiden. Amin. Amin lah, luar biasa lah perempuan jadi presiden.
0: Enggak usah lah, enggak usah. Berat tadi itu tugasnya, enggak usah.
1: Dengar dulu, sekali Sumatera Barat lo jadi presiden. Enggak usah lah.
0: Berat tugasnya itu.
1: Ya Allah, jadi apa aja lah, pokoknya berguna bagi bangsa. Ngapain berat-berat kalau dia kata kumpayasin, kata Allah. Kalau dia kayak Nabi Muhammad gitu.
0: Iya. Oke.
1: Boleh begitu.
0: Ya, mau disalamin buat siapa?
1: Kak Lama, Kak Mary yang ke. Terus Ibu Riza Hanum. Ibu.
0: Iya.
1: Bang Kris Pati, Bang Bori, Bang Supri, Bang Sanu di Damasraya, Bang Daniel, Bang Rian, Bang Aci, Damasraya. Pokoknya yang udah gabung, yang mau gabung semuanya.
0: Okay.
1: Itu Bapak Tima Azhara.
0: Okay.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bergabung? Kami masih coba. Ada waktu ya, masih ada waktu kayaknya ya. Lumayan. Oke. Okay. Ada lagi, kita coba. Ya, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Ian.
0: Iya, aduh ini udah lama nih kayaknya gak ngobrol nih sama kakak yang satu ini nih. Kemana aja, Kak?
2: Udah lama gak ngobrol, tapi gak bisa lama-lama.
0: Kenapa emangnya?
2: Udah jam berapa nih?
0: Oh iya.
2: Ini bukan malam, kalau malam bisa. Jam 11 masih bisa diputar lagunya.
0: Oh iya. Apa kabar, sehat. Kak Rama?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Posisi di mana sekarang?
2: Masih tetap di Batu Sangkar.
0: Masih di Batu Sangkar ya?
2: Iya, betul. Oh,
0: iya. Kapan?
2: Oh nanti, kapannya nanti diundang ya.
0: Orang kemana ceritanya, orang cuma nanya kapan aja gitu kan. Udah jawabnya ya, malah jawab sendiri juga gitu kan.
2: pertanyaannya gantung di jawabannya langsung aja.
0: Enggak, ini kan orang nanya kapan, belum selesai kapannya gitu.
2: Masalahnya kan tahu aja yang namanya iya ini pertanyaannya jebak biasanya kan.
0: Aduh, iya deh, deh. Terus ini
2: udah
0: mau
2: tahu, masalahnya udah tahu siapa Ian.
0: Udah tahu ya.
2: Yang pasti sehat sukses sebagai selalu beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ian ini ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Amin ya rabbal alamin.
2: Buat yang telah bergabung tadi, buat Ika di Batipu, salam sehat selalu. Terima kasih buat salamnya. Buat
0: okay. Tadi
2: di Minahasa. Buat film di Manado, bagus pati di Antutunya. Buat Ibu Unzahano, buat Kirifo, buat Hanafi, buat Fitro, buat Bang Cudi Taname, Pak Bukhari, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Deona, buat Ayu Manisa di Maluku, Masohi Maluku Tengah, buat Kedinda, buat Ibu Ayu, Ibu Nur, buat Tata Salila, buat Mas Anul, salam sehat juga. Salam buat semua-semua yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Spesial buat Drama Sister, Yara dan Yami, Kencaran Tami, dan juga buat Putri Yasmin Jakarta, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Rama.
2: Nanti kalau orang rindu baru bisa kita bincang-bincang lama ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Sangkar ya. Mayan ini. Satu lagi masih bisa gak sih? Oke, satu lagi boleh ya. Siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
3: Juwita Parsel.
0: Oh, Mbak
3: Juwita. Pariaman
0: Selatan. Pariaman Selatan.
3: Daerah Marunggi, Kuretaji.
0: Oh, Kuretaji ya.
3: Iya.
0: Berarti nah, itu masuk masuk ini ya.
3: Itu Ratna Juwita.
0: Oke, berarti panggilannya Juwita gitu.
3: Juwita Parsel, Pariaman Selatan.
0: Oke. Okay. Itu masuk Parsel, masuk administratif kota gitu ya, Kota Pariaman ya.
3: Ah, iya, Kota Pariaman. Pariaman Selatan, Kota Pariaman.
0: Kota Pariaman.
3: Kuretaji, daerah Marunggi sekitarnya.
0: Apa kabar Kak Juwita?
3: Aman, sehat. Ini dengan siapa penyiarnya ini?
0: Dengan Ian sekarang.
3: Dengan Ian, salam kenal ya untuk Ian. Aku baru dengar suara ini kan itu.
0: Iya. Jadi ini kalau di Pariaman sekarang juga lagi ini enggak sih? Panas-panas mendung gitu?
3: Iya kayaknya.
0: Iya.
3: Berarti selangit kita di Padang lah kayak gitu juga.
0: Di Padang sama lah, persis hampir sama kayak itu juga.
3: Berarti selangit gitu, tenang.
0: Sama langitnya.
3: Lagunya lagu-lagu puasa lah sedia, kan bisa dipilih sendiri lagunya.
0: Ada yang disediain, tinggal pilih.
3: Yang cewek lah.
0: Yang cewek ada Dewik, atau kalau enggak Rosa, kalau enggak...
3: Rosa, Tega lah judulnya itu.
0: Bukan, yang Rosa yang ada itu Tak Sanggup Lagi judulnya.
3: Tak Sanggup Lagi, yang lainnya...
0: Yang lain ada Yuka Tamada CINTA. Itu sih yang cewek sih.
3: Cowok, tenang.
0: Enggak, itu Yuka Tamada itu ini yang idol yang cewek itu loh.
3: CINTA itu Baginda, sekarang ada penyanyi itu
0: ya. Iya, tapi kan dibawain sama Yuka gitu. Baginda, lagunya nah, Baginda.
3: Cewek adalah penyanyi gitu.
0: Ada, iya, cewek juga.
3: Kalau Agnes mau lihat tuh.
0: Yang ada di list aja kita bisa pilih.
3: Oh, yang di listnya namanya penyanyinya siapa yang ceweknya?
0: Yang cewek Dewik. Terus ada Rosa sama Yuka yang tadi.
3: Dewi itu apa judulnya?
0: Dewik itu BT.
3: BT. Berarti yang apa tadi CINTA itu yang ada yang cewek.
0: Iya, Yuka. Atau Rosa Tak Sanggup Lagi.
3: Lacok sering terangah lagu terus
0: okay lah.
3: Yang Dewi tadi itu coba lah balu menikah sate lagu bete judulnya ya. Coba lah
0: balu menikah sate. BTA BTA. Oke, jadi
3: Indonesia 100% Indonesia itu
0: maksudnya 100% cara Indonesia. Oke.
3: Okay. Baru buat apa tu tak tahu apa sebab halangan okay. Semuanya dari kubus.
0: Mau disalamin buat siapa Kak Juwita?
3: Salam pertama untuk Ian, salam kenal Mbak Rita ya.
0: Iya.
3: Mak El tu salam tu ya, Poponi, nama penyiar siapa nama Yudi tu nama nak.
0: Iya.
3: Ada penyiar RI itulah gitu ya. Direkturnya siapa RI Pusatu kah? Ibu Rikar kan?
0: Bukan. Apanya? Apanya tadi?
3: Direkturnya maksudnya kepala.
0: Direktur RRI Pusat. Direktur yang ada itu cuman Ibu Rikar. Ya RRI, RRI itu cuman direktur utama, ada yang lain direktur, direktur keuangan. Nah,
3: itu direktur utamanya itu siapa RRI Pusat tuh, Kak?
0: Kalau Pro 1 yang ada pengelola.
3: Oh begitu, yalah direktur utama, salam kenal lah itu. Kalau kan Ibu Rika itu atau kenal.
0: Bukan, bukan, bukan. Sekarang itu yang menjadi pengelola itu Rita, bukan Rika, Rita.
3: Oh, Mbak Rita tuh. Mm-hmm. Yalah, salam lah itu direktur ya.
0: Siap.
3: Sudahlah, sudahlah masuk tadi lah gitu ya. Udah jenakan, nggak lupa di penan kalau monitor ya.
0: Oke.
3: Bu Hari, sadarlah salam. Kau sampai jam berapa kan ya?
0: Sampai jam 3 ini.
3: Ayolah, makasih banyak ya.
0: Oke,
3: ya,
0: siap.
3: Mana lagu tuh, Kwa?
0: Oke. Yang ketiga nanti ya lagunya ya.
3: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy banget kayaknya ya Mbak Juwita ya. Oke, kita langsung mainin karena waktunya mungkin ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Plus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi, dan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung semuanya. Dan juga untuk yang menyimak siaran kami pastinya di opsi mungkin, dan juga sudah mendengarkan juga dari pagi tadi. Terima kasih, selamat siang untuk Anda semua yang pendengar. Dan setelah ini kita sudahi dulu untuk opsi untuk Anda semuanya setelah ini di Padang sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue, pastinya dengan rekan acara siaran yang masih akan disuguhkan untuk Anda semuanya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengingatkan pentingnya mewariskan sejarah perjuangan Sumatera Barat dan kontribusi masyarakat Minangkabau dalam perjalanan bangsa kepada generasi muda. Mahyildi mengatakan penetapan 1 Oktober sebagai hari jadi Sumatera Barat telah melalui kajian panjang dan memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk mengingat kembali perjuangan masyarakat Sumatera Barat dalam mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Dalam Padang sore ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, pendengar, tentunya saya masih akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Di Padang sore ini, pendengar, wah, sudah semakin sore. Ya, ini Kota Padang terlihat cukup cerah ya, walaupun untuk mataharinya tuh gimana ya, kalau cahayanya ini lumayan cerah gitu, cuma mataharinya nih agak-agak sedikit tertutup gitu. Tapi sinaran cahayanya itu alhamdulillah ini cukup cerah ya pendengar. Jadi pastikan untuk Anda juga yang beraktivitas di luar ruangan tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu berhati-hati juga. Dan pastikan juga pendengar untuk tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastinya nanti kita juga akan mengupdate-nya bersama dengan BMKG Minangkabau di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akan banyak program-program seru juga yang akan menemani Anda di sore hari ini. Selain dengan informasi dan juga hiburan, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Bukit Tinggi untuk Warta Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan di pukul 16.30 kami akan hadirkan juga siaran Taman Kanak-Kanak ya, siaran TK. Nah, kira-kira dari TK mana? Ditunggu aja. Oke, dan masih akan banyak rangkaian-rangkaian informasi yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, saya akan hadirkan dulu satu lagu yang berikut ini ya, untuk menambah semangat kita lagi dalam menikmati weekend ini ya pendengar, hari Minggu ini, karena besok kita udah bersiap-siap lagi nih hari Senin ya untuk beraktivitas kembali. Nah, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya jumlah barang di pasaran. Dampak inflasi termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan peningkatan suku bunga. Inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga mengendalikan inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mama, ini pohon apa ya?
5: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
4: Kalau ini, Ma?
5: Ini pohon mangga.
4: Ada satu, dua, tiga, empat.
5: Ma mau menghitung apa sih?
4: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
5: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
4: Untuk apa, Ma?
5: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
4: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
5: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop, stop.
2: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan ya beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi dulu, di mana pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba kompres natural gas atau CNG, di mana uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas, di mana evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Yulio juga mengungkapkan pendengar hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Sebelumnya pendengar, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan uji coba CNG di kantin Lemigas telah memasuki minggu ketiga, di mana data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Sementara itu, pendengar, Lodi juga mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Menurutnya, CNG perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Hah? Sikat gigi?
0: Hmm.
1: Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru, Bang.
0: Helah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang?
0: Mm-hmm.
1: Ya, bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mana kopiku, Mak?
6: Kopi saja terus yang dicari.
5: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
6: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
5: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
6: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
5: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
6: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
5: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
6: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
7: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi kembali, di mana pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH mengelola dana abadi khusus bencana yang kini mencapai 8,3 triliun rupiah. Direktur Utama BPDLH Joko Triharyanto mengatakan dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sementara itu, pendengar, Joko juga menjelaskan dana pokok 8,3 triliun rupiah tidak dapat digunakan secara langsung karena sifatnya abadi. BPDLH menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Sementara itu, pendengar, hasil investasi kemudian digunakan bersama pemerintah untuk merancang berbagai program ketahanan bencana, salah satunya melalui skema asuransi barang milik negara ABMN yang mulai diterapkan sejak 2025. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, sebentar lagi kita akan segera bergabung ya bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Jadi pastikan jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Minggu 4 Oktober 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat langkah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. FGD berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota baru-baru ini dihadiri Wali Kota Hendri Anis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD. Turut hadir sejumlah narasumber profesional dari berbagai bidang yang diundang untuk memberikan masukan, pandangan, serta rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan di Kota Serambi Mekah tersebut. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan berbagi wawasan. Dirinya menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan ide, inovasi dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Pemko. Hendri Anis berharap forum tersebut menjadi ruang inovasi dan pertukaran gagasan yang melahirkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi kreatif, pariwisata maupun komunikasi dan literasi. Dirinya juga menekankan agar hasil diskusi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang dapat dijadikan landasan kerja dan arah kebijakan Pemko ke depan.
2: Hari ini kita melaksanakan forum discussion yang melibatkan tenaga ahli yang mumpuni, ada personal, ada ASN, ada akademisi dan lain sebagainya. Jadi tujuannya yang pertama mengingatkan permasalahan dan menjadikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ada kesempatan, ada permasalahan tersebut bisa diatasi.
1: Wali Kota juga berharap kegiatan yang belum terserap dalam program dapat dimaksimalkan kembali. Dan di tengah kondisi efisiensi anggaran, perlu kreativitas dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kuliner khas Kopi Kara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Kara sebagai satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Kara dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah sekaligus mengangkat kekayaan kuliner tradisional 50 Kota ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya, bahwa Kopi Kara dikenal sebagai salah satu minuman yang lekat dengan cita rasa dan tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Menurutnya, keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Menurut Zulito Sapan Karibnya, keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
4: Kopi Kara ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi kara itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa. Ada pahit, ada asam, ada manisnya.
3: Wakil Bupati 50 Kota Alil Badru Resha juga menuturkan, bagi daerah, masuknya Kopi Karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kekhasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah, sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat. Alwan Fauzan,

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membentuk distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Selengkapnya Aryo Wisnu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdan Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran, ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggarannya ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan dari Dinsos, armada BPBD, ya, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Selengkapnya Rizvan Badrian melaporkan.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3, kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara mengatakan, jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang. Jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Riau kembali digelar pada 2027. Kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut reporter Nur Fitriani melaporkan. Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival, terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
5: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa mensukseskan festival budaya Bukit Batu tahun 2027.
0: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Juandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Masih bersama RRI Bengkalis. Di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kampus Polbeng sambut baik program tersebut. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bengkalis akan berikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan dosen yang dinilai layak mendapatkan program beasiswa studi lanjut tersebut. Skema ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap kampus. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan mekanisme penunjukan oleh pihak kampus akan membuat program beasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga dosen yang melanjutkan pendidikan benar-benar berada pada bidang yang dibutuhkan kampus.
8: Kami sudah mendapat informasi bahwa salah satu program prioritas Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati, adalah studi lanjut untuk dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, memang untuk teknisnya nanti pemerintah daerah Kabupaten akan menunjuk langsung perguruan tinggi untuk menetapkan siapa-siapa saja dosen yang akan disekolahkan. Tentu ini sangat baik sekali, dan tentu dengan ditunjuknya kami sebagai untuk menentukan siapa yang dosen, tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di program studi mana yang perlu kita tingkatkan, tentu kami sangat berterima kasih dan mendukung program dari Ibu Bupati Bengkalis ini.
7: Pembahasan mengenai program tersebut disampaikan saat kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis berkiprah di Bengkalis. Rencana beasiswa itu muncul dalam sesi tanya jawab dosen dengan Kepala Bapeda Bengkalis Rinto terkait penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi di daerah. Program beasiswa studi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kapasitas perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dengan sumber daya dosen yang semakin berkualitas, kampus di daerah diharapkan mampu memberikan pendidikan yang semakin baik dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Berikut laporan Nurul Mahfud.
10: Implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
11: Selama 2 tahun perjalanan Astacita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
10: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
12: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam, kemudian NIB-nya sudah disetujui.
10: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan masih menunggu SK tahun jamak. Informasi selengkapnya disampaikan Yusvianti.
13: Bangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK tahun jamak saat ini masih berjalan. Terus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
14: Setelah ada SK tahun jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah, Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya, dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya, kegiatan untuk 3 lokasi ini, kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
13: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp858.364.444.000. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
15: Artinya pembangunan, insya Allah ada pemenangnya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya, bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat, selain juga fasilitas yang lain.
13: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Musyawarah Daerah Musdalima BKMT Kabupaten Natuna menetapkan Sosialina sebagai Ketua PD BKMT periode 2026-2031 secara aklamasi. Reporter Analia Widi melaporkan.
16: Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Natuna, Sosialina, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Natuna periode 2026-2031. Dalam musyawarah daerah Musda kelima yang digelar kemarin di sisi Basisi Ranai Kabupaten Natuna, ia menyampaikan Musda menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja 5 tahun ke depan untuk memperkuat ukhuwah, menyatukan langkah, serta meningkatkan kontribusi BKMT dalam memajukan daerah.
17: Yang pertama, supaya program kerja PD BKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa.
16: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Natuna, Kaidir, berharap hasil Musda 5 dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat peran BKMT di tengah masyarakat. Menurutnya, BKMT memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan penguatan akidah serta akhlak untuk kegiatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
18: Ke-25, yang mana 25 tahun ini cukup panjang seumur dengan kurang lebih dengan hari jadi Kabupaten Natuna yang sekarang ke-27, yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan, sebagaimana juga kita harapkan bahwa BKMT sangat kita dukung untuk lebih maju lagi.
16: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, BKMT Natuna diharapkan dapat terus memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus, serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Program makan bergizi gratis di SDN 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
19: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
20: Kemudian untuk MBG, memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan tuh kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
19: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
21: Habibah, kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan. Senang.
19: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib, dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak.
2: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak itu zero dose. Yang pertama mungkin masih ada ya orang tua yang menganggap bahwa setelah umur 9 bulan itu selesai imunisasinya gitu ya. Padahal ini masih harus berkelanjutan karena ada beberapa imunisasi yang di booster. Kemudian ya masih ada keluarga atau orang tua yang percaya pada hoax bahwa imunisasi itu nggak penting gitu ya. Kemudian juga ada dari jarak.
1: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
22: Penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
23: Aman lah ya.
22: Aman kali.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo. Berikut feature produksi RRI Padang yang disampaikan Elan Sylvia Sari.
24: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat Galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
25: Kalau Ika, Ika di rumah sih sampai emak, karena emang ngaji sampai balik sama kalau anak, tiga beranak di rumah, bertiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhir aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin lah kadang, biar alam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai nyesepnya rekam, kalau ada rekamannya nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan ditahan pulang pas lagi tulang gue. Boleh katanya lah gue hancur. Cuman yang sama nyamunya ibu gak bisa. Ada lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
24: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
25: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang gak mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Gak aman main doangnya. Lagi trauma aku berat.
24: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
3: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saat itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Kita tanyalah balkon rumah tetangga ini. Itulah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
24: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Ah, enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
4: Berarti air berbelok ya bang?
3: Air berbelok bang.
4: Tapi membuat aliran baru ya?
3: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
24: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.

0: Pendengar, feature dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja kita telah bersama mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang disampaikan langsung dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya kita kembali bersama dengan program-program seru lainnya di Pro 1 RRI Padang yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan siaran Taman Kanak-Kanak dari TK Nusa Indah. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kreatif RRI, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini studio RRI jadi ramai dan penuh semangat. Hari ini Bunda pembawa pasukan hebat dari TK Nusa Indah Padang. Hari ini anak-anak hebat ini akan menunjukkan bakat mereka, mulai dari mengaji, berpantun, dan bernyanyi. Sudah siap semuanya? Kita sapa dulu yuk, TK Nusa Indah. Mana

Pintar. Di sini Bunda Nia sebagai pembawa acara, didampingi oleh Bunda Nida, Bunda Titi, Bunda Ini, dan Bunda Pebi. Di bawah bimbingan Bunda Yuni selaku Kepala Sekolah TK Nusa Indah. Sebagai pembuka acara, mari kita dengarkan lantunan ayat kursi yang akan dibawakan oleh anak kita Gania dari B1, Akila dari B2, Hani dari B3, dan Ike dari B4. Kepada anak bunda, dipersilakan.

0: Masya Allah, sejuk sekali dengarnya ya. Nah, sahabat kreatif, anak Padang itu diintikan dengan pantun. Mari kita sambutkan pantun dari tim kita dari TK Nusa Indah. Raisa dari B3, Queen dari B4, Alia dari B4, Sasa dari B1, dan Patih dari B2.
1: Rami tabang yo, balam jo barabah. Tabang marao ka dalam padi, kami unjukkan salam nanjo sambah. Salam tak unjuk ka urang Rami. Kain basah susah dibantang, diambil pembungkui ragi. Dari Nusa Indah kami lihat datang, anda maisi acara di RRI. Kabeh bayam di ateh jarami, di Bali anak orang banuaran. Jaweklah salam dari kami, walaupun indah bajawek tangan.
2: Salam.

0: Di Banda, kok labah tolong lundukkan ke atas pagar. Kami ketik dalam balaja. Kok salah tolong tunjukkan kanan bana.
1: Tambilang di rumpun lansek tasis.

Ya, tepuk tangannya semua. Wah, hebat anak bunda ya. Pantunnya keren-keren. Nah, sekarang kita tunjukkan semangat nasionalisme kita. Mari kita dengarkan suara yang lantang dari teman kita, Aza dari B4 yang akan membacakan teks pro.

Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan

0: Wah, Masya Allah, tepuk tangannya semua. Bagus sekali ya, Azam. Nah, anak bunda, siapa tahu dasar-dasar negara kita apa? Bagus, pintar. Untuk selanjutnya, pembacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh teman kita, Ano dari kelompok B1. Kepada Ano, disilakan.
1: Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan indah.

0: perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Nah, tepuk tangannya, pintar, bagus. Terima kasih Aza dan Ano. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi. Dari kelompok B1 sudah siap?
2: Sudah.
1: Ah, siapa bisa menirukan suara anjing? Mana suaranya? Ah, pintar. Mereka akan membawakan lagu yang sangat ceria yang berjudul Aku Punya Anjing Kecil kepada Devin, Ano, Kaka, Mirza, Yusuf, Fania, Gania, Rania dan Salsa. Kepada anak bunda kelompok B1 disilakan.

Lucu sekali ya penampilan dari B1. Nah, selain jago bernyanyi, anak-anak hebat loh, menghafal. Mari kita mendengarkan, menyebutkan nama-nama bulan Masehi dari Yumna B1, Anissa B2, Adit B3, dan Depan dari B4. Kepada anak bunda, disilakan.

0: Hebat, tepuk semua tangannya. Nah, tepuk satu kali.
1: Yeay!
0: Tepuk dua kali.
1: Okay!
0: Tepuk tiga kali.
1: Semangat!
0: Tepuk empat kali.
1: Konsentrasi!
0: Tepuk lima kali. Nah, selanjutnya, mari kita dengarkan suara yang merdu dari kelompok B2. Akan membawakan lagu yang sangat manis yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Kita simak yuk sama-sama. Kepada Aza, Zaki, Adib, Akila, Anissa, Sesa, Azel, Patih, dan Queen. Kepada anak bunda, disilakan.

Oke, tepuk tangannya semua. Pintar sekali ya. Nah, siapa tahu rukun Islam ada berapa? Nah, sekarang kita mendengarkan hafalan rukun Islam yang dibawakan oleh

Nah, bagus sekali ya anak-anak Ambunda semua. Selanjutnya ada teman-teman kita dari kelompok B3 akan menyanyikan lagu berjudul Bintang Kecil kepada Hani, Anissa, Risa, Bintang, Arsha, Adit, Latif, dan Kinan. Dan Hafiz, disilakan anak bunda.

0: Wah, studio kita jadi penuh dengan bintang rasanya ya. Nah, anak-anak bunda, siapa yang sayang sama mama dan papanya? Nah, sahabat kreatif, sekarang ada teman kita, Cia dari B4 yang akan membaca puisi dengan indah sekali yang berjudul Bundaku. Kepada anak kami, Cia, disilakan.
1: Bundaku, jasamu sangatlah mulia. Engkau yang mengajarkan aku membaca. Engkau

0: Biasa. Terima kasih, bundaku.
1: Masya Allah, bagus sekali ya puisinya, Cia. Nah, selanjutnya, kelompok B4 akan menyanyikan lagu dengan judul Tik-Tik Bunyi Hujan kepada Kanza, Aza, Davi, Arsyad, Devan, Alia, Cia, Kimora, dan Ike. Disilakan.

0: Masya Allah, tepuk tangannya semua. Luar biasa sekali. Anak-anak bunda, sayang sama mama dan papanya?
1: Sayang.
0: Masih semangat anak bunda?
1: Masih
0: bagus. Sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh lupa mendoakan kedua orang tua kita. Sebelum kita berpisah, mari kita mendengarkan pembacaan doa kedua orang tua dan doa keselamatan dunia akhirat yang akan dibawakan oleh anak-anak hebat kita kepada B1, Devrin, Fania, Kakak Raina, dan B2, Seza, Zaki, Azel, Aska, B3, Bintang, Arsha, Hafiz, dan B4, Arshad, Kimora, Kanza. Kepada anak bunda, disilakan.

Alhamdulillah, tidak terasa ya 30 menit sudah kita bersama. Luar biasa sekali penampilan semua anak-anak TK dari TK Nusa Indah hari ini. Bunda bangga sekali dengan anak-anak Bunda, sahabat kreatif dan semua pendengar RRI. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.04 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tabekhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2020. Demikian kami kutip dari tabekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.
1: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyen Raugut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
9: Horas dongan. Buha kabar, Muna.
10: Buha barakan rakan mandung.
11: Kumaha damang.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
14: Anuptafobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri, dan dalam beberapa kasus, mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih Kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di kesempatan sore hari ini kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Pak Raffi, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Raffi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rani.
0: Iya, kabar baik Pak Raffi sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak Rani.
0: Alhamdulillah, Pak Raffi silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Padang dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Minggu 4 Oktober 2026. Kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat masih terdapat hujan dengan intensitas ringan di antaranya wilayah Pasaman, Pasaman Barat, pesisir selatan Kabupaten Solo, 50 Kota Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, serta hujan dengan intensitas sedang di wilayah Bukit Tinggi. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, potensi hujan ringan masih terdapat di wilayah pesisir selatan Kota Padang, Sawalunto, 50 Kota Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian pada dini hari nanti, wilayah Sumatera Barat diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terpantau di wilayah Pasaman Barat, Pasaman Agam, 50 Kota Tanah Datar, Sawalunto, Sijunjung Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca esok hari, Senin 5 Oktober 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Akan tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di antaranya wilayah Pasaman, Bukit Tinggi, Agam, Padang Pariaman, pesisir selatan Kabupaten Solo, Kota Padang, dan Tanah Datar. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan berkisar 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 99%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 32 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca sebelum beraktivitas melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Rani.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Raffi.
2: Sama-sama Kak Rani.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita telah simak bersama ya update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pastikan untuk Anda juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca pendengar, terutama untuk Anda yang beraktivitas juga di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah Cina sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi. Biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Padang memperkuat mitigasi banjir dengan meningkatkan kapasitas aliran sungai melalui pengerukan dan normalisasi di sejumlah kawasan rawan. Upaya tersebut dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5, termasuk di kawasan banjir kanal Kampung Lapai Siteba, Kecamatan Nanggalo. Penanganan aliran sungai juga dilakukan di kawasan Bandaluruih, Kecamatan Kuranji. Kedua lokasi tersebut merupakan bagian dari usulan Pemko Padang yang kemudian diakomodasi BWS Sumatera 5 melalui dukungan penanganan bencana untuk wilayah Kota Padang. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan koordinasi dengan BWS Sumatera 5 terus dilakukan secara intensif untuk memastikan penanganan aliran sungai sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan juga di ruang dengar Anda. Jelang nanti kita akan masuk kepada pengajian dan juga bimbingan rohani jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, namun kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Naml ayat 27-36 dengan Qori Khairul Gunawan dan terjemahan oleh Ana, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Fitriyani S dengan judul Pentingnya Menjaga Kejujuran. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada Allah memberikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, ayatul munafiku salasun, iza haddatha kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dipercaya, iya. Ya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya mengatakan, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak, dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Fitriani S dengan judul pentingnya menjaga kejujuran. Dan sebelumnya tadi kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Naml ayat 27-36. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan. Agar hal ini tidak lagi sering terjadi, jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
5: Ya, terus?
4: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
5: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
4: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
5: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
4: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
5: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
4: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
6: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Selamat malam juga yang masih setia terus bersama dengan Pro Satu RRI Padang di malam hari ini. Dan tentunya pendengar, kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan serta juga informasi di ruang dengar Anda yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sental. Namun jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan hadirkan dulu lagu islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Revolusi sampah mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati, Pak. Dan atau saya ini dondolan, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, iya toh iki, naik lagi.
4: Apanya sih Bu yang naik?
3: Ini Bu, harga cabe naik terus. Kapan iki turunnya?
4: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
3: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
4: Boleh, Bu.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tadi azan isya masuk di pukul 19:22 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi ini dulu pendengar, di mana pada hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2026 Ihsan Saputra SMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1287/PDT.G/2026/PA.Padang tanggal 4 September 2026 telah memanggil Deo Yolanda bin Herman, tempat dan tanggal lahir Padang 12 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Kayu Kale, RT 001 RW 001 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Ar-Raudhah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitri Rahayu binti Herman sebagai penggugat melawan Deo Yolanda bin Herman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Padang. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: cintamu.
1: Bukan untuk,
0: bukan ia yang pantas untuk cintamu.
1: Yang bukan untuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mamak, limak mamak, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, total sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Minggu.

4 Oktober 2026. Dan setelah ini pendengar dalam Padang malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya Wahyudi Maswar, tentunya masih dengan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan juga hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Sanggar Sayo Salangkah dari Kota Solo menampilkan tari piriang di Ateh Karambia pada Saraso Fest 2026. Kesenian ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo, Kecamatan Lubu Sikarah, Kota Solo, yang terus diwariskan kepada generasi muda. Pelatih sekaligus Ketua Sanggar Sayo Salangkah, Sabinar, mengatakan penggunaan kelapa dalam pertunjukan ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo. Tari ini biasanya ditampilkan dalam kegiatan masyarakat seperti perayaan panen, alek, dan berbagai acara lainnya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya hadirkan drama radio berjudul Jejak di Tengah Asap. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
4: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
5: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
3: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini. Enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable, sekalian nyalain rokok.
4: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
3: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja, cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
4: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
3: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
4: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal, tahu? Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
3: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
4: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
3: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
4: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Aman kan? Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
6: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
4: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Posko Rimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Padang malam ini. Bersama saya Yudi Maswara akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya juga informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Baik pendengar, jangan lupa pula nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu akan kembali menyapa Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang bisa Anda pilih melalui line telepon 0751-812878 dan juga di WhatsApp ya. Jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi ya di malam hari ini. Ada mesti tetap bersama Pro 1 di frekuensi FM 95,9 MHz untuk malam hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Kahitna dengan judul lagunya Soulmate. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, ada Ari Lasso dengan Misteri Ilahi telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Pendengar, ada satu informasi menarik ya. Mungkin bagi Anda yang suka mendengarkan atau sering pernah mendengarkan ataupun juga menonton obrolan komunitas yang di hari Kamis ya bersama Padang Board Game. Di situ kan programnya yaitu Main On Air ya, memainkan permainan-permainan papan ya atau game papan. Nah, saya ada satu informasi, ada game papan yang baru. Namanya, nama gamenya itu WNI Simulator ya. Nah, dunia kreator konten permainan papan atau board game tanah air kembali menunjukkan tarinya lewat inovasi unik yang langsung mencuri perhatian publik. Saluran kreator Hektik Holik sukses mengubah sindiran kehidupan sehari-hari warga Indonesia menjadi sebuah game papan yang seru. Nah, perjalanan game yang diberi nama WNI Simulator ini berawal dari ide sederhana dalam balutan sketsa komedi media sosial. Konten video berkonsep monopoli versi realita Indonesia tersebut ternyata meledak dan viral di tengah deretan warganet. Nah, melihat antusiasme penonton yang membludak, tim dari Hektiholik ini akhirnya memberanikan diri merilis produk fisiknya ke pasar luas. Dan ternyata, di luar dugaan, sambutan masyarakat luar biasa hangat hingga ribuan unit papan permainan ini ludes terjual dalam hitungan hari. Nah, secara konsep dasar gimana sih cara bermainnya? Nah, game ini mengadaptasi mekanisme klasik jenis roll and move. Seperti Anda mungkin kenal dengan permainan Monopoly pada umumnya ya. Nah, pengembang memodifikasi seluruh aturan dengan sentuhan komedi satir yang sangat dekat dengan realitas sosial masyarakat lokal. Di WNI Simulator ini, para pemain diajak merasakan dinamika keuangan yang penuh kejutan layaknya bertahan hidup di tengah rumitnya birokrasi. Pemain harus mengelola alokasi modal awal atau dana bansos demi mempertahankan kelangsungan ekonomi karakter masing-masing. Setiap lemparan dadu menentukan nasib pemain saat melintasi berbagai petak wilayah dan area properti bernuansa lokal. Kejadian tak terduga juga kerap muncul dari tumpukan kartu yang bernama kartu musibah seperti terkena razia hingga tagihan mendadak. Nah, aturan permainan juga menjanjikan ancaman nyata berupa risiko penyitaan tanah milik pemain oleh sistem ataupun juga negara. Pemain yang sanggup menjaga kondisi finansial terbaik hingga putaran akhir akan keluar sebagai pemenang tunggal. Nah, pendengar, daya tarik utama game ini terletak pada penggunaan istilah populer seperti bantuan sosial ataupun juga penyitaan aset. Guyonan segar tersebut berhasil mengemas kerumitan persoalan ekonomi menjadi sarana hiburan yang memicu gelak tawa. Kehadiran tagline bernada sindiran makin mempertegas identitas game ini sebagai wadah refleksi sosial yang cukup unik. Banyak pemain merasa terhibur karena fenomena kehidupan nyata kini bisa dimainkan bersama kawan-kawan di meja. Nah, berdasarkan data resmi dari pengembangnya yaitu Hektiholik, sistem pemesanan awal atau pre-order selalu habis diserbu oleh pembeli. Pada penjualan periode di batch 3 saja, kuota sebanyak 2.000 unit langsung ludes dipesan oleh kolektor. Nah, skema produksi independen secara bertahap ini sengaja diterapkan demi menjaga kualitas fisik serta keaslian setiap komponen. Keberhasilan ini membuktikan bahwa karya kreasi lokal memiliki potensi pasar yang sangat besar di Indonesia. Fenomena permainan papan WNI Simulator menjadi bukti nyata bagaimana satir sosial mampu dikemas menjadi karya ekonomi kreatif bernilai. Game papan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berhasil merekam warna-warni dinamika kehidupan warga Indonesia. Itu tadi mendengar informasinya, kita lanjut lagi kebersamaan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Cabang olahraga Sambo Sumatera Barat siap bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi 16 Sumbar 2026 yang mulai digelar Senin 5 Oktober 2026 di Gedung Bela Diri KONI Sumbar. Persiapan dilakukan tidak hanya dari sisi arena pertandingan, tetapi juga sumber daya manusia termasuk perangkat wasit. Ketua Harian Pengprov Perkumpulan Sambo Indonesia Persambi Sumatera Barat, Henry Gusman Dharma, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan. Persiapan tersebut mencakup arena pertandingan serta kelengkapan teknis yang diperlukan selama kompetisi. Selain sarana pertandingan, Sambo Sumbar juga mempersiapkan sumber daya manusia melalui seminar dan ujian wasit daerah. Kegiatan tersebut menjadi agenda wajib dalam setiap pelaksanaan kejuaraan Sambo untuk memastikan pertandingan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam Ruang Rindu. Hari ini hari Minggu 4 Oktober 2026. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Yudi Mazwar akan menemani Anda semuanya dalam program ini. Dan di hari Minggu, lagu-lagu kita adalah lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai tahun 90-an ya.

Anda bisa bergabung line telepon, WhatsApp. Di malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Oke. Saya ke WhatsApp karena sudah ada yang bergabung dari tadi. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu di Namsuku Kota Solo. Request lagu Iwan Fals Ibu, salam untuk semuanya. Terima kasih Uncu ya. Oke, WhatsAppnya sudah dibacakan, lagunya sudah disiapkan. Oke, ditunggu aja lagunya ya.

0: Berikutnya ada Hanafi Dirimu Datar, katanya mau dengar lagu Helen Sparinga Antara Hitam dan Putih. Salamnya buat Niken, Bu Nancy, Bang Gary, Kak Diana dan Kak Wulan. Oke, Hanafi, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Guang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang T di Rawa.
0: Bang T di Rawa.
1: Iya, sejak Guang Rindu itu dulu Bang Ye. Guang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Harus lengkap dong sesuai SOP.
0: Iya.
1: Oh iya, ini dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Bang Ye dong.
1: Oh Bang Ye.
0: Iya.
1: Si Bang Ye aki-aki ini Bang Tedinya Bang Ye itu pelit banget gitu loh. Bersedekah dong. Kasih Bang T rezeki.
0: Oh gitu ya.
1: Nanti Bang T doain ke semoga Bang Ye itu sehat selalu bersama keluarga di rumah Bang Ye. Nah, ada rezeki?
0: Kayaknya belum.
1: Oh, kayaknya bukannya belum, enggak kayaknya. Bang Ye, Bang Teddy lihat sehat walafiat.
0: Amin, insyaallah amin.
1: Iya, tapi Bang T-nya lagi ini, lagi enggak enak gimana gitu ya. Kayaknya habis main Bang T, Bang Ye.
0: Habis main apa-apa, kenapa habis main?
1: Semen Padang kalah 1-0 lawan Pekanbaru.
0: Oh, itu kan. Iya.
1: Itu info. Kalah.
0: Kalah ya.
1: Iya, itu makanya. Jadi walaupun kalah menang tetap kita dukung sih. Tapi kebetulan Salehonya lagi kanai, Semen Padang kalah. Jadi double kanai kok Bang Ye, tak wehnya Bang Ye.
0: Oh gitu.
1: Makanya mainnya habis Bang Ye.
0: Oh gitu.
1: Gak apa-apa ya Bang Ye ya, Bang T-nya cepat turun dulu. Ya, ini sesuai SOP nih. Kalau Bang Ye siang, Bang T gak apa-apa, gak afdol katanya Bang.
0: Oke deh. Jadi, lagunya apa nih lagunya?
1: Oh, ini nostalgia, ini lagu-lagu Bang T banget ini Bang Ye. Ya, banyak ini lagunya. Saking banyaknya bingung Bang T mau pilih yang mana.
0: Waduh.
1: Bingung dong. Lagu-lagu 80-90 itu enak semua. Nah, itu Bang Ye tahu kan, enak semua itu. Acolah Bang Ye cari ceklah, datanglah kasih Nia Paranita, ada enggak Bang? Coba tuh.
0: Nia.
1: Kalau enggak ada kita ke yang
0: datanglah
1: lain aja.
0: Datanglah kekasih.
1: Datanglah kekasih apa datanglah kasih judulnya Bang Ye?
0: Datanglah kekasih.
1: Ah, itu sakitik kata-kata itu kok maknanya jauh Bang Ye. Nah, datanglah kasih dengan kekasih itu beda banget itu Bang Ye.
0: Iya.
1: Nah, tapi sisinya sama sih gitu. Sisinya sama, tapi awalannya beda. Nah, kayak gitu dong. Bang Ye udah sebaik kopi ya Bang Ye ya?
0: Sudah.
1: Nah, udah. Sebelum Bang T-nya terjun bebas, mau cabut, ada satu pertanyaan buat Bang Ye.
0: Okay.
1: Dan Bang Ye harus jawab dengan jujur gitu ya.
0: Apa itu?
1: Jangan jawabnya bercanda, jangan jawab apa. Besok Indonesia Thailand, Bang Ye pegang yang mana Bang Ye?
0: Ya Indonesia lah, itu mah gak perlu ditanya.
1: Iya. Aduh, ojo lali aku. ojo lali, ya. Iya, berarti pertanyaannya salah itu Bang Ye. Pertanyaan dari Bang T-nya salah gitu lah. Lebay, Bang Ye. Nah, maka pertanyaan itu salah. Kalau ya jelas Indonesia lah ya.
0: Iya.
1: Aduh, ada aja. Ini Bang Ye ini senior ini. Tahu banyak. Bukan bahasa aja, bola-bola juga tahu gitu ya. Jadi kita pegang Indonesia lah ya Bang Ye ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Indonesia juara. Ini seri perdana FIFA Asian Cup ini Bang Ye.
0: Iya, perdana betul.
1: Ya kebetulan tuan rumahnya Indonesia main di GBK juga ya. Nggak muluk-muluk kok Bang Ye. Bukan 9-2 kita butuhkan Bang Ye. 1-0 aja Bang Ye.
0: 1-0 aja.
1: Iya.
0: Betul.
1: Itu golnya nanti oleh Romani itu Bang Ye. Udah cukup 1 gol udah kita juara.
0: Iya.
1: Karena divisi 2 nya Bang T lihat informasinya tadi Hong Kong yang juara Bang E. Ya, Kanada kalah Kanada, Kamboja kalah 2-0.
0: Kamboja kalah 2-0.
1: Dan FIFA Asian Cup ini kan dua divisi, divisi 1 sama divisi 2. Divisi 2 udah ketemu juaranya, kebetulan Hong Kongnya tuan rumah. Jadi Hong Kong tuan rumah, beliau juga yang juara. Jadi kita ikuti Hong Kong Bang Ye.
0: Oke. Okay.
1: Indonesia tuan rumah, ya Indonesia yang juara dong. Jadi lengkap lah ya divisi satunya sesuai SOP, divisi duanya sesuai SOP juga Bang Ye.
0: Betul.
1: Ya ini ujung-ujungnya kapan Bang Ye turun ini Bang Ye? Cerita makin lama. Aduh, udahlah Bang Ye.
0: Oke.
1: Okay. Sekian aja dulu.
0: Baiklah. Bang
1: Ye. Kalau cerita bola aku, berang orang kok Bang Ye. Nggak tuh dan cerita sebentar aku nggak tuh.
0: Iya betul.
1: Agak berasal lah. Artinya tanya jawab tuh yuk memuihan hati. Kalau lapui hati baru kita turun ya Bang Ye.
0: Oke.
1: Oke lah. Perdana nih Bang Ye.
0: Untuk telepon ya.
1: Untuk telepon ya. Untuk chatting siapa?
0: Untuk ketiga.
1: Oh ketiga. Aduh, ini nggak baik. Orang ketiga Bang Ye tahu itu. Siapa nih orang ketiga? Waduh, udahlah nggak usah dibahas lah Bang Ye. Oke lah ya. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung.
0: Yeah.
1: Salam istimewa buat Bang Ye. Sehat selalu bersama keluarga di rumah Bang Ye.
0: Iya, oke.
1: Ya, spesialnya buat trio Macan Badung Sana. Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dengar sudah 3 lagu ya. Saya ke lagu dulu deh. Nanti saya balik lagi, terima atensi Anda di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saja kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi, ya, dari Bu Irza Parapisang.
0: Bu Irza di Parapisang, oke, apa kabar Bu Irza?
1: Alhamdulillah baik. Yudi sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Dari Pance, Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Pance, Ku Cari Jalan Terbaik. Oke.
1: Salamnya buat Yudi yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya beserta keluarga. Terus buatnya Bang Teddy tadi, buat Anafi, buat Uncu Dipo, buat Uncle Gazi, Rama dan Mary, buat Tedinda di Bogor, buat Jerry di Balai Baru, buat Ika, buatnya Diana, buat Ajo Uni, yang Uni yang Ajo, pokoknya buat semuanya aja, Yudi yang bisa gabung Pro 1. Makasih Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dari situ lagi di Panti Ngetak Kerumbuak.
0: Oke,
1: gitu. Apa kabar, Dedy?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sudah makan malam atau belum?
0: Sudah
1: ya. Aku kira belum. Kalau belum, nanti kita akan bertemu kita setempat makan yang enak nih. Makan cocok sama Dedy kan?
0: Oke.
1: Makan sate.
0: Boleh, boleh.
1: Kapan kakak mau beli? Kecil aku kemuang di AI.
0: Kalau misalnya saya makannya belum, sekarang belum makan gimana?
1: Ayo. Ayo kan kemuang.
0: Ya masa di sekarang ketemuan? Saya kan lagi dinas.
1: Iya, akhirnya sudah dinas ya.
0: Sudah dinas mah udah jam 12. Kemalam aman dong.
1: Ah, gimana kapal pergi ibu kan macam kecil aku yang tepat kita kumpul kan ajak yang lain.
0: Oke, Fitro mau dengar lagu apa Fitro?
1: Oh ya, sebelumnya aku hanya di pompa ada punya baru ya?
0: Enggak ada.
1: Oh si itu enggak siapa aku yang lama aku di Bayu kan kebanyakan dia ini lagi. Iya, ada punya baru tapi aku tak ada mengikut, cuman berdengar sekilas saja itu. Tapi kalau untuk lagunya Kang Fauzi ya, Preman ya.
0: Kang Fauzi.
1: Ya, Preman.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salam kamu untuk Gelbi. Terus untuk Umi Kiko, Fadi Alfia di Jakarta ya, pakai pengapa kabarnya dia sudah nikah mungkin dulu. Di dia juga ya, teman kita juga di sudah pantau juga tuh ya. Oh, terus juga ada tadi Ibu Iza Anum ya. Oh, Bang Teddy, Bang Nafin, Sugipo, Uncle Gaji, terus ada semuanya aja ya, yang enggak saya sebut. Sama satu ya Baby ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak Baby dari pas berbuat sekat Padang. Kami kami akan dengar posaku tak sekia di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Okay.
2: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hendra di Sungaiang Batu Sangkar, Bang Yudi. Gimana kabar Bang Yudi di Sudirman?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Oke, syukurlah kalau begitu.
0: Oke deh. Gimana?
2: Cuaca Raya, gimana malam di Padang, Bang Yudi?
0: Cerah, alhamdulillah.
2: Sama di Sungaiang juga cerah.
0: Sama ya?
2: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan barusan nonton ini, Asian Cup 2026 Indonesia-Thailand. Di Pro 3 RRI Net. Cuman sayang Pro 1 nggak menyiarkan.
0: Kenapa duluan? Pertiganya kan finalnya besok.
2: Sekarang kan ada Bang Yudi. Tadi saya buka tuh di, saya lihat di RRI Net ada.
0: Apanya? Apanya?
2: Ada bola tadi. Di Pro 3.
0: Di Pro 3.
2: Iya.
0: Tayang ulang kali pertandingan sebelumnya. Atau gimana? Enggak ada perasaan. Oh. Finalnya kan besok tanggal 5.
2: Oh, berarti tadi tayang ulang ya?
0: Gak mungkin kalau
2: live kok di Pro 3 tadi.
0: Kalau final Indonesia Thailand ya besok, bukan tadi.
2: Saya tadi kalau nggak salah itu hostnya Bang Lukmantara itu.
0: Oh, mungkin itu kali obrolan aja.
2: Oh iya gitu kayaknya.
0: Bukan pertandingan lah. Pertandingan kan besok.
2: Iya. Yeah.
0: Gak mungkin masa pertandingannya duluan disiarkan RRI, baru pertandingannya besok, kan lucu.
2: Kan lucu ya Bang Yudi ya?
0: Iya.
2: Oh, mau minta lagu Bang Yudi?
0: Oke.
2: dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana. Hedi Diana.
2: Di mana ada aku di situ ada kamu.
0: Hedi Diana. Oke, boleh.
2: Salam Bang Yudi buat Sanapi, buat Tedinda, buat Kak Mary, buat Ika di Batipu, buat Ibu Hirza Hanum, buat Ajo Uniang, buat Nimar, terus buat Tedinda di Bogor, terus juga buat Ayu di Maluku. Spesialnya buat keluarga yang ada di Majenang, Jawa Tengah, Cilacap. Buat Bang Yudi, mat tugas sampai tuntas. Selamat malam dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra di malam hari ini. Oke, kita ke lagu ya, karena sudah ada 3 lagu standby di malam hari ini di sesi kedua. Nanti saya balik lagi ke ruang dengar Anda untuk terima atensi Anda di malam hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang kenal pot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
0: Hehehehe.

0: dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini untuk terima atensi Anda semuanya di Ruang Rindu edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Lagu-lagu kita yaitu lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an. Jadi silahkan ya yang mau bergabung di 0751812878.

Silakan pendengar kembali di line telepon 0751-812878 atau WhatsApp 0811-666-6675. Kalau sudah tidak ada lagi, saya hadirkan dulu lagu-lagunya. Saya pilihkan saja 3 lagu pilihan di malam hari ini. Saya awali dengan satu lagu dari Cindy Claudia dengan Aku Sayang Kamu.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kembali untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, silakan di line telepon 0751 812 8778, atau bisa WhatsApp 0811 6666 975 di kesempatan malam hari ini ya.

Silakan pendengar yang masih mau bergabung di malam hari ini di line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, kembali saja saya hadirkan lagu di malam hari ini.

Kita awali satu lagu dari Ahmad Ben yang rilis tahun 1998 ya. Selamat malam untuk kita semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itulah

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

0: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan, kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya, agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
1: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan saling maki.
0: Iya juga ya, Jo.
1: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
0: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
2: Hargai perbedaan, jauhi prasangka, buka hati, kuatkan toleransi.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

malam hari ini. Terima kasih mendengar. Saya pamit dari Ruang Rindu. Tetap bersama Pro Satya dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa, manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu. Di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor Matic melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah.
1: Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan?

Ahmad Sahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Ia lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Ia memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri. Ia dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun dan dermawan. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, diantaranya Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Indonesia pada 6 November 1973 mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional Indonesia dan mengabadikan namanya sebagai nama jalan, nama stadion, dan nama universitas. Bahkan, gambar Tuanku Imam Bonjol tercetak pada lembaran uang pecahan Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tanggal 6 November 2001.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Dengar untuk kesempatan edisi kali ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Pendengar, dalam padang pagi ini saya temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi. Nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ada dalam dialog tanya jawab Mutiara Pagi. Di kesempatan kali ini, pendengar, kita akan bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPDMA. Kita akan membahas seputar hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan. Pendengar, nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda tepat pukul 4 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda para pendengar, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat subuh sebelum memulai kegiatan ataupun aktivitas pagi Anda kali ini. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-An'am ayat 22 sampai dengan 28. Dibacakan Korea Desril, terjemahan oleh Yudi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi, pendengar. Kali ini bahasan kita yaitu seputar hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan. Kami informasikan dulu, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, pendengar, di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz kita, pendengar. Langsung saja saya sapa, juga perkenalkan untuk Anda. Ini dia, pendengar, ada Al-Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH MPDMA, selaku dosen tetap pasca sarjana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melalui Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Kabar baik, baik.
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Ustadz, di kesempatan pagi hari ini, bahasan kita yaitu seputar hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan, ya Ustadz. Oke. Baik. Ustadz, mengawali jumpa kita kali ini, kita beri kesempatan dulu ya untuk Ustadz kita, pendengar, menyampaikan seputar bahasan kita yaitu hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan. Silakan Ustadz. Iya. Baik, kita beri kesempatan untuk Ustadz kita menyampaikan bahasan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah kamu bersama-sama orang-orang yang benar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surah ke-9 At-Taubah ayat ke-119. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagai hamba-hamba Allah yang dengan filsafah hidup kita minallah, kita ini datang dari Allah, fillah. Hidup di dunia harus sesuai pula dengan ketentuan Allah, ilallah. Karena kita kelak semua akan kembali kepada Allah. Minallah, fillah, ilallah. Datang dari Allah dalam keadaan bersih. Lalu untuk hidup di dunia secara bersih pula, Allah memberi kita pedoman-pedoman, tuntunan-tuntunan, ukuran-ukuran yang harus ditempuh dalam kehidupan yang jelas, tegas, dan terukur untuk tetap hidup di dunia berjalan pula secara baik, membawa ke selamatan illallah, dan kita kelak akan kembali kepada Allah. Datang dari Allah secara bersih, hidup di dunia harus hidup pula dengan cara yang bersih, dan kembali kelak kepada Allah pun juga dalam keadaan bersih pula. Maka untuk hidup di dunia secara bersih, antara lain perilaku hidup kita di atas dunia ini yang keseluruhan kita isi dengan hati, pikiran, perasaan, dengan ucapan, tindakan, sikap, dan perilaku berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di dalam ibadah salat yang kita baca, setiap rakaat salat yang kita lakukan itu, kita selalu berdoa kepada Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya yang ditempuh orang-orang yang orang itu diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, bukan jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimarahi, dan bukan pula jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat itu. Maka jalan hidup yang membawa kepada keselamatan itu, satu disebut dengan jalan hidup yang jujur. Bersikap jujur dalam hidup yang bertolak dari hati, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, sikap dan perilaku harus jujur yang berpedoman ke Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bahwa hidup di atas dunia banyak halangan, rintangan, ujian dan cobaan itu benar. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah, tidak boleh melangkah secara keliru dan salah. Maka yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada kita, oleh Islam kita, adalah hidup terus menerus dalam kejujuran. Lalu tentang bagaimana hasil permukaan dan permulaan di waktu kita berada di dunia ini, kita tidak boleh fokus kepada hasil yang bersifat duniawi dan sementara itu. Pertimbangan kita bukan hasil, fokus kita adalah tetap hidup dengan jujur. Jujur itu mencakup tentang niat harus jujur, bersih, lurus. Lalu hati, pikiran, perasaan harus bersih, jujur, dan lurus. Sampai-sampai pada ucapan, tindakan, sikap, dan perilaku tetap jujur, benar, dan lurus. Sampai-sampai Rasul berucap usduk, tetaplah kamu mempertahankan pola hidupmu, yakni pola hidup yang jujur. Usduk wa inna fa'aka fil ajil, jujurlah kamu dalam hidup, dan jujur dalam hidup itu akan menjadikan kamu berbahagia dalam hidupmu. Kenapa? Pertimbangan bukan dunia dan akhirat, tapi kedua-duanya. Usduk wa indurra kafil ajil, Fa innahu yanfa'uka fil ajir. Jujurlah kamu hidup di dunia, walau dengan jujur di dunia ini kamu merasa rugi. Tetapi untuk akhiratmu kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Wala takzib wa inna fa'aka fil ajil. Fa innahu yadurruka fil ajil. Sekali-kali kamu janganlah berdusta. Janganlah berbohong, janganlah berkhianat. Walaupun dengan dusta, bohong, khianat kamu beruntung dunia kamu, tetapi kamu pasti menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Jadi jalan yang membawa kepada keselamatan itu yang kita mohon kepada Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, artinya adalah jalan hidup. Sikap kita dalam hidup, hati, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dan perbuatan-perbuatan yang lurus, yang benar, yang jujur, yang dapat membawa kita ke keselamatan kita di dunia dan membawa kita ke keselamatan di akhirat kelak. Itulah yang disebut dengan shirath, yakni jalan. Jalan yang mana? Jalan yang disebut dengan al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Satu antara lain dalam sikap hidup adalah hidup secara jujur. Jadi pertimbangan kita dalam hidup jujur adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu tidak ada pertimbangan rugikah di dunia, lalu bagaimanakah di dunia, tidak perlu itu pertimbangannya. Kenapa? Ya bisa jadi dengan jujur rugi kita di dunia, tidak apa-apa. Tapi kata Rasul, di akhirat kamu pasti beruntung. Sekali lagi, kalaupun kamu umpama berdusta, beruntung kamu di dunia, tetapi di akhirat justru menjadi orang yang rugi. Maka jujur itu adalah sesuatu cara jalan yang membawa kita kepada keselamatan kita di dunia, membawa kita kepada keselamatan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan dalam hidup yang kita tempuh, mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, perilaku, perbuatan kita, tetap berada di jalan-jalan yang lurus. Banyak halangan, rintangan, ujian dan cobaan, itu adalah bagian dari hidup ini adalah perjuangan. Dan perjuangan itu harus kita menangkan dengan cara tetap bertahan mengisi kehidupan dengan cara-cara yang jujur. Terima kasih.
1: Iya. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya, Pringer, seputar hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan. Untuk Anda bergerak yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878. Ustaz, kita coba sapa penelpon berikut ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Nur di Lima Manis.
1: Ibu Nur di Lima Manis, silakan Ibu Nur.
3: Ini sama Pak Tito.
1: Iya.
3: Pak Sutarnya, Pak Sutar Kiril.
1: Dengan Ustadz Dasrizal Dahlan.
3: Pak Sutar, iya. Dasrizal, iya. Dahlan.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Pak Sutar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya Pak Sutar, misalnya kita salat dari subuh sampai malam, kan kita udah baca ayat dari Al-Baqarah sampai terakhir. Nanti kita akan salat duha lagi. Kalau kita baca ayat itu tidak menurut misalnya dari ayat Al-Baqarah, ayatnya tukar-tukar, ayat Al-Kafirun, apa boleh gitu Pak Ustaz atau tidak? Itulah ya. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
2: Dalam sholat membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Dalam salat, membaca ayat-ayat selesai Al-Fatihah hukumnya sunat. Selanjutnya bahwa membaca ayat-ayat dalam salat itu yang terbaik tertibnya dari satu rakaat ke rakaat yang berikutnya, sebaiknya ayat dibaca secara tertib. Artinya, pada rakaat pertama dibaca yang ada pada Al-Baqarah, lalu pada rakaat kedua dibaca ayat yang ada pada surah An-Nisa. Itu yang sebaiknya. Tetapi bukan itu sebuah kewajiban. Andai kata yang terbaca rakaat satu surah An-Nisa, rakaat kedua surah Al-Baqarah, itu tidak salah. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang baik dan ada nilai-nilai yang lebih baik. Itu untuk sholat yang satu sholat. Sholat subuh dua rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua An-Nisa. Itu lebih baik. Tapi tidak salah juga, tidak membatalkan sholat juga kalau subuh rakaat satu An-Nisa, rakaat yang kedua Al-Baqarah. Jadi ada nilai yang baik, ada nilai yang lebih baik. Lalu nanti subuh selesai ini, Al-Baqarah dibaca, lalu ayatnya ayat yang di atas. Lalu surat duha nanti Al-Baqarah juga, tapi ayatnya ayat ke-1 Alif Lam Mim. Ya tidak salah. Jadi dengan demikian, tertibi kata orang membaca ayat itu, sebaiknya memang berurutan surat bawah dulu surat atas, tapi itu sangat-sangat dianjurkan pada satu-satu sholat yang sedang berlangsung. Jadi tidak perlu diingat, sholat zuhur saya baca surat An-Nisa, lalu sholat asar, terbaca Al-Baqarah, ya tidak apa-apa. Jadi jangan terlalu risau bahwa yang wajib dibaca itu Al-Fatihah. Tapi kalau begitu takbiratul ihram dibaca, doa iftitah, lalu disebut kul huwallah, lalu nanti pada rakaat kedua, lalu dibaca Al-Fatihah, itu memang tidak lazim. Jadi yang lazimnya itu adalah yang wajibnya Al-Fatihah, lalu yang sesudah itu hukumnya sunat semata-mata. Namun kalau membaca, ada pilihan terbaik dan ada pilihan yang tidak membatalkan namun tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya. Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Tiko.
1: Selamat pagi dengan Kak Ika di Batipuh ya, silakan.
4: Iya, terima kasih Kak Tiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, saya mau nanya, Tiko udah jujur, tapi yang bermuka dua yang terbaik bagi orang itu bagaimana pula fenomenanya dia bisa menjilat? Yang kita jujur, kita di depak, begitu Pak Ustaz. Yang kedua, apa benar Pak Ustaz kalau banyak orang tua bilang di dalam kubur karena dosanya terlalu banyak dia melawan sama orang tuanya, dia nggak sanggup di dalam kubur, lalu dia keluar bisa jadi babi, pokoknya jadi binatang. Apa benar kayak begitu Pak Ustaz, karena dia nggak tahan azab kubur, lalu dia keluar? Makasih banyak ya Pak Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
2: Iya, dalam hidup itu ibda binafsi, kita mulai dari diri kita. Jadi jujur itu kita mulai dari diri kita. Itu prinsip. Lalu sesudah itu, wa anzir asyirataka al-aqrabin. bertugas tegas dengan keluarga dekat. Artinya kalau bahasa Minang ditukiakan pandangan dake, dilayangkan pandangan jauh. Artinya berbuat itu kita jujur, kita mulai dari diri kita. Lalu kita upayakan yang di luar diri kita juga jujur, tapi di saat kita telah berlaku jujur, yang di luar belum jujur, kita tetap bertahan pada kejujuran. Jangan satu pengkhianatan, lalu dibalas pula dengan pengkhianatan. Jadi kejujuran yang pertama hilang sama sekali, rugi kita. Jadi artinya apa? Jujur kita, pertahankan kejujuran kita, lalu ada yang menjilat, menjilatnya itu yang harus kita perbaiki. Maka dalam Islam ada namanya tawassau, saling memberi nasihat. Yang kata Allah, wa tawassau bil haqqi, wa tawassau bis sabri, wa tawassau bil marhamah. Beri nasihat, kebenaran disampaikan, kesabaran ditanamkan, kasih sayang dipupuk. Itu adalah tuntunan kita. Jangan satu kejujuran kita sudah ada, lalu karena teman tidak jujur, kita balas pula dengan tidak jujur, akhirnya kejujuran kita pun lenyap pula, keliru. Jadi pertahanlah dengan kejujuran, iringi sesudah itu dengan memberi nasihat. Ya, lalu yang menjilat itu, ya, ada reklame roti Oreo itu, nah, itu kan roti. Diputar-putar, dijilat-jilat, dapat manisnya. Kadang-kadang dalam hidup memang ada orang yang dapat manis itu kalau dia mau menjilat. Kadang-kadang di dalam hidup memang orang rela kepalanya diputar-putar orang, asal dapat manisnya. Nah, maka kita tentu tidak boleh kita diputar-putar, dan tidak boleh kita menjilat-jilat, karena pola kita adalah pola yang sudah jelas, tertentu, dan terukur. Lalu tentang hidup orang yang durhaka segala macam, nanti dia keluar dari kubur menjadi babi. Ada pula mengatakan menjadi burung hantu. Ada pula menjadi harimau. Sehingga muncullah istilah harimau jadi-jadian. Ini adalah bahagian dari sisa-sisa ajaran Hindu lampau, yang dalam agama Hindu memang dikenal ada reinkarnasi. Orang hidup lagi, tapi penjelmaannya melalui orang lain. Nah, itu dianut oleh orang-orang Hindu, bahwa dengan keyakinannya, kalau orang yang meninggal, dia akan lahir lagi melalui anak-anak bayi-bayi yang lahir kemudian di dunia. Kita tidak ada itu. Oleh kita bahwa begitu seseorang meninggal dunia, ditanam ke dalam kubur, ruhnya kembali kepada Allah. Di mana ruhnya itu ada? Wallahu a'lam bishawab. Itu persoalan ruh. Dan Allah sudah mengunci dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, andai kata ada yang bertanya kepadamu Muhammad persoalan ruh, jawab sajalah kulli ruh min amri rabbi. Persoalan ruh itu adalah urusan Allah Tuhanmu. Jadi kita tidak ada percaya ke reinkarnasi orang durhaka, oh dia menjadi harimau. Orang durhaka, oh dia menjadi babi. Nah, itu sisa-sisa lampau reinkarnasi dari Hindu yang masih sekarang kadang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu harus kita nyahkan, tidak ada lagi. Yang namanya hantu-hantu itu pun juga tidak ada. Tapi kenapa ada? Itulah bahagian-bahagian sisa-sisa mungkin budaya tersisa, mungkin keyakinan tersisa. Nah, sehingga muncullah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam. Terima kasih.
1: Oke, baik. Berikutnya untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja pendengar di 812878. Halo, selamat pagi, Pro 1.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jordalan, dari Jidipo, di Nafsu Bekasi, dari Jordalan.
1: Iya, baik. Uncu, silakan Uncu, karena waktu kita juga yang semakin singkat ya. Bahasan kita seputar kejujuran ya. Jadi hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan.
5: Hidup jujur itu kan jalan lurus menuju keselamatan. Hidup ya. Jujur itu kan enak atau bisa selamat dunia akhirat. Atau gimana? Gimana itu kalau ada orang yang bilang itu berbohong demi kebaikan, ya pas itu gimana gitu? Kalau berbohong demi kebaikan, atau kan kenapa hidup jujur itu jalan lurus menuju keselamatan? Kenapa masih banyak orang yang susah jujur di dunia ini? Masih banyak orang menghakimi orang lain. Itu orang lain berbohong gitu.
1: Iya. Itulah katanya. Oke, okay, baik. Baik. Sudah cukup jelas.
5: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
1: Iya. Terima kasih Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan Ustaz.
2: Iya, terima kasih banyak bahwa berkata jujur itu sesuatu hal yang perlu tetap dipertahankan. Tapi kondisi-kondisi tertentu ada namanya bohong membawa keselamatan. Memang jelas kepada keselamatannya itu boleh bohong. Orang berkelahi, lalu satu lari karena ketakutan, di belakangnya mengejar dengan pisau yang terhunus. Lalu lewat di depan kita, lalu menuju ke belakang rumah sana, yang di belakang yang mengejar bertanya, tampak tak tadi orang musuh saya di sini? Ya, mutar badan saja kita katakan, saya tidak nampak waktu saya berdiri di sini. Walaupun dia tadi tampak, tapi itu bohongnya untuk keselamatan. Kalau dikatakan, oh dia berlaku jujur, itu dia lari ke sana, dia ngendap ke situ. Itu namanya jujurnya yang membawa malapetaka. Nah, di situ tentu bahwa kita, kebenaran kita, kita pelihara itu menyelamatkan nyawa orang. Dikejar dengan pisau oleh orang, lalu kita bohong, waktu saya berdiri di sini, tidak ada dia. Muterlah kita sedikit, supaya kita tidak bohong, kita berdiri di sini, tadi di sana berdiri kita. Jadi itu namanya bohong membawa keselamatan. Takut berbohong, mutar berdiri, waktu saya di sini tidak ada. Nah, tapi kalau bohong dalam artian untuk keuntungan, nah, lalu bertahan pada kebohongan, itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Jadi mana bohongnya yang boleh, itu memang sifatnya kasuistis, kondisinya kondisi dalam yang demikian benar sulitnya, lalu ada inisiatif untuk membawa kepada keselamatan. Lalu ada pula dalam kehidupan bagaimana berlaku jujur? Ya jujur itu tetap tidak bisa jujur itu digadaikan, tidak bisa dijual. Sebab oleh Allah dikatakan ulaika allazina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang itu membeli kesesatan, menjual hidayah. Artinya kesesatan yang diterimanya dari orang, lalu kebenaran yang sudah ada pada dirinya itu yang dijualnya. Ditukarnya kesesatan, lalu dibuangnya kejujuran, lalu pamar robihat tijaratuhum. Kalau begitu,

0: Jadi, oh ini kan untuk kebaikan ini, lalu dibuatlah yang namanya kwitansi palsu. Tidak bisa itu. Oh lalu ini nih dibuat kwitansi palsu surat jalan dibuat 10 yang berangkat cuma 3 orang lalu surat jalan yang 7 lagi oh itu untuk kesejahteraan kawan-kawan Anda bisa itu walaupun katanya kan untuk kebaikan bantu teman nah, kelurusan itu kalau dikatakan boleh berdusta untuk kebaikan itu tidak bisa kita mudah-mudah dan dipermudah-permudah jangan sampai nanti kalau kata orang wak malepu namanya tuh amalepu artinya kebohongannya itu justru yang sebegitu buruk tapi dikatakan demi kebaikan nanti kata demi kebaikan ini haruslah benar-benar dengan pertimbangan yang lurus dan yang benar walau alam bisawab.
1: Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz, selamat melanjutkan kegiatan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 untuk program Mutiara Pagi. Hidup jujur, jalan lurus menuju keselamatan. Dengan narasumber kita, tadi pendengar ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPDMA, selaku dosen tetap pasca sarjana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda juga yang sudah ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini, baik itu melalui telepon 812878 ataupun juga telepon WhatsApp kita di 0811-6666-975. Baik, pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita tambah tanggap darurat ini.
3: Perjuangan tetap kita istilahnya jas merah.
4: Bagaimana di setiap kerabatan ada negari memiliki pun juga program-program unggulan.
1: Sari Berita, Pemkab Solo perpanjang masa tanggap darurat di kawasan Aro Suka 1 minggu ke depan. Peringat hari ini genap 81 tahun perjalanan TNI mengawal keutuhan NKRI. Peringat inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Tito Oktri. Pemerintah Kabupaten Solo memperpanjang masa tanggap darurat di kawasan Aro Suka 1 minggu ke depan terhitung mulai tanggal 6 hingga 12 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan dan juga pemulihan di sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan waktu. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby.
5: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan agar proses penanganan bencana dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah akan melanjutkan pembersihan material banjir bandang, penanganan kawasan terdampak, serta pemantauan kondisi cuaca.

0: dan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan. John Firman Pandu menyampaikan, untuk mendukung keberlanjutan penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Solok juga mempersiapkan tambahan anggaran. Anggaran dimaksud dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun 2026.
1: Melihat suasana kita pada hari ini, itu kemungkinan besar, paling lama 1 minggu kita tambah tanggap darurat ini untuk menangani persoalan, karena ini apa? Juga menyangkut dari aspek-aspek tadi, salah satunya adalah pelayanan publik ke depan.
0: John Firman Pandu mengungkapkan, penanganan bencana di Arosuka terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta berbagai unsur terkait lainnya. Hal itu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi hingga kondisi wilayah terdampak berangsur pulih. John Firman Pandu menambahkan, perkembangan informasi cuaca dari BMKG juga menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan langkah penanganan dan mitigasi bencana. Masyarakat diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan cuaca. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pendengar, hari ini 5 Oktober 2026, Tentara Nasional Indonesia TNI genap berusia 81 tahun. Usia yang sudah demikian matang, sematang jiwa yang senantiasa berkorban untuk keutuhan negara. Pendengar, berikut kita dengarkan feature produksi Radio Republik Indonesia Padang yang disampaikan Sri Darni berjudul TNI, kekuatan prima yang menyatu dalam jiwa rakyat Indonesia.
3: Nilai perjuangan tetap kita istilahnya jas merah.
4: Hari ini 5 Oktober 2026, Tentara Nasional Indonesia TNI genap berusia 81 tahun. Usia yang sudah demikian matang, sematang jiwa yang senantiasa berkorban untuk keutuhan negara. 81 tahun bukan waktu yang singkat untuk menunjukkan bakti dan kecintaan kepada negeri. Kecintaan yang selanjutnya menjadi pertaruhan hidup dan mati yang dibuktikan dari tanggung jawab yang diemban sebagai tentara pejuang rakyat, tentara profesional yang handal dalam segala hal. Dengan mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi bukti kesungguhan dan kecintaan TNI kepada rakyat. Hal itu ditegaskan Wakil Inspektur Kostrat Brigjen TNI Purmanto yang dulunya pernah menjabat Danrem 032 Wira Braja.
5: Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Artinya nilai-nilai leluhur yang sudah selama ini dijalankan, dekat kita untuk tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan supaya kita tetap bisa hadir di tengah-tengah rakyat untuk mengatasi setiap kesulitan rakyat.
4: Brigjen TNI Purmanto menyatakan solidaritas yang dibangun TNI menjadikan prajurit profesional matang dalam bersikap. Gempuran yang menghadang TNI dari berbagai penjuru mata angin tak sejengkal pun mampu menggoyang dan menumbangkan kekuatan TNI yang bersinergi untuk kepentingan masyarakat.
5: Kita punya kepercayaan diri dan kita juga selalu membangun komunikasi, tidak saling curiga. Mudah-mudahan tantangan apapun bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan bisa kita selesaikan dengan solusi yang terbaik.
4: Senada dengan apa yang disampaikan Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Endra Sulistiono kepada RRI mantan staf khusus Kasa yang juga pernah menjabat Komandan Lantamal 2 yang kini berganti nama Kodairal 2 menuturkan, seberat apapun perjuangan mengawal keutuhan NKRI, TNI menurutnya tidak boleh kehilangan arah.
6: Ya, dari bangsa itu bagaimana dimulainya dari pembentukan dari mulai TKR dan sampai PKR dan lain-lain, dan masing-masing terus ada juga pembagian dari matra-matra ini, terus bagaimana dulu satu matra, dulu TNI Polri kan tidak ada, cuma ABRI itu terjadi TNI apa. Ya memang perkembangan disesuaikan dengan kemarin dengan adanya reformasi, ya bahwa sekarang TNI ini harus untuk keamanan diserahkan ke polisi.
4: TNI harus menjadi kekuatan utuh dengan selalu berpegang pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Tidak terpengaruh ragam kepentingan yang selalu tarik-menarik. Bumi boleh bergejolak seiring angkara yang berkecamuk memecah belah keutuhan bangsa. Kebaikan akan selalu dituai dalam gaungan kata damai. Damai yang digaungkan pada akhirnya berbuah kesatuan, layaknya pernyataan yang diungkapkan Brigjen Polisi Purnawirawan Lisda Kenser. Polwan kelahiran 1968 ini pernah menjabat Kabid.Kes Polda Sumatera Barat.
7: Kolaborasi yang terjalin antara TNI dan Polri ya, yang saya lihat sangat baik ya. Kolaborasi ini nggak hanya dalam pengamanan aja ya. Untuk di HUT TNI, mudah-mudahan TNI semakin eksis ya, kemudian juga semakin baik untuk mengamankan masyarakat dan negara tentunya ya.
4: Keutuhan NKRI harga mati yang sejatinya mengiring masyarakat menuju kehidupan yang hakiki. Siapa lagi kalau bukan TNI? Selamat HUT TNI ke-81. TNI berjaya, rakyat sejahtera. Demikian feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai

0: Pemerintah Kota Padang, pendengar, memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Penguatan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengesahan peraturan daerah Perda Nomor 5 Tahun 2026 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Elan menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan keberadaan regulasi tersebut menjadi payung hukum dalam menjaga eksistensi lembaga adat sekaligus memastikan nilai-nilai budaya Minangkabau tetap hidup di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pengurus kerapatan adat Nagari Kan PAU 9 periode 2026-2031 pada 3 Oktober 2026. Menurut Fadli, implementasi perda tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat. Kan diharapkan dapat mengambil peran dalam menyusun dan menjalankan program yang mendukung penguatan adat serta pembangunan masyarakat di tingkat nagari. Fadli menyebut penguatan lembaga adat juga berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas Pemko Padang dalam membangun wilayah nagari. Melalui Progul Sinergi Nagari, pemerintah mendorong keterlibatan lembaga adat dalam memperkuat nilai-nilai budaya sekaligus mendukung pembangunan dari tingkat masyarakat.
2: Progul Sinergi Nagari kita sudah melahirkan sebuah perda, namun implementasinya tentu ini yang kita harapkan. Bagaimana di setiap kerapatan adat nagari memiliki pun juga program-program unggulan untuk merealisasikan program yang mereka susun tentunya bersinergi dengan pemerintah kota.
1: Lebih lanjut, Fadli berharap kepengurusan baru Kan PAU 9 dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemko Padang dalam menjaga nilai adat dan budaya sekaligus mendukung program pembangunan daerah. Penguatan peran Kan tersebut ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan Kan PAU 9. Musda Firman Datuk Rajo Diguci dipercaya menjadi Ketua Kan PAU 9 periode 2026-2031. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, Ruang Anak Dunia Sumatera Barat diharapkan dapat berperan aktif dalam penanganan dan juga perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat, seperti dilaporkan Armin Ramli.
3: Ketua Ruang Anak Dunia Ruandu Sumatera Barat, Wanda Lesmana, menjelaskan sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah diatur bagaimana peranan dari organisasi masyarakat untuk perlindungan anak di daerah. Menurut Wanda, peranan ini banyak diartikan bahwa tidak hanya organisasi masyarakat yang fokus pada isu anak saja, namun organisasi masyarakat yang selama ini sudah lama eksis di daerah seperti gabungan organisasi wanita atau GOW, komunitas-komunitas lain yang selama ini belum bersentuhan langsung dengan perlindungan anak. Namun dengan adanya program nasional perlindungan anak yang dikenal dengan penamaan Kabupaten Kota Layak Anak, artinya sudah ada penegasan bahwa peranan lintas sektoral termasuk organisasi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung jika ada yang berhubungan langsung dengan anak dapat disentuh dengan perlindungan anak.
4: Kita tidak menginginkan sebetulnya isu anak ini menjadi isu yang eksklusif. Harusnya dia inklusif. Bisa dibicarakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tetapi seperti organisasi wanita, kita sebut sajalah Majelis Taklim. Majelis Taklim salah satu perkumpulan yang mempunyai agenda mingguan, bulanan, bahkan pertemuan. Tapi catatan selama ini yang kita temukan, pertemuan Majelis Taklim itu diisi oleh penceramah da'i, diisi oleh ustadz. Bolehkah itu? Boleh saja. Tapi isu-isu yang merambah pada sifatnya muamalah, apakah itu isu perlindungan anak, KDRT, perempuan, itu kurang tersampaikan dalam forum-forum yang sebetulnya bisa kita dorong untuk menghadirkan itu.
3: Wanda Lesmana menjelaskan organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran vital dalam mendukung sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam melakukan edukasi dan sosialisasi, seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai hak-hak anak, cara mendidik anak tanpa kekerasan, serta bahaya eksploitasi dan diskriminasi. Armin Ramli melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Padang terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana. Kembali, rekan Armin Ramli menurunkan laporannya.
3: Penguatan mitigasi bencana kepada masyarakat sangat perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona merah di Kota Padang. Pemahaman ini secara berkelanjutan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial. Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Padang Budi Satrialdi kepada RRI mengatakan edukasi dan sosialisasi ini dilakukan dalam setiap kesempatan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat akan lebih memahami potensi bencana apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Dijelaskan Budi Satrialdi, baru-baru ini pihaknya dibantu dari relawan Taruna Siaga Bencana telah melakukan edukasi mitigasi terkait dengan penyelamatan diri di saat terjadi gempa. Edukasi ini menyasar untuk murid sekolah dasar yang berada di zona merah. Edukasi ini bertujuan agar anak didik paham dalam penyelamatan diri ketika gempa terjadi.
5: Terutama sekali tidak merasa panik saat terjadi gempa, kemudian mereka mengamankan diri mereka di bawah meja atau melindungi kepala. Kemudian setelah gempa mulai reda, mereka bisa turun dengan cara tidak berlari-lari atau rebutan, saling dorong-dorongan. Mereka secara tertib bisa berjalan dengan cepat dari tempat yang aman. Nah, tahapan-tahapan itu yang kita harapkan kepada anak-anak itu menjadi kebiasaan, karena bagaimanapun Kota Padang berdampingan dengan bencana.
3: Budi Satriadi menjelaskan, selama edukasi dan simulasi yang dilakukan, pihak sekolah sangat mendukung kegiatan dimaksud. Dijelaskannya untuk tahap selanjutnya, edukasi ini direncanakan akan menyasar pelajar SMP di Kota Padang.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kota Solo mengajak masyarakat menyaksikan langsung pertandingan cabang olahraga cabur aerosport pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 di Puncak Geruduk Payo, Kota Solo. Pertandingan cabang olahraga aerosport dijadwalkan berlangsung mulai 4 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan Bobby Febrianda.
6: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan pertandingan cabang olahraga aerosport mulai dilaksanakan dari tanggal 4 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Pertandingan akan berlangsung di kawasan Puncak Gerunun Payo. Ramadhani Kirana Putra juga mengajak kehadiran masyarakat untuk datang pada lokasi pertandingan dengan harapan dapat menambah semangat para atlet menunjukkan kemampuan terbaiknya. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan cabang olahraga aerosport.
7: Kita sudah bisa menyaksikan pertandingan cabang olahraga aerosport di Puncak Gerunun Payo dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi tingkat Sumatera Barat tahun 2026. Datang ke Puncak Gerunun 4 Oktober 2026 sampai dengan hari Minggu 11 Oktober 2026.
6: Sementara itu, pengawas pertandingan cabang olahraga aerosport Letkol Sus Firdaus menjelaskan bahwa terdapat sejumlah nomor pertandingan dalam cabang olahraga tersebut, yakni para layang, para motor, dan gantole. Menurutnya, sebanyak 134 atlet ambil bagian dalam pertandingan aerosport Porprov Sumatera Barat 2026.
7: Aerosport terdiri dari para layang, para motor, dan gantole di periode Porprov Sumatera Barat tahun 2026 dengan jumlah total atlet sebanyak 134 orang akan berlomba memperebutkan medali-medali sebagai ungkapan prestasi mereka. Dukung mereka agar mereka bisa sukses dalam menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Kota Solo.
6: Letkol Sus Firdaus berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Pelaksanaan kompetisi ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk memperlihatkan kemampuan serta hasil latihan yang telah mereka persiapkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, kesiapan venue menjadi perhatian utama menjelang pertandingan cabang olahraga selancar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Sumatera Barat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertandingan selancar dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
1: Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas, meminta panitia memastikan seluruh fasilitas pendukung di venue selancar Porprov Sumatera Barat 2026 siap digunakan sebelum pertandingan dimulai. Kesiapan tersebut mencakup kondisi lokasi pertandingan hingga dukungan pelayanan bagi atlet, wasit, dan juri. Menurut Aban, kebersihan kawasan venue juga harus menjadi perhatian selama pertandingan berlangsung. Panitia diminta memastikan lokasi pertandingan dan area berkumpulnya kontingen tetap bersih serta tidak dipenuhi sampah. Selain venue, pengaturan mobilisasi atlet juga perlu dipersiapkan secara optimal, terutama saat kedatangan dan kepulangan kontingen. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas atlet dan seluruh peserta selama berada di Mentawai.
8: Akomodasi sendiri, kita juga memberdayakan sekolah, Mbak, beberapa atlet, tapi ada juga yang sudah memesan sendiri. Ya, karena sekarang masih tergolong musim yang ramai di Mentawai untuk wisatawan, khususnya mancanegara, surfing. Lalu, kita juga sedang mencek bagaimana soal sanitasi mereka, untuk akses mereka, kita dalam hal penempatan kontingen itu di dekat dengan venue, sehingga nggak bisa langsung jalan kaki saja.
1: Abar menyebutkan berdasarkan data aplikasi Sirimau, sebanyak 39 atlet akan mengikuti cabang olahraga selancar di Mentawai. Atlet tersebut merupakan bagian dari 537 atlet lainnya yang mengikuti 5 cabang olahraga porprov di Mentawai. Selain selancar, 4 cabang olahraga lainnya yang dipertandingkan di Mentawai yakni MMA, kabadi, kriket, dan judo. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 770 atlet, wasit, juri, dan panitia pengurus provinsi yang datang ke Mentawai. Aban mengatakan pertandingan selancar pada Porprov ke-16 sekaligus menjadi momentum bagi Mentawai yang dikenal memiliki potensi wisata bahari dan olahraga selancar. Karena itu kesiapan venue dan penyelenggaraan pertandingan diharapkan dapat memberikan pengalaman yang terbaik bagi atlet sekaligus memperkuat citra Mentawai sebagai salah satu destinasi olahraga selancar di Sumatera Barat. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan jurnal perolehan medali kontingen Porprov Sumatera Barat yang disampaikan Hans Primananda.
9: Kota Padang masih memimpin klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov ke-16 Sumatera Barat 2026 hingga Minggu 4 Oktober 2026. Kontingen Kota Padang telah mengoleksi 6 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Solok dengan 3 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Sementara Kota Bukit Tinggi berada di peringkat ketiga dengan 3 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi keempat dengan 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sedangkan Kabupaten 50 Kota berada di peringkat kelima dengan raihan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Hingga kemarin, Panitia Poprov telah menerbitkan hasil dari 18 nomor pertandingan yang berasal dari cabang balap sepeda nomor trek, panahan, nomor nasional, dan taekwondo. Pada Minggu 4 Oktober, balap sepeda trek menghasilkan 2 nomor, yakni 1000 meter putri dan putra, dengan Kota Padang meraih emas pada kedua nomor tersebut. Pada nomor 1000 meter putri, emas diraih Kota Padang, perak Kota Bukit Tinggi, dan perunggu Kota Padang. Sementara pada nomor 1000 meter putra, Kota Padang kembali meraih emas dan perak, sedangkan medali perunggu menjadi milik Kota Payakumbu. Memasuki Senin 5 Oktober pada hari ini, sejumlah cabang olahraga masih melanjutkan pertandingan. Di antaranya panahan di lapangan Panahan Semen Padang, gulat di GOR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, pentake di lapangan pentake UNP Lubuk Buaya, tenis lapangan di GOR Tenis Lapangan UNP, Muay Thai di Gedung Serbaguna KONI Sumatera Barat, sambo di GOR SMA 1 Belanti, gimnastik di GOR Senam Semen Padang, akuatik di kolam renang teratai Kota Padang, serta tenis meja di Hall Bulu Tangkis Semen Padang. Pada hari yang sama, pertandingan juga akan berlangsung pada cabang sepak bola di Kompleks Kantor Bupati Padang Pariaman, Arung Jeram di Peridon Siap Maju Pasaman Barat, pencaksilat dan menembak di wilayah Kabupaten 50 Kota, serta balap sepeda nomor trek di Velodrome Rimbodata Kota Padang. Selain itu, bola basket, angkat besi, kriket, futsal, dan sejumlah cabang lainnya mulai atau masih memasuki jadwal pertandingan pada hari ini sesuai rentang pertandingan yang ditetapkan oleh panitia. Dengan demikian, 5 besar sementara masih ditempati oleh Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten 50 Kota. Perolehan tersebut masih berpeluang berubah karena sejumlah cabang olahraga akan kembali memperebutkan medali pada hari ini dan hari-hari berikutnya.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Pemkab Solo perpanjang masa tanggap darurat di kawasan Arosuka satu minggu ke depan. Hari ini, genap 81 tahun perjalanan TNI mengawal keutuhan NKRI. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Siap.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI diperingati pada hari ini tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Pada 2026 TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. HUT ke-81 TNI ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Peringatan ini, pendengar, juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan juga pengorbanannya. Salah satunya melalui ucapan selamat dan juga doa yang didapat di berbagai WhatsApp, Instagram, Facebook maupun platform media sosial lainnya. Ucapan HUT TNI dapat berisi ungkapan terima kasih, semangat pengabdian, serta harapan agar TNI terus menjadi penjaga bangsa bersama dengan rakyat. Itu dia informasinya untuk Anda. Pendengar, Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wah, Mama beli lukisan baru ya? Bagus!
4: Bagus kan? Coba tebak siapa yang melukis.
3: Siapa emang, Mak?
4: Katanya ini salah satu karya mereka yang difabel. Dan hasilnya emang bagus kan? Kayak lukisan mahal gitu deh.
3: Iya ya, Ma. Aku aja bikin gambar gak pernah sebagus ini.
4: Harusnya ini jadi motivasi loh buat kita. Walaupun punya keterbatasan, kita harus ingat, karya gak pernah terbatas.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Kanker ternyata telah menyerang manusia.

0: pada 2016 lalu mengungkapkan adanya osteosarkoma atau tumor ganas tulang primer. Osteosarkoma merupakan suatu bentuk kanker agresif yang dimulai di sel-sel yang membentuk tulang. Para peneliti menyimpulkan penemuan tersebut setelah membandingkan hasil computed tomography atau CT scan dari fosil tersebut dengan gambar kasus osteosarkoma modern. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan adanya tumor jinak ditemukan pada tulang Australopithecus sediba. Temuan ini didapatkan dari hasil berusia 1,9 juta tahun yang ditemukan di Afrika Selatan. Lalu mengapa kasus kanker tertua bisa ditemukan pada tulang? Ini karena organ, kulit, dan jaringan lunak lainnya lebih rentan terhadap pembusukan daripada tulang. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Bruce Rothschild, seorang ahli paleontologi vertebrata di Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bengar. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR